0: Asik deh. La la la la la.
1: Alright.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pasangan baru dan keseruan yang baru pastinya.
4: Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Ginos di
4: Iswara.
5: Hai, saya Danila mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semuanya semakin senang sama radio dan semakin request banyak lagu-lagu kesukaan kalian. Dan dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Eh, Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Wah, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengusulkan pelanggaran total rokok elektrik atau vape melalui peraturan presiden. Usulan ini disampaikan sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan zat berbahaya melalui produk rokok elektrik. BNN mengungkap ada sejumlah temuan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat narkotika dan zat adiktif sepanjang 2026.
0: Suara Fakta.
2: Girl group Nona siap menggelar Island Girl pop-up experience di Nirmana Valatehan Blok M, Jakarta untuk merayakan perilisan album debut mereka. Pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di akun Instagram resmi mereka pada akhir pekan lalu. Acara ini berlangsung pada 19 dan 20 September mendatang. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1,5.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10.
1: Iya, seperti tadi kita bilang bahwa hari ini adalah Hari Radio Nasional atau hari kelahiran dari RRI ya.
2: Betul.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Jadi lebih tepatnya adalah di ulang tahunnya RRI itu langsung dicanangkan sebagai sekalian juga Hari Radio Nasional. Karena RRI itu kan radio pertama di Indonesia.
1: Betul.
2: Radio nasional juga sampai pelosok-pelosok tuh ada.
1: Betul.
2: Sedangkan radio-radio lain atau radio-radio swasta kayak kita nih, ya paling beberapa kota doang, gak sampai ke pelosok. Dulu radio adalah salah satu alat komunikasi

0: Radio Republik Indonesia
1: 11 September 1945 itu lahirnya RRI. Jadi kira-kira sebulan lah setelah kemerdekaan Indonesia gitu ya.
0: Betul sekali ya.
1: Nah itu
0: terbentuklah Persatuan Radio Republik Indonesia yang ada pasukannya yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.
1: Nah, itu
0: dulu
1: belum
0: ada TV Sahabat Suara.
1: Tapi
0: jadi radio.
1: Akhirnya abis radio ini terus udah berdiri nih radionya, kolaborasilah sama TVRI, Televisi Republik Indonesia.
0: Ya.
1: Akhirnya itu jadilah lembaga penyiaran publik.
0: Betul.
1: Itu. Jaringan radio tertua di Indonesia. Bahkan waktu itu kita pernah kemana tuh Mas? Yang di
0: kemana?
1: Gunung Puntang. Itu ada sisa-sisa peninggalan radio.
0: Iya.
1: Malabar. Kalau Malabar sama RRI duluan siapa?
0: Malabar. Karena Malabar itu waktu itu radionya bukan punya Indonesia, punya orang Belanda.
1: Iya, kita ke situ ya. Ke sisa-sisa peninggalan radio.
0: Jadi,
1: Malabar itu ya.
0: Iya, di radio Malabar itu radio atau alat radio yang dijadikan alat komunikasi saat Jepang ada di Indonesia. Gitu.
1: Tapi emang radio itu kalau aku ya, kenapa aku tuh seneng banget siaran radio itu karena aku merasa kayak ada kedekatan tersendiri gitu.
0: Yes.
1: Antara kita sebagai penyiarnya sama
0: pendengarnya.
1: Dulu waktu aku masih jadi pendengar, aku tuh juga berasa kayak deket aja gitu sama penyiar, karena mungkin kalau dulu mau berangkat sekolah itu dengerin radio, orangnya itu lagi.
0: Betul.
1: Itu lagi. Jadi kayak udah tahu karakteristik penyiarnya.
0: Betul.
1: Obrolannya jadi kayak berasa kayak ditemenin gitu.
0: Iya betul. Ya, contoh kan? paling ringkasnya aja ya. Misalnya ada Reti datang ke radio membawa sarapan yang kita suka.
1: Nah, itu.
0: Atau misalnya Citra tiba-tiba ngirim sarapan yang makanan kita suka.
2: Tapi kalau sekarang tuh bukan hanya di dalam kota, Ira biasanya kak.
0: Ira kemarin di Makassar nyamperin gue sama Ibun loh.
1: Itu dia.
0: Makassar.
2: Ngirimin makanan dari jauh loh.
0: Betul.
1: Itu dia dipesenin dari Makassar, tapi dari outlet-outlet makanan yang ada di Jakarta.
0: Uci tahu banget. Saking taunya kita ya, Ibun lagi nggak enak tenggorokan. Dia ngirim makanan, bukan sembarang makanan, tapi jamu.
1: Ngelunjak ya kayaknya.
0: Bukan, ini bukan lagi kode beneran. Ini mau ngasih contoh. Ke Wisma MRA lantai 6.
1: Itu dia.
0: Tapi kita lagi nggak celamitan. Tapi gitu, sesimpel kayak misalnya tadi Ibun bilang kedekatannya itu nggak kerasa. Kita cuma ngobrol-ngobrol lewat radio, tapi seolah-olah mereka tuh udah tahu kita, kita tahu mereka.
1: Lah itu dia.
2: Akrab gitu.
0: Akrab.
1: Apalagi kalau zaman dulu, mungkin sampai sekarang masih ada kali ya, yang lagi santer-santer tuh kayak ngirim salam buat Bang Joko yang lagi kerja.
0: Kirim salam.
1: Dapat salam dari Nining nih.
0: Tuh.
1: Nining menunggu Bu pulang, Bang.
0: Betul. Dulu gitu. Waktu di Bandung gue siaran malam. Opening gue cuma bilang, aduh ngantuk banget, sorry ya kalau gue suaranya lemes. Itu dateng, ada yang ngirim bawa kopi, bawa donat atau pizza. Iya.
2: Itu saking pendengar.
1: Saking
2: gitu ya.
1: Sedekat itu.
0: Iya dateng ya, gitu kan? Dia udah dandan, udah cantik, udah wangi, bawa makanan. Gimana gue gak seger?
3: Pendengar itu.
0: Pendengar?
3: Yakin itu.
0: Pendengar. Entah, awalnya
1: sebentar
3: iya,
0: iya makanannya dibungkus.
1: Terus habis itu
0: makanannya.
1: Udah cantik udah wangi diapain?
0: Dibungkus.
1: Siapanya?
0: Makanannya.
1: Oh makanannya.
2: Makan bareng.
0: Iya
1: iya iya iya iya ya.
0: Kenapa?
2: Dianterin gak?
0: Dianterin makanya radio dead air.
1: Welcome to Radio Dead Air.
0: Gitu sahabat. Tapi dulu harafianya waktu radio udah mulai populer bukan hanya untuk menyiarkan berita, dulu terkenal untuk request lagu sama kirim-kirim salam.
1: Lah eta,
0: itu harafianya radio lewat SMS.
3: Yes, betul.
0: Gitu.
1: Kalau sekarang
0: masih juga sebenarnya, tapi jarang-jarang.
1: Nah itu kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat suara yang mau request lagu plus kirim-kirim salam, boleh banget. Nanti di voice note aja.
0: Harus lewat voice note. Justru harus lewat voice note.
1: Sekarang ada teknologi voice note. Kalau dulu kan harus telepon tuh. Nah sekarang pakai voice note. Kamu sampein mau salam buat siapa, request lagunya apa. Silakan.
0: Sekalian ngucapin hari Radio Nasional.
1: Iya itu dia.
0: Kirimkan ke 0816 1141 014.

0: 7 with Radio. Ternyata banyak ya lagu-lagu yang ada unsur-unsur radionya.
1: Musisi-musisi aja bikin lagu tentang radio. Kan berarti artinya radio itu punya dampak yang baik untuk kehidupan. Gak ada, coba. Emang ada, jarang kayaknya lagu tentang apa? TV deh.
2: Ada.
0: Apa ya?
2: Aku TV. Ingin menonton TV.
1: Wah, gua apa?
0: TV. Emang itu iya? Naif.
1: Iya, iya, tapi kan dia ingin membeli TV. Bukan mau nonton TV.
2: Di TV.
1: Di radio.
0: Di radio. Jangan dipaksa, bodo amat. Sampai suara kau masih dengerin Kiros Gina sampai jam 10 nanti. Di suara seru yang masih mencoba untuk menyemarakan Hari Radio Nasional. Sekaligus hari ulang tahunnya RRI. Jadi silakan sahabat suara, kita akan kembali, kita flashback lagi, kita bawa lagi apa namanya,
3: kenangan-kenangan
0: saat ada pertama radio di Indonesia adalah untuk mengirimkan salam, say hi,
1: untuk request lagu.
0: Request lagu. Tapi kamu requestnya dan juga kirim salamnya via voice note. Kirimkan via WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Nanti suara kamu akan menggelora, membahas.
0: Yoi, betul.
1: Di sepanjang panggung Iswara ini, coba ya.
0: Yes.
1: Udah ada ini banyak ini yang request.
0: Siapa nih? Coba kita dengerin, yuk.
1: Halo.
4: Selamat ulang tahun RRI dan Hari Radio Nasional. Semoga hari ini kita semua bahagia, semua sehat selalu, semua ceria dan positive thinking kepada siapapun. Terima kasih.
0: Amin. Amin ya Rabbal. Dia enggak nyebutin nama.
1: Namanya Soft.
0: Soft ya, berarti tadi dia lembut ya orangnya ya.
1: Lembut banget, tapi dia enggak request lagu ya tadi ya?
4: Enggak.
1: Oh, ya udah enggak
0: apa-apa. Kirim salam dia, enggak apa-apa, it's okay.
1: Terima kasih Soft.
0: Silakan, ada Febri juga.
5: Selamat pagi Ibu dan Papa Nos. Pagi, Febri. Selamat Hari Radio Nasional ya.
0: Terima kasih.
5: Aku Febri di Jogja. Requestnya lagu Yura Tutur Batin boleh enggak? Terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih juga Febri. Jauh-jauh dari Jogja tuh. Bayangin, dari Jogja
1: request.
0: Kita di Jakarta tapi dia bisa say hi loh.
1: Betul, itu dia. Betul. Tadi ada di TikTok Anne Eka Yanti, nomor WhatsApp-nya berapa? Sekali lagi Rizky Kinos.
0: 0816-114-1014.
1: Kurang cengkok ya Rizky ya.
0: Aduh, tapi
3: enakan ini.
0: Enakan yang aku kayaknya dulu.
1: Yang buatnya itu yang masterpiece-nya, you know.
0: Tapi kok gak enak yang buatnya?
1: Enak banget, itu nadanya pas. Oke, kita denger lagi.
0: Ini dari RR ini.
6: Andre, mengucapkan selamat Hari Radio untuk semuanya, khususnya untuk kru-nya Iswara yang udah gue denger dari awal mereka siaran.
0: Wih.
6: Terutama dari pagi-pagi masih diisi oleh Om Rafiq dan Putri Sendro sampai sekarang ke Kinos Gina. Terima kasih sudah mengisi ruang dengan kami setiap pagi dan teruslah menjadi sarana berbagi informasi dan berbagi salam buat kita semua.
1: Wow. Selamat Hari Radio.
0: Terima kasih.
1: Kakak
0: tadi siapa namanya?
1: Andro ya?
0: Andro yang
1: Kakak
0: pernah
1: Andro luar biasa
0: pernah
1: loh.
0: Pernah bekerja di RRI Samarinda.
1: Berarti emang ya?
0: Iya tadi.
1: Kakak Andro ini berarti udah mendengarkan dari zaman iRadio sampai iSuara luar biasa, mendengar setia.
3: Iya,
1: oh my god. How could you do that?
0: How could you do that? One more please.
7: Pagi Kinos Gina, Bang Bulu, Bang Indra.
0: Gue pagi. Mau
7: main di Bulgadung, mau request lagunya Sleng, Ku Tak Bisa. Salam buat alumni SMP Alikmah Bulgadung ya, Romangun Bulgadung angkatan 99. Sehat-sehat selalu untuk gen milenial. Selamat bertugas Bang Kinos. Teh Gina, Bang Kinos sudah dapat salam lagi nih dari kemarin.
0: Siapa?
7: Dari kentang, kol, pare. Tahu sama bubuk kacang ya, Teh Gina?
1: Ada apa sih?
0: Lu jual bakso tahu lu.
1: Oh my, emang ada cerita apaan kok disalamin dari somai?
0: Gak tahu, kenapa ya?
1: Oh, kan namanya omai kali ya?
3: Oh iya,
1: iya.
0: Oh gitu. Dapet sama suara tapi tuh dari tadi kayak belum dapat. Kirim-kirim salamnya, jangan lupa salam buat siapa gitu. Biasanya dulu yang gue tungguin ya kalau udah pulang sekolah abis maghrib, yang gue tungguin adalah kirim-kirim salam. Gue nungguin gue dapet salam dari siapa hari ini.
1: Ini
3: buat geng ABC gitu kan.
0: Iya betul.
3: Nongkrong, jangan lupa ya ntar malam.
0: Iya.
3: Nongkrong
0: lagi kan. Besok gitu. Ketemuan lagi ya. Iya. Kita kopdar lagi di tenda biru.
1: Asik.
3: Saya tunggu di lapangan Banteng.
0: Asik. Kalau di Bandung ulah hilap baru dax. Ya. Wells. Langsung aja kita puterin yuk. Lagu siapa?
1: Ini buat Oma ya, berarti ya. Sleng Ku Tak Bisa.
0: Yes. Hah?

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, siapa yang masa berlaku pasportnya udah mau habis?
2: Aku Nul, serius beneran aku udah mau habis Nul.
1: Tapi tiap mau ngurus selalu mentok sama satu masalah. Kapan sempetnya kalau hari kerja nih?
2: Susah Nul emang Nul nyari waktunya.
1: Itu dia makanya kali ini gak perlu cari-cari alasan lagi buat izin kantor. Karena ada kesempatan ngurus paspor di hari libur.
2: Wih, serius?
1: Iya.
2: Gimana caranya Nul?
1: Festival Imigrasi 2026 atau IMIFES hadir dengan layanan 1081 paspor di hari libur.
2: Entah dulu, kapan ini?
1: Makanya dengerin ini, catat tanggalnya ya. Hari Minggu 27 September 2026 di Direktorat Jenderal Imigrasi.
2: Oh gitu. Kita bisa ngapain aja di sana, Dul?
1: Oh, banyak layanannya yang tersedia. Nih ya, ada pembuatan paspor baru, penggantian paspor yang udah habis masa berlakunya, terus juga dengan pilihan paspor elektronik laminasi dan juga polikarbonat.
2: Oh gitu.
1: Caranya mudah loh, Rizky.
2: Gimana cara gampang?
1: Caranya gampang
2: lah. Harus gampang dong.
1: Iyalah, lewat aplikasi M-Passport. Nanti pilih lokasinya itu Pasporia IMIFES 2026 Ditjen Imigrasi. Ya kan?
2: Oh.
1: Tapi IMIFES ini bukan cuma datang,
2: tapi
1: urus paspor terus pulang.
2: Oh,
1: begitu. Sama ada penampilan.
2: Ada performer.
1: Ih, seru banget, ada hi-fi, terus zumba, cardio dance bareng Roka Space, terus ada games hiburan sampai bazar yang bisa dinikmatin bareng keluarga dan teman-teman. Seru.
2: Wah,
1: kan?
2: Seru banget, Ibu.
1: Iyalah, jadi sahabat Suara, paspor beres, hari Minggu tetap bisa seru-seruan. Yuk daftar lewat M-Passport dan ajak keluarga dan teman-teman kamu ke Festival Imigrasi 2026 hari Minggu 27 September 2026. Kalau mau info lebih lengkapnya, follow Instagram @imifest_ dan juga @ditjen_imigrasi.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: aku.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yura Yunita, judulnya adalah Tutur Batin. Tadi ada yang request juga nih ya.
0: Dari tadi siapa ya yang request Tutur Batin tadi? Aduh,
1: adalah pokoknya ada Tutur Batin.
0: Iya.
1: Intinya itu, sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Dan sekarang kamu boleh banget request lagu sambil kirim-kirim salam. Kirim-kirim salam sih nih, udah jarang banget.
0: Itu esensi sebuah radio, request lagu dan kirim salam.
1: Betul.
0: Mumpung lagi Hari Radio Nasional today.
1: Dalam ya bentuk kan? Voice note kamu kirimkan via WhatsApp ke nomor 0816-114-1014. Kamu kirim salam buat siapa aja deh. Siapa tahu udah ada orang yang lama banget kamu gak sapa.
0: Betul.
1: Atau mungkin ada yang siapa yang kamu kecengin, kamu lagi suka sama siapa tapi kamu malu untuk mengungkapkannya. Dulu tuh radio tempatnya loh untuk mengungkapkan perasaan.
0: Bener. Itu pasti langsung berbunga-bunga itu.
1: Asli.
0: Kalau mau nembak cewek atau nembak cowok gitu, kalau misalnya udah sampai keputer ke radio.
1: Betul.
0: Melayang.
2: Ada yang minta disamarkan namanya.
1: Betul. Cece, silakan ulang nomornya Bun.
0: Nomornya mudah sekali, langsung dicatat aja di.
1: Nyanyi dong.
0: 0816
1: 114 1014.
0: Itu dia. Cakep banget ya. Nada aku kayak Beyonce kan. Iyalah.
1: Tapi kemarin tuh waktu siaran sama Kak Jil ya, gak ada tuh rusak-rusak kuping. Iya, sakit-sakit kayak kuping tuh enak gua.
2: Iya. Biarpun, tapi tetap rame loh.
1: Tetap rame, tetap seru.
0: Gimana
1: sih.
0: Gimana maksudnya, gimana itu maksudnya?
1: Tapi yang gak ada TikTok jadi.
0: Kesirep energi TikToknya sama Gina yang lagi bobo. Sadap. Ya kan?
1: Oke, kita bacakan. Bukan bacakan, kita dengarkan voice note yang berikutnya ini dari siapa?
0: Citra.
1: Selamat pagi, Cit.
3: Good morning.
0: Morning.
3: Happy Friday. Good morning, Ibun, Papa Nos, Om Indra. Om Indra gak tuh? Terus, Buk, Butika dan semuanya, Iswara, pendengar, apa seru ya, apa sih, pokoknya itulah ya.
1: Si terus, Citra gak apa pendengarnya.
3: Selamat Hari Radio Nasional.
1: Becipok lu Cit.
3: Cemil ya.
0: Sabar.
3: Selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio-radio di Indonesia ini semakin mengudara, mengudara, mengudara, terutama Iswara. Semakin mengudara, jaya-jaya di udara. Aku sebenarnya aku gak mau kirim salam siapa-siapa, aku cuma mau kirim salam buat semuanya. Semoga kalian
1: sih?
3: Semua sehat-sehat aja.
1: Buat siapa
3: bahagia
1: sih salamnya?
3: Aku lagi kurang enak badan ya. Jadi aku mau mendoakan kalian semua selalu sehat-sehat.
1: Oh, Bali Nut Delicious ya.
3: Aku mau request tulus aja. Teh hijau, teh itu aja.
1: Teh hijau. Sama-sama, sarangyo.
0: Si Citra, Citra. Masih gue liatin namanya sahabat suara. Sahabat suara, pendengar suara. Pendengar suara siapa?
1: Tahu. Tiap hari lu nimbrung juga.
0: Bener lu Citra. Iya kan?
1: Milan, dendanya ya? Tuh pakai Surabi sih.
2: Surabi Solo.
0: By the way Citra, katanya kan badinya lagi not delicious. Coba cek ke dokter, siapa tahu overdosis juga kayak Gina. Ya kan? Overdosis drugs, you know.
1: Gitu. Kok dia bangga sih
0: nah, dia
1: overdosis.
0: Nggak, maksudnya keren aja gitu loh. Maksudnya biasa kan kita bener, infeksi bener, virus, bener, infeksi bener, bakteri bener, gitu.
1: BNN mau loh.
0: Oh, ada BNN jemput ya? Oh, ntar aku kasih lihat obat-obatannya ya.
1: Satu lagi yuk. Ada siapa nih?
0: Ada siapa nih?
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Papi Nos dan Ibu.
1: Iya.
4: Selalu. Aku Anindya dari Jawa Barat.
1: Hai Anindya.
4: Selamat untuk Hari Radio Indonesia. Aku mau request lagu Ibu, Papi Nos. Aku mau request Mutiara. Terima kasih Ibu, Papi Nos.
1: Mutiara. Tapi tadi dia enggak kirim-kirim salam ya?
2: Enggak.
0: Enggak kirim-kirim salam. Anindya dari Bandung, dari Jawa Barat.
1: Iya, please lah kirim-kirim salamnya harus ada ya. Kalau enggak mau kirim salam minimal kirim santet gimana?
0: Jangan kirim santet, kirim makanan.
2: Nah, itu.
0: Itu yang
1: enak. Boleh lah, minimal kirim-kirim makanan ke Wisma MRA lantai 6 NTB Simatupang.
0: Iya, itu dia. Oke, satu lagi.
1: Boleh, gas.
4: Aku galuh, aku mau request lagu dong. Lagu salahkan aku bila ini.
0: Semua calon ini lagunya Nadia. Aku suka. Nih galuh.
1: Tapi lagu
0: ya,
1: tua
0: tadi
1: nih.
0: Tapi lagunya enak kata aku itu.
1: Punya loh.
0: Ada i enak.
1: Serius.
0: Gas.
1: Mumpung lah. Spesial. Hari ini spesial lah. Kamu bebas request lagu apa aja terserah. Mumpung lagi Hari Radio Nasional.
0: Aku
1: ini dia.
0: Nyanyi.
1: Nadila ya. Nadila.
0: Nadila.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo, aku Dere, ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semua radio di Indonesia bisa terus mengudara. Dengar terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hey, Kinos.
3: Heh, Dikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Iswara.

0: pasti kau dengar lagu ini ya.
1: Iya.
0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Barusan di request sama Citra Imeji yang udah ngirim sarapan ke Suara Seru. Terima kasih.
2: Itu salah satu contoh pendengar kita yang ngirimin makanan.
1: Lah ya, itu.
0: Itu buat kamu yang ngirimin sarapan ke Wisma Emera Lantai 6. Kita akan kasih sanksi.
1: Lah kok kasih sanksi?
0: Puterin lagu.
1: Aduh.
2: Anda meminta kami memutar.
0: Iya, kita mah muterin lagu emang pamri. Silakan yang belum kirim-kirim salam, boleh kirim salamnya voice note ya ke 0816-114-1014 seperti yang satu ini, gas.
3: Halo Kinos, halo Gina,
0: suka aku Novita Inji.
3: Aku mau kirim salam dong
0: Novita Inji,
3: mantan penyiar radio yang sekarang ini mungkin lagi pada kangen siaran. Pesannya apa ya, sehat-sehat selalu aja kali ya. Dan di hari radio nasional ini, semoga radio bisa tetap berjaya, radio tetap dicintai, radio tetap diminati dan menjadi teman dalam perjalanan dan berkegiatan dan beraktivitas. Aku mau request dong, aku mau lagunya Tik Band yang terbaik untukmu.
0: Love you Kak Novita Inji.
1: Ini salah satu panutan ya kan, Kakak Novita Inji tuh dari dulu aku kalau perhatiinnya, kalau dia ngomong tuh kayak ngomongnya bisa cepet.
0: Betul.
1: Terus tutur katanya tuh isinya berbobot semua gitu. Nah akhirnya kan mungkin karena aku suka ngeliatin, aku jadi ngomongnya bisa cepet tapi isinya kosong.
0: Pronunciation-nya bagus.
1: Iya.
0: Kok informasinya jelas gitu.
1: Kok aku gak berhasil gitu loh mencapai tahap itu ya kan.
0: Tapi setidaknya kamu
1: apa?
0: Berhasil menaklukkan perasaanku.
1: Oke lah, baik Rizky Kinos. Nanti Kakak Novita NG ya, kita putarkan ya
0: spesial pasti.
1: Buat Kakak Novita NG. Ada lagi nih dari siapa ini?
4: Halo, selamat pagi Gina Kino.
0: Kino.
4: Selamat ulang tahun kepada RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81, tepatnya di hari ini. Semoga selalu jaya di udara. Salamnya buat Gina dan Kino, sehat selalu, dan juga semua pendengar setia Iswara. Dan request lagunya, gue pengen dengerin lagu dari Deep Purple, Perfect Strangers. Kalau ada, thank you.
0: Deep Purple, Perfect Stranger.
1: Perfect Stranger. Ini Dewa ya, Dewa suaranya ternyata radio voice.
0: Radio voice banget.
1: Ntar
0: dulu ya. Siapa tadi, Eja?
5: Dewa,
0: kita izin dulu sama Kaprita ya, boleh nggak muterin Deep Purple ya? Oke. Lagunya pilihannya oke sih.
1: Cakep
0: ya.
1: Sih.
0: Satu lagi boleh?
1: Ada lagi? Siapa ini?
5: Ada lagi. Dia coba ya.
1: Nih. Coba ya kita.
0: Silakan.
6: Selamat pagi, Suara Kinos Gina.
1: Halo.
6: Dan saya Angga di Serang Banten. Sebagai cucu mantan penyiar radio di Banten, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI dan selamat hari Radio Nasional. Semoga tetap jaya selalu di udara. Saya mau kirim salam buat kakek saya yang sudah pensiun dari penengah dari penyiar radio. Semoga kakek saya sehat selalu.
0: Amin.
6: Kakek saya selalu pasti selalu dengar radio, tapi radio-radio jadul kayaknya. Untuk request lagunya, saya pengen lagu musik Goblok, Kugadaikan Cintaku. Itu dulu lagu yang paling banyak di request di radio kakek saya.
0: Udah diputerin tapi tadi pagi
1: Gomblo ya?
0: Yang
1: iya.
0: Di radio.
1: Ini keren banget. Tadi siapa namanya, Angga ya?
0: Andri apa Angga gitu, pokoknya di Serang.
1: Angga penyiar radio. Terus udah
5: cucu dari penyiar radio.
1: Bukannya dia juga siaran radio tadi ya, dia bilang.
5: Mendengarin lagi.
1: Jadi diulang lagi. Kan enggak lucu diulang ya, lagi. Pokoknya intinya kakeknya juga penyiar radio gitu.
0: Betul. Radio Iswara juga ya katanya.
1: Bukan di Serang.
5: Serang.
0: Oh, di Serang.
1: Tadi lagunya udah diputerin ya Angga ya tadi pagi yang di radio.
0: Iya, versinya ya. Versinya tapi bukan Gomblo karena Gomblo kan udah lama banget ya, versinya Glenn Fredly sama Ras Muhammad. Nah,
2: sama versi Inggris.
0: Versi Inggris. Gua nyanyi sama Mindra sama Bulu.
1: One more.
7: Halo, assalamualaikum Kak Gina, Kak Kino,
0: Bulu,
7: Indra dan sahabat suara lainnya. Ini komedi Pamulang
0: Komen.
7: Mau kirim salam buat sahabat tercintaku Kanade yang lagi ngejain tugas di kampus buat kelulusan S2. Semangat ya. Makasih.
1: Wih keren. Gitu. Ini akhir kita mendengar suaranya Kome.
0: Biasanya
1: si
0: cuman
1: Gundam ya.
0: Betul, ahli Gundam. Betul banget.
1: Itu dia banget. Semoga nanti sahabatnya juga namanya susah kayak nama-nama ini anime-anime begitu.
0: Namanya,
1: mudah-mudahan lancar
0: dia kan
1: ya.
0: Ahli
1: tugas
0: Gundam.
1: S2-nya,
0: tadi ya. Kirim salamnya buat Gandum ya kalau
1: salah. Aduh buat Gandum. Bagus itu Saripati
0: Gandum.
1: Oke, okay, jadi kita putarkan.
2: Mami Enji tadi muter, minta apa?
1: Kakak Enji minta Tik Band.
2: Tik Band.
1: Kita langsung putarkan, ini dia Tik Band-nya terbaik untukmu.

0: Bagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: di Hari Radio Nasional hari ini tanggal 11 September ya kan?
1: Yoi.
0: Lagu-lagunya juga bertemakan radio.
1: Betul, ini Best Jam Radio.
0: Iya. Terus udah gitu tadi kita juga membuka kesempatan buat sahabat suara boleh request lagu,
1: boleh kirim salam.
0: Esensi sebuah radio
1: dulu tuh adalah kirim salam dan juga muterin lagu.
0: Menyampaikan berita, kirim-kirim salam sama muterin lagu, begitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang masih mau request-request, mau titip-titip salam, boleh banget. Nanti juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama penyiar-penyiar radio yang pernah siaran radio gitu ya kan?
1: Iya, yes, betul.
0: Oh, sama kuis satu lagi. Oh iya, zaman dulu suka bagi-bagi ada kuis-kuisan.
1: Iya, iya. Di situ, dari situ tiket tuh lahir
0: nonton.
1: Ada
0: nonton,
1: iya, di situ lahirlah ada istilah namanya bounty hunter.
2: Quiz hunter, bounty hunter.
1: Gitu.
0: Karena biasanya suka banyak yang ikutan orangnya, ya itu lagi kadang-kadang begitu ya kan?
2: Salah
0: ya?
2: Satunya Dustin Tiffany.
0: Ah, Dustin
2: dia
0: Tiffany.
2: Dia itu awalnya kan dari situ.
1: Iya, dia bisa kayak sekarang.
0: Bener.
1: Itu berawal dari pendengar radio loh.
0: Nah,
1: sama satu lagi yang paling bermanfaat untuk radio juga adalah lagu-lagu, Nul.
0: Iya, kalau lagu-lagu gak ada di radio kan sepi ya.
1: Kita mau ngucapin terima kasih juga selain untuk para pendengar radio, juga untuk para musisi.
0: Musisi-musisi Indonesia, karena kalau di Iswara kita memutarkan lagu-lagu Indonesia ya kan. Dan berikut ini ada seorang musisi yang lagunya sering banget bolak-balik diputar di Iswara. Kita ngobrol aja langsung.
1: Selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi semuanya. Aduh, serak gue nih.
0: Lah, nyanyi masa suaranya serak ini.
1: Bang Jud, lu ngeledek istri gue suaranya begitu?
3: Enggak, kalau dia kan bisa diserakin, bisa enggak dia mah, gue tahu dia.
0: Eh, ini ada Bang Judika.
3: Yeay. Halo, halo.
0: Lagi apa, Bang?
3: Lagi apa nih, gue habis nemenin si kecil.
1: Habis
3: beresin anak-anak tadi ngantar sekolah. Sekarang
0: luar biasa.
1: Sekarang lu susah diajakin main padel, Bang.
3: Enggak, lu jamnya aja itu. Ya, sekarang jam 8 udah harus di rumah.
1: Udah harus di nemenin. Mbak Jerika, hari ini ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya RRI dan juga dicanangkan sebagai hari
0: Radio Nasional.
1: Kalau buat lu sendiri, radio tuh apa sih, Bang Jod?
3: Radio itu kalau buat gua ya, dari dulu radio ini salah satu. Ya lu mungkin gak tahu, gua banyak sekali dulu lomba-lomba nyanyi itu di radio.
0: Oh iya, jadi Bang Jod itu ikut lomba nyanyi di radio.
3: Iya, dulu bintang radio televisi gua ikut dua kali. Terus ada lagi banyak informasi lomba-lomba nyanyi itu dari mulai namanya dulu masih iRadio. Terus informasi kita lomba-lomba di manapun di Indonesia nih, Taman Mini itu dari radio, banyak banget kita dapat informasinya. Dan juga kita dengerin lagu-lagu kita untuk promo-promo lagu kita itu radio banyak banget.
1: Bener.
3: Banyak banget bantuin.
0: Jadi berarti
3: gitu,
0: radio ini punya
1: andil juga.
0: Andil buat karirnya Bang Judika ya? Gitu.
3: Sangat-sangat. Dulu waktu gue keluarin single, gue ingat gue bisa 4-5 radio gue datengin untuk promo radio. Dan juga kita bisa biasanya bikin event-event kecil bareng radio gitu.
1: Kalau sekarang jadi, gimana andilnya si radio untuk musiknya Bang Judika dan juga musisi-musisi Indonesia lainnya?
3: Iya, sangat-sangat ini ya, sangat punya andil untuk apalagi kepopuleran juga, keterkenalan lagu kita dan juga disampaikan ke seluruh Indonesia tuh. Bener. Ya radio kan salah satu yang sangat bisa mencapai mereka.
1: Bener.
0: Dan, iya betul.
3: Dan kita kalau ke musisi itu biasanya ngelihat chart-chart itu lihat radio kan, kita udah semana nih lagu kita bisa disukai oleh fans-fans kita tuh. Jadi radio itu kan bisa
1: jadi barometer ya, Bang ya.
3: Barometer kalau kita tuh lagunya berhasil apa enggak gitu.
1: Iya, bener.
3: Dan sangat menemani di Jakarta ini, lu tahu sendiri kalau kita nyetir kan.
1: Kalau macet apalagi, Bang ya.
3: Bisa nemenin kita. Iya.
0: Jadi sampai sekarang gua masih dengerin radio, Bang. Radio.
1: Jujur, Bang, masih dengerin radio
3: enggak? Masih. Jujur, gua masih. Radio sangat-sangat gue dengerin sampai saat ini.
1: Oh gitu. Jadi pertanyaannya kapan dong mampir ke Iswara? Kita
0: nah,
1: ngobrol dong.
3: Ayo dong.
1: Bang Jud, ada single baru kan?
3: Iya, nanti single baru gue mampir sama adik gue. Jadi ada dua, gue bikin sama DJ Wisnu Santika. Sama sebentar lagi gue rilis yang duet sama adik gue, Tiroy. Jadi gue mau bikin single yang kedua, yang berdua adik gue dan juga yang sama Wisnu. Jadi gue bisa mampir ke suara nanti ketemu lah, kalian jadi, yang menjengkelkan.
0: Santai, kita ngejam bareng, Bang.
1: Asik. Kita Gina mau ngejam sama Judika.
0: Ya. Nanti kita pecah suara aja.
3: Kita ya.
0: Santai, iya. Abang suara satu aja, aku mah suara ayam.
1: Bang John. Bang John, Bang Judika, gue mau ngajakin flashback. Zaman dulu radio itu kan tempatnya untuk kirim-kirim salam dan juga request lagu. Kalau sekarang gue tanya, lo mau kirim salam buat siapa? Terus mau request lagu apa?
3: Iya, gue mau kirim salam sama keluarga gue dulu yang mungkin kita terpisah di beberapa kota ya, ada yang di Brastagi sana, yang terkena itu kan?
1: Iya,
3: terkena,
1: betul.
3: Ada beberapa kejadian, ada gunung apa juga, bukan Gunung Sinabung juga erupsi.
1: Iya,
3: kan?
1: betul.
3: Terus ada beberapa korban yang apa, keracunan makanan juga di sana.
0: Aduh.
3: Jadi aku berdoa supaya di Tanah Karo, di Brastagi sana, keadaan juga sehat-sehat semua keluarga di sana. Terus yang di Sidikalang, di Balige, terus di Medan, keluarga yang mungkin udah jarang-jarang kita ketemu, hanya via telepon, jadi mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
3: Dan aku juga di seluruh Indonesia.
0: Yeay.
3: Jadi mau request lagu, ini lagu apa ya, karena kita baru anniversary sama istriku, jadi aku mau request lagu sampai akhir, duet aku sama dia.
0: Asik! Kakak Judika sama Kakak Duma, happy anniversary ya.
1: Happy anniversary. Langgeng, pokoknya bahagia
3: kalian
1: dunia akhirat.
3: Juga ya.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Judika.
3: Terima kasih.
1: Pamit ya. Salam untuk keluarga.
3: Bye-bye.
1: Have a nice day.
0: Dadah, Bang Jo.
3: Bye.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari, arah Roksi dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arteri terpantau ramai lancar. Kita masuk informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas dari Slipi arah Semanggi terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Yes, di jam ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi kita udah ngobrol sama Judika, musisi, salah satu musisi kawakannya Indonesia.
2: Kawakan.
1: Orang lama tuh nih tadi.
2: Iyo, berarti dia suka ngelucu ya.
1: Lawakan. Kebetulan ini. Berikutnya kita sambut.
2: Kita sambut tulang punggung komedi Indonesia, the one and only.
1: The funniest,
2: best host in Indonesia.
1: The funniest guy in town.
2: Yes. Puterin dong.

0: Surya Insomnia.
1: Halo Kinas Gina.
2: Ya ampun ini.
0: Bisa lebih lemas lagi gak pak suaranya?
1: Halo Kinas Gina.
2: Kalau itu bukan lemas, lebih ke slow-mo ya. Kayaknya ya.
0: Pak Sur.
2: Surya, ya ampun.
0: Sebelumnya terima kasih loh waktunya Pak Sur.
1: Iya mohon maaf ya, belum bisa main kesana.
2: Ah sombong lu.
0: Karena gak ada uangnya kan. Karena gak ada uangnya emang, terakhir yang gue dapet kan.
1: Emang gak ada.
0: Emang ada harusnya gitu.
1: Kirain ada.
0: Oh ada. Apa kabar pak?
1: Sehat dong.
0: Ini masih di rumah atau udah di lokasi syuting?
1: Udah di studio.
0: Udah dapat satu episode atau belum?
1: Belum.
0: Oh, belum baru mau.

0: Iya, baru mau mulai. Kapan dong kesini lagi, Kinos Gina dong?
1: Aduh,
2: Pak, gue bosan setiap kesitu gue masuk babak final.
1: Ih, sombong lu Rizky, sombong banget. Bisa begitu. Eh, tapi Kakak Sur.
0: Ah.
1: Dulu kan Kakak Sur siaran kan?
0: Iya.
1: Tahun berapa sih siarannya?
0: Gue lupa lagi, 2006 kalau nggak salah ya.
1: Mulai siaran itu di tahun 2006.
0: Oke, gue kuliah terus sambil siaran gitu abis itu.
1: Oh, kuliah sambil siaran radio, dan radio pertamanya waktu itu di mana?
0: Di Mustang.
2: Ah, jujur, lebih suka di iRadio apa di Mustang?
0: Di Mustang, karena gue belum pernah di iRadio.
2: Di Trax.
1: Nah kan waktu itu kan lagi kuliah. Kita mau nostalgia nih zaman-zaman Pak Surya Insomnia masih jadi penyiar radio nih. Kok kepikiran gitu mau siaran radio waktu itu?
0: Dulu kan penyiar radio tuh sebuah profesi yang diidam-idamkan banyak anak muda kan.
1: Iya juga lagi.
0: Semua anak muda pengen jadi penyiar radio biar waktu itu masih keren banget penyiar radio.
2: Betul,
0: sekarang
2: banyak
0: juga keren. Maksudnya dulu tuh theater of mind-nya orang-orang tentang penyiar radio tuh.
1: Sekarang gak
0: keren ya? Keren, gak maksud gue. Dulu-dulu. Sekarang kan banyak anak-anak pengen jadi YouTuber atau TikToker kan.
2: Oh iya.
1: Iya. Karena eranya sekarang udah digitalisasi, tapi sekarang udah banyak juga tahu semenjak bisa nontonin radio.
2: Iya, bisa nonton juga radio juga. Pak Sur sekarang. Gitu.
0: Oh iya, ya sekalian lah bagus, berarti kan berarti apa muter lagi kan.
2: Oke. Terus waktu itu lu casting kah atau masukin CV kah apa gimana?
0: Gua kan waktu itu dulu sama Adit tuh kerja di labelnya Soljah kan. Sekarang jadi Bahaya Records namanya. Dulu ada gitarisnya Soljah, sebelumnya namanya Bayu. Dia tuh kerja di Mustang, terus gue tuh bikin event sama karena nggak kuat bayar MC, jadi kita bikin event sendiri, MC sendiri sama Adit tuh berdua. Terus kalian berdua tag voice deh di radio gue, datanglah gue waktu itu ke Wisma Nusantara, waktu itu masih di Wisma Nusantara. Terus ya tag voice, akhirnya siaran sendiri-sendiri, abis itu siaran berdua sore, terus siaran subuh, terus siaran subuh. Iya, ada dulu kalau Ramadan tuh sebelum
2: sahur. Oh iya.
1: Oh, ada siarannya. Oke, terus?
0: Siaran sahur, terus siaran malam, akhirnya siaran pagi waktu itu.
1: Wow, akhirnya siaran pagi tetap tandemannya sama Adit.
0: Sama Adit gitu.
1: Jadi sampai berdua
0: MTV
1: terus.
0: Pun kan sama Adit juga kan waktu itu.
1: Oh, oke.
2: Iya, makanya ada nama Surya Insomnia karena dulu program di MTV namanya Insomnia.
1: Sama ya, Adit betul. Insomnia.
2: Nah, berdua. Sekarang makanya lu ganti nama jadi Surya Arisan kan ya kalau enggak salah.
0: Enggak dong. Terlalu karen kalau Surya Arisan terlalu karen.
1: Enggak kan kayaknya nama lu kan emang diambil dari program yang lu bawain gitu kan harusnya.
0: Iya betul.
1: Ya berarti harusnya udah ganti gitu.
0: Ya enggak, karena itu program pertama gua.
2: Iya.
0: Supaya diingat.
2: Iya.
0: Karena diganti Surya Dini terus enggak laku, ya udah pakai yang lama aja gitu.
1: Surya Dini.
2: Iya, nama aslinya Surya Dini. Gua tahu tuh namanya. Makanya gua sempat tanya, serius nama lu Surya Dini? Asli no, asli Surya Dini namanya.
0: Asli.
1: Iya, kata gua bagusan Surya Insomnia sih udah pertahanin aja yang itu ya.
2: Pak, misal nih gue tanya aja jujur nih.
0: Apa?
2: Kalau misalnya lu udah sekarang lagi gak sibuk syuting gitu ya. Someday kepikiran gak siaran radio lagi?
0: Siaran radio lagi pengen sih. Cuman effortnya kayaknya cukup lah ya. Gue berapa belas tahun bangun pagi sepagi itu sampai body clock gue sekarang kayak gitu sampai sekarang. Udah sekarang?
2: Berapa belas tahun. Walaupun sampai gak siaran?
0: Walaupun gak siaran jam 4:30, jam 5 pasti bangun.
1: Enggak, itu kan sholat subuh memang.
0: Iya, maksudnya udah pasti body clocknya udah pasti bangun, nggak usah pakai alarm.
1: Oh, keren. Oh, luarnya. Kok aku udah 10 tahun siaran kok body clock aku nggak berubah ya mas?
2: Tetap bangun
1: kalau
2: jam 10.
1: Kalau nggak pakai alarm aku tetap kok ya bangunnya bisa bablas jam 10 pagi.
2: Sebelum berapa tahun sih?
0: Nggak bisa tidur lagi kan biasanya kalau orang habis subuh kan
2: bisa tidur
0: lagi tuh.
2: Iya.
0: Kalau gua kan nggak bisa tidur lagi, gua nyiapin bihun, dagang nasi uduk emang kan.
1: Emang ada aktivitas jual si lucu tuh kan.
2: Iya.
1: Emang orang paling lucu sedunia.
2: Berapa tahun siaran paginya, Pak?
0: Siaran pagi sama Adit aja. Berapa tahun ya?
2: Sama Adit, Riko Ceper.
0: 3 tahun, lagi? Terus sama Ceper sama Mola sama Molan. Mola total 10 tahun.
1: Wow. Buset,
2: Gofar.
0: Sama Gofar hampir 2 tahun, ya, 16-an lah kali ya.
1: Ih, luar biasa. Tapi ada gak penyiar radio panutan lo? Yang paling lo favoritin siapa?
0: Penyiar radio favorit gue banyak.
2: Atau mungkin waktu dulu-dulu deh misalnya gue kiblatnya ke siapa
1: ini,
2: gitu
1: siapa
2: pas
1: gitu.
2: Waktu masih siaran.
0: Zamannya Ari Untung, Daging Desta.
2: Ari Untung siaran di mana, Pak?
0: Ari Untung dulu Track on Sky.
1: Oh. Oh ya, karena dulu kan dia MTV.
0: Agustaf.
1: Oh iya. Oh iya,
2: Sani Agustaf suaranya enak banget sih.
1: Radio voice banget ya.
2: Radio voice banget.
0: Darto emang radio voice banget kan Darto. Radio voice banget kan.
2: Iya, enak banget maksud suaranya.
1: Iya. Maksudnya
2: lu ngatain bini gua lu.
1: Enggak, Darto. Kalau Darto itu kan emang radio voice banget.
2: Iya, emang ada. Tapi emang ada yang penyiar radio enggak radio voice tuh ada, Pak?
0: Ada beberapa.
2: Contohnya siapa, Pak? Contohnya, Pak. Yang sekarang masih siaran, Pak, gitu, Pak. Gue pengen tahu.
1: Kenapa sih? Kenapa ngaranya? Tadi kita lagi bahas Mas Darto.
2: Iya, yang enggak. Iya, yang itu kan ada yang radio voice.
1: Radio voice banget.
2: Tapi adakah penyiar yang tidak radio voice?
0: Ada penyiar yang tidak radio voice tapi dicintai sama pendengarnya.
2: Siapa?
0: Justru suaranya itu desibelnya bisa membangkitkan semangat orang-orang.
2: Boleh tahu namanya, Pak? Mungkin kita kenal gitu ya, Pak. Cewek cowok gitu.
1: Gue mau
0: kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang enggak kedengeran karena dia kan ultrasonik kan suaranya.
1: Ultrasonik.
2: Yang denger kelelawar dong, Pak.
1: Iya, itu dia.
2: Siapa Pak namanya, Pak, kalau saya tahu kenal gitu.
0: Kita bahas yang lain aja juga.
1: Kita balik ke Mas Darto aja mau enggak?
0: Iya betul. Gak,
2: gitu. Pak Surya, berarti radio ini harus diakui sedikit banyaknya sangat-sangat berjasa buat karir lu enggak?
0: Banget. Sekarang. Menghidupi keluarga gue, menghidupi anak istri gue.
2: Tapi lu belum nikah dong, Pak, waktu masih siaran?
0: Iya, belum, sampai udah nikah sampai punya anak.
2: Iya, gue masih ingat lagi dulu mobilnya Surya.
1: Apa
2: ya? Enggak, Hyundai.
0: Avega.
2: Gue masih kenal banget gue.
1: Luar biasa. Avega. Tapi ini terakhir coba dong. Kan biar mengingat-mengingat kembali masa-masa dulu siaran.
2: Sedikit lah opening
1: coba
2: dong.
1: Coba opening waktu jangan di Trax deh. Coba gimana?
0: Sebentar. 100,4 FM. 100,4 Trax.
1: Yang bener, yang bener. Gimana sih belepotan?
2: Ya udah siaran arisan aja lah yang kita.
0: Iya, lupa sumpah.
2: Sedikit aja enggak apa-apa, enggak sebisanya,
1: Ya.
0: 101,4 Trax FM. Hits yang kamu suka di Surya di sini yang akan nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti.
2: Asik.
0: Kalau mau WhatsApp silakan di 0811 1014 1014.
2: Ah, Surya. Pak Sur, terakhir mungkin Pak, hari ini ulang tahunnya RRI sama Hari Radio Nasional.
0: Selamat Hari Radio Nasional, terima kasih sudah menjadi mata pencaharian saya dan menghidupi banyak orang. Terima kasih sudah menemani orang-orang yang terluka hatinya jadi bahagia gara-gara radio dan penyiarnya.
2: Iya benar.
0: Terima kasih sudah muterin lagu-lagu dan berjasa buat musisi-musisi juga.
2: Yes, betul.
0: Terima kasih masih ada sampai sekarang. Buat orang-orang yang selalu mendengarkan dan menghangatkan dan menyamankan orang-orang yang mendengarkan.
2: Terima kasih, Pak Surya.
1: Terima kasih, Kakak Surya.
2: Request lagu dulu dong.
1: Mau request lagu apa nih?
0: Mau request terbaik untukmu yang versi ATF.
2: Itu yang kita takutin ditanya. Siap, tapi gak apa-apa. Kita puterin. Surya, hatur nuhun.
0: Ya,
2: sukses terus, Surya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
4: Hai, aku Adi Govinda mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara ya radionya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih ya kita merayakan, memperingati Hari Radio Nasional. Kenapa sih harus dibikin spesial? Karena gini deh, gue sama Gina bekerja di radio gitu kan. Banyak orang yang membutuhkan radio ternyata dalam hidup hari-harinya, Dul.
1: Lah iya, kayak kalau radio kan, kalau menurut aku ya, kalau radio itu dia bisa kayak kalau zaman sekarang itu multifungsi gitu loh, bisa dua. Kalau lu punya waktu bisa mantengin dari sosmed kayak gini nih, kita kan live di TikTok iswara.network. Kalau zaman dulu kan mungkin enggak ada ya.
0: Betul.
1: Dan esensi radio yang zaman dulu yang cuma didengerin aja,
0: sekarang
1: itu tuh bisa untuk orang-orang yang sibuk beraktivitas,
0: betul,
1: gak bisa nonton, gak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap ada yang menemani, yaitu dari suara-suara radio itu.
0: Dan berjasa juga mempersatukan jodoh. Dulu di radionya Ibun ada program tuh, iya kan, yang bikin dia malah sampai nikah ya dulu ya.
1: Ada yang nikah ya, benar.
0: Sampai nikah loh.
1: Iya.
0: Dari radio, betul. Bayangin
1: itu
0: gak tuh.
1: Di... Santai-santai Gina, santai.
0: Ini yang tadi kata si Surya.
1: Kenapa?
0: Penyiar itu harusnya radio voice.
2: Yang ini tidak yang, oh, yang maksud Surya itu ini.
0: Iya. Darto dia nyebutin radio voice banget, harus gue akui.
1: Iya.
0: Yang saat ini ya, radio voice menurut gue ada penyiar Kiss FM namanya
1: Aldo Turangan. Suaranya berat-berat. kayak Om Bram
0: benar. Dulu di sebelah radio gue ada Radio Delta, namanya Steny Agustaf.
1: Oh iya, kakak Steny suaranya juga
0: radio
1: cakep
0: banget.
1: Nah yang ini, coba apakah beliau ini juga radio voice atau enggak?
0: Coba kita cek. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Radio voice sekali.
1: Oh parah banget.
0: Radio voice banget.
3: Halo.
0: Oh,
3: saya yang nyepain huruf R di kata radio.
0: Mana ada R, radio R-nya apa sih Pak kalau boleh tahu Pak?
3: Rusak.
1: Lucu, lucu loh dia, lucu luar banget. Biasa ya. Ini salah satu the funniest guy in town juga ya.
0: Enggak, kalau menurut aku apa dia dong? Enggak lucu.
1: Jadi apa dong?
0: Tapi buat gue dia adalah bapak culture-nya Jakarta.
1: Aduh bapak culture Jakarta.
0: Buat yang tangsel-tangsel aja kalau katanya.
1: Halo,
0: selamat pagi Adit Insomnia.
3: Selamat pagi Gina dan juga Gilang Dirga.
0: Salah, kok Gilang Dirga? Ini bukan Gilang Dirga, Pak.
1: Siapa ada Gilang Gomblo?
0: Ini Gilang Gomblo. Sebel banget.
3: Bukan kayak Hatun dong.
0: Pak Adit, sehat Pak Adit?
3: Sehat Pak Ginos, Bu Gina, apa kabar? Sehat?
0: Muka kayak Atun apa kartun tadi lu bilang?
1: Kayak Atun.
3: Gilang Gomblo kan kayak Atun.
0: Oh iya, berarti gue kejepit sama ini, Tanjidor dong.
1: Gue bayangin lagi mukanya Gilang Goblo.
0: Pak,
1: astagfirullahaladzim.
0: Sehat Pak, Damang Pak.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Adi juga pernah udah di sini gantiin gue sama Gina
1: tadi
0: waktu lagi cuti.
1: Ngobrol sama lu ke Adi, kita ngobrol sama personil Insomnia satu lagi ya.
0: Satu lagi.
3: Siapa?
0: Yang udah sudah tergerus dengan industri ya dia.
1: Nah itu.
2: Yang udah meninggalkan lu.
3: Siapa ya?
0: Yang meninggalkan lu lama banget.
1: Bener. Yang udah berpaling dari lu.
3: Kira gua doang.
1: Apanya?
3: Nama Insomnia.
0: Ada. Ada. Ada Pak. Ada juga yang ninggalin lu.
1: Siapa?
3: Siapa?
0: Cika Jessica.
3: Itu juga meninggalkan Anda.
1: Jadi internal dong obrolannya.
0: Jangan dibuka Dita.
3: Oh iya benar-benar. Nah itu yang kita aja nos, jangan.
1: Oh jadi kalian berdua dulu memperebutkan Cika Jessica.
0: Iya.
1: Oh gitu. Waktu soalnya
0: ada yang dapat aku.
1: Oh pantes, soalnya waktu itu Cika Jessica pas ngobrol sama aku cerita cuma tentang kamu. Adit mah nggak diceritain.
0: Eh tapi jangan salah, ada satu lagi yang kita rebutan tapi Adit yang dapat.
1: Siapa itu?
0: Siapa Dit?
3: Silakan Pak Kinos aja ngomong. Yang ulang tahunnya sama kayak tanggal Pak Kinos.
0: Asik.
1: Oh, siapa ya?
0: Ada penyanyi.
1: Oh penyanyi.
0: Idol.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Isi bis.
3: Delon.
0: Dit, ngomongin radio hari ini, hari radio nasional. Buat lu apa sih radio?
3: Buat gua 2 tahun lalu adalah penunjang bulanan gue.
0: Terakhir
1: 2 tahun lalu
0: tuh di, siaran di bukan Global
1: di
3: Hard Rock.
0: Oh di Hard Rock.
3: Di Hard Rock.
1: Masih Hard Rock atau di TRL? Oh, terus
3: masih Hard Rock.
0: Oke, okay. terus
3: Tapi sebenarnya lebih dari itu, radio itu sebenarnya menurut gue adalah playground gue setiap hari. Jadi gue kayak misalkan, gue kan jarang nongkrong ya, Nos, gue juga gak tahu, mungkin lu juga, kayak gue liat bukan bapak-bapak yang nongkrong ya.
0: Setuju.
3: Jadi datang ke kantor itu emang mau nongkrong, ketemu sama teman-teman yang kerja di radio, produsernya, operator, penyiarnya juga gitu. Tapi kan lu sekarang kerja sama istri sendiri kan. Dulu mungkin kalau belum sama istri sendiri, lu ketemu partner siaran lu emang mau nongkrong, mau ketawa-ketawa gitu. Jadi ya gue menurut gue radio itu bukan cuma tempat kerja ya, tempat gue main gitu.
0: Iya, benar, gue setuju sih.
3: Menemani pendengar juga gitu.
0: Iya, makanya gue happy kalau datang ke tempat siaran tuh ya. Ya gitu, bukan hanya untuk siaran aja, untuk bersosialisasi gue tuh ke tempat radio, karena gue bukan tipikal orang yang nongkrong sama kayak Adit.
1: Jadi maksudnya sekarang semenjak siaran sama istri kagak nongkrong apa gimana?
0: Ya sama, kamu juga menurut aku termasuk kayak aku sama kayak Adit dulu datang ke.
1: Iya benar,
0: karena radio kita tuh gak untuk
1: anak nongkrong.
0: Iya, bersosialisasi,
1: betul,
0: untuk main.
1: Betul sekali. Tapi
3: dulu, nongkrong dibayar.
1: Nongkrong dibayar. Terus bisa cuap-cuap menjadi personality kita sendiri gitu.
0: Iya, dari nongkrong di radio jadi anak nongkrong MTV. Jadi TV.
1: Jadilah
0: iya.
1: Adit juga termasuk ya.
0: Ternyata
1: Adit
0: termasuk.
1: Insomnia. Tapi sebenarnya dulu lo awal siaran radionya di mana sih, Kak Adit?
0: Sama kayak Surya tadi.
1: Di Mas.
3: Sama kayak Surya.
1: Iya. Oh ya udah kalau gitu kita udah dapat cerita
0: iya,
1: dari Surya ya.
0: Makasih ya Surya. Makasih Adit ya.
1: Beda dong. Ya kan ada lagi. Oh, ada lagi. Ada yang beda.
0: Tapi kalau sekarang di mata lo radio tuh seperti apa, Adit? Menurut gue ya dari POV gue. Ini udah salah satu wadah paling besarnya para musisi. Karena di TV menurut gue semenjak udah gak ada MTV
3: ya,
0: itu tuh kayak jatahnya mereka, lapaknya mereka tuh udah hilang sih, Dit.
3: Betul-betul. Jadi kalau menurut gue sekarang radio, karena semenjak ada TikTok ya, Pak Kinas dan Bu Gina, medianya jadi lebih luas lagi gitu. Jadi tapi intinya tetap sama, radio dari zaman dulu tuh fungsinya satu, cuma menemani pendengar, udah itu doang. Ya kan, kalau sekarang mungkin tadi sempat pas kalian berdua opening, ya orang di jalan tadi ya cuma dengar lewat audio, ada yang sekarang nonton di TikTok, atau kebalikannya biasa nonton di TikTok ya, supir-supir online, mungkin taksi online tetap dengerinnya di radio konvensional. Jadi memang sekarang selain diperluas lagi gitu, jadi buat teman-teman yang mau promo karya-karya mereka bisa lewat radio gitu, lebih luas lagi lah mediumnya gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau Pak Adit sendiri sampai sekarang masih dengerin radio?
0: Jujur
3: jarang sih, udah jarang denger radio. Tapi kalau gue sekarang sih kayak dengernya Iswara ya, Kino sama Gina doang.
0: Lu tadi mau ngomong Desta kan? Gue tabok lu, Dit.
3: Nggak, tadi Desta tertinggal.
0: Jadi kalau di mobil masa gak denger radio sih, Dit?
3: Kalau di mobil gue biasanya denger podcast honor yang serem.
1: Oh.
0: Kenapa lu dengerin yang horor-horor di jalan, Dit?
3: Gak tahu, kayak lebih fokus aja nyetirnya, jadi dengerin ceritanya.
0: Oh, agak lain loh ya.
1: Bisa begitu ya, agak berbeda ya. Coba kita tanya lagi kalau gitu. Tapi berarti tadi kita udah tanya sama Surya juga. Nah sekarang sama lu, Kak Adit, penyiar panutan lu siapa? Eh?
0: Yang dulu mungkin waktu lu masih siaran kayak gue suka gaya siaran si ini nih, gitu.
3: Kalau gue sih penyiar idola gue dari zaman dulu. Bahkan gue sama Surya tuh dulu sering banget dengerin mereka siaran.
1: Siapa itu?
3: Terus selalu ngebahas. Dulu kan gitu ya, kalau ada penyiar lagi bahas apa, kita selalu ngebahas kan di tongkrongan, kayak gitu-gitu. Kayak dengerin sekarang orang dengerin podcast. Walaupun mereka gak bisa jadi panutan banyak orang ya.
0: Siapa?
3: Om Leo sama Angga Enggok.
1: Om Leo sama Angga Enggok.
0: Oh iya. Angga Enggok dulu sempat di Ardan sama gue, Dit.
1: Oh.
3: Si Enggok ya?
0: Iya.
3: Iya, dan waktu ketemu sama Om Leo, sampai mereka tadi siaran sore dipindahin ke malam karena tidak ramah sama brand dan tidak ramah sama KPI.
0: Mulutnya kagak ada filternya.
3: Bener.
0: Iya,
3: masa mereka pernah bikin challenge, okay, gue bikin voting nih antara lagunya Glenn Fredly sama Rio Febrian, bikin voting. Ternyata votingnya seri, akhirnya diputerin dua-duanya. Di lagunya sama, dimainin dua-duanya.
0: Ternyata?
1: Maksudnya diputerin berbarengan gitu?
3: berbarengan iya.
1: Lah kan gue yang orang yang dengerin ya.
3: Asli, wah itu aneh banget. Aneh banget tuh, penyiar aneh deh pokoknya.
4: Yaudah kita puterin dua-duanya udah pada ribut. Puterin dua-duanya. Ya,
1: tapi gak barengan.
4: Gak barengan juga
1: lah ya. Kakak Adit udah ditandain ya sama PD kita ya. Karena Kakak Adit tidak mendengarkan Iswara di jalan, lebih ke podcast horor ya katanya ya.
4: Besok-besok gak usah diundang lagi kata
1: iya,
4: Butika.
1: Iya gitu katanya.
3: Oh gue denger podcast horornya Iswara.
4: Gak ada.
1: Gak ada.
4: Si ngarang tuh. Dit, ucapan kali buat Hari Radio Nasional sama ulang tahunnya RRI mungkin. Dan lu boleh request, kirim salam sebagaimana harafianya radio dari dulu sampai sekarang.
3: Oke, gue mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat semua insan
4: langsung
3: radio.
4: Langsung kita puterin atau... lagu ya, terima kasih
1: belum,
4: ya Dit.
1: Belum kelar.
4: Lagi Dit.
3: Selamat Hari Radio Nasional buat semua insan radio, buat penyiarnya, produsernya, marketing, pokoknya operator, teknisi semuanya lah. Semoga tetap semangat mempertahankan radio biar jadi media yang paling relate.
1: Amin.
3: Dan tetap jadi peneman pendengar di jalan dan dimanapun pendengar yang berada.
1: Nah, gitu. Mau request lagu nggak?
3: Gue mau request lagu Dewa yang Cemburu.
1: Oh, Cemburu.
4: Kenapa?
1: Ini karena kalian pernah head to head tadi menjawab yang tadi kan sama Cika Jessica. Udah satu lagi sama Gea ya?
4: Disebutin lagi. Lu gak mau request lagunya Gea, Dit?
1: Satunya lagi.
3: Enggak. Kenapa Dewa Cemburu? Karena gue sama Kinos dulu pernah terlibat dalam sebuah project band The VJs dan kita buat lagu Dewa yang Cemburu. Cemburu.
4: Oh iya.
3: Iya.
4: Yang kita dapat dibully banyak itu kan, Dit?
3: Betul, karena berantakan.
1: Makasih Kakak Adit.
4: Makasih, Dit. Sukses terus.
3: Assalamualaikum.
4: Salam untuk keluarga.

0: Suara bayangin ya, waktu itu gue, Adit, Surya, Ben Kasyafani bawain lagu ini. Dengan
1: iya
0: kemampuan
1: sih
0: yang biasa-biasa aja. Ayah, di acara besar
1: deh.
0: Ulang tahunnya Global TV, Pak.
2: Lu di posisi apa?
0: Gue nyanyi lagi.
1: Wah. Waduh.
2: Kenapa sih lu nyanyi?
0: Mm-hmm. Ya karena gue kan sebelum-sebelumnya emang punya band nyanyi. Oh gitu. Ya sesingkir, seringkas itu.
1: Enggak, tapi maksudnya kamu maksudnya sadar diri enggak gitu kalau maksudnya apa, iya suara kamu bagus gitu.
0: Ya waktu itu karena bagi-bagi misalnya yang gitar siapa? Gua dah karena si Surya, karena dia bisa main gitar. Hmm. Bassnya si Adit. Emang lu bisa, Adit? Ya ajarin dulu dah gitu.
1: Wah, pantas berantakan si kalau begitu.
0: Si Ben drum belajar saat itu juga.
1: Wow.
2: Nama band apa?
0: The VJs.
2: Oh,
1: The VJs. Jangan diulangin lagi ya.
0: Makasih loh. Abis itu kita udah cukup dapat banyak bulian kok. Oke, sahabat suara, kali ini kita akan mengajak ngobrol juga.
1: Iya.
0: Ini salah satu orang penting buat gue. Ya, buat gue penting banget. Buat Gina juga penting banget.
1: Sampai?
0: Dalam dunia radio. Ya dulu pertama kali aku masih inget yang ngajakin aku nyobain siaran ya. Salah satu namanya, tapi udah almarhum namanya.
2: Kita langsung aja.
1: Halo?
0: Ini. Buat
1: kamu.
0: Siapa? Buat aku dan kamu.
1: Buat kamu dan aku.
0: Selamat pagi.
1: Halo.
0: Kakak
3: Selamat
0: cantik.
3: Pagi. Aku tuh berjasa bisa menghadirkan
1: kamu. Kakak Cici Bandeng. Langsung kayak cengkoknya gue gak bisa lupa
0: ya.
1: Sih.
0: Khas ya.
1: Ini yang nelfon gue kayak, Gina, lu mau gak gantiin gue siaran? Hah? Gimana? Cipan, gantiin gue siaran di mana? Di Prambors? Siaran apa? Siaran pagi? Si gila, gue disuruh nelfon siaran pagi dengan kapasitas gue yang begini. Ya Allah, Cipan, apa kabar?
3: Kabar baik dong, ya kapan kamu kembali?
1: Ih, kangen sekali lo aku padamu.
3: Tapi tenang, walaupun kita jarang berkomunikasi, kalian tetap dekat di Instagram. Aku selalu memantau Kinos dan Gina lewat Instagram.
1: Kok
3: kalian hebat sih bisa bikin konten.
1: Iya ampun, karena kami tidak sanggup berolahraga seperti dirimu, Cipan.
0: Nah, itu dia.
1: Itu dia.
0: Jadi sahabat suara, kalau buat gue sendiri, jadi kalau buat Ibun,
1: iya.
0: Cipan ini kan yang ngajak pertama kali.
1: Bener.
0: Dengan ide gilanya. Gak kepikiran entah dari mana, out of the box aja tiba-tiba Gina yang gak radio voice.
1: Dan gak punya skill untuk siaran.
0: Kenapa
1: radio.
0: Kenapa lo kepikiran ngajakin
1: iya,
0: Gina,
1: kenapa
0: Kak?
1: Sih Cipan? Itu sampai sekarang gak pernah gue tanya lo sama lo, Kak.
3: Kenapa ya?
0: Iya.
3: Jadi gini, oke, saya akan menceritakan. Jadi kan gue sama Gina sebenarnya kan, gue kenapa berani nawarin Gina? Karena kan kita kan udah syuting udah cukup lama ya, Gina,
1: iya.
3: Ya?
1: Betul, bareng satu program.
3: Betul.
1: Terus?
3: Menurut gue, memang Gina tidak punya radio voice. Bo, secara suaranya cempreng banget kan.
0: Asli, ganggu kuping, rusak kuping.
1: Betul, memang.
3: Sebenarnya memang ganggu, tapi dengan personality di TV dia yang kuat. Dan menurut gue, dia tuh punya air personality yang unik.
1: Idi.
3: Itu akan bikin pendengar sedikit banyak pasti ngantol, walaupun mungkin butuh waktu untuk mendengar suaranya.
1: Nah itu alhamdulillah.
3: Terima maksud gue.
1: Waktu gantiin lu, gue kena bully banyak banget sih Cipan.
0: Nah.
1: Sampai akhirnya tapi diterima.
3: Kan
1: ya lumayan lah, beberapa bulan gitu.
0: Perjuangannya lumayan.
1: Ngegantiin penyiar skill jadi penyiar kosong, ya
0: iya.
1: Kan wajar ya ganti.
3: Menurut gue ya.
1: Ya.
3: Menurut gue sampai kapanpun ya, ketika lu menggantikan atau lu baru terjun di dunia.

0: Bikin gimmicknya ini bukan hari ini siaran nonstop ya. Ini mah stop beneran.
1: Sumpah itu kejadiannya lagi ngobrol tadi ya. Gua merasakan kayak lagi maghrib, mati lampu gitu, tiba-tiba iya, dari ada suara-suara bep, langsung sepi. Abis.
0: Gua langsung sampai gini.
1: Hah? Gitu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya guys.
2: Hampir mau beli motor listrik. Gua pikir wah listrik mati nih abis
1: pokoknya. Lu kayak bocah lu buluk ye. Kalau lu anak gua kelar hidup lu. Iya kan? Udah gua suruh berdiri angkat kaki sebelah itu. Ih, itu part of radio gimmick-gimmick
0: emang. Gua cukur kumis lu, lu.
1: Maaf ya sahabat suara ya. Jadi tadi kita ada kendala teknis. Kendala teknisnya dipersembahkan oleh produser kita sendiri
2: yang namanya Buluk
1: yang kakinya enggak bisa diem, nyenggol-nyenggol kabel.
0: Selamitan.
1: Sungguh konyol ya
0: Buluk. Iya. Selama ini enggak pernah begitu.
1: Orang mah dead air misalnya transmisi mati atau misalnya dead air karena kabel rusak atau apa. Gara-gara kaki dia nyenggol kabel. Allahu Akbar.
0: Maaf ya Cipan. Maaf ya Cipan.
1: Sampai di mana tuh tadi?
0: Cipan tadi pada langsung pada marah-marah di TikTok.
1: Iya. Yah,
0: lagi seru langsung pada ngomong begitu.
1: Kaca banget emang kita radio organik ini begini. Ya kan konsepnya.
3: Keren banget sih. Itu kalau di TV itu ratingnya tinggi loh.
2: Wah tinggi sekali Kak Cipan.
1: Gak begitu. Coba diulang lagi tuh pada bilang diulang lagi dong ceritanya. Jadi tadi kan Cipan cerita sampai batas kepikiran tiba-tiba nawarin aku, katanya aku punya air personality yang baik. Masa sih?
3: Maaf, bukan baik.
1: Apa?
3: Unik.
1: Oh unik. Oh sorry.
0: Oh baiknya enggak ya. Baik tapi unik.
1: Oke, aku revisi.
3: Kalau menurut gue, unik itu pemilihan kata lebih aman. Karena unik itu kan setiap orang punya interpretasinya sendiri-sendiri.
1: Iya juga sih, bener juga sih. Nah terus habis itu akhirnya?
3: Jadi akhirnya gue kepikiran, gak tau kenapa pokoknya beneran terlintas di otak gue tuh cuman Gina. Karena menurut gue, Gina ini punya sesuatu yang bisa dijual. Emang bukan suaranya, tapi ada dua hal yang di atas suaranya yang menurut gue dengan seiring jalannya waktu, orang pasti akan bisa menerima suaranya. Semua kan kadang-kadang bisa menerima karena terbiasa. Bukankah seperti itu?
0: Betul sekali.
1: Itu dia, weting tresno jalaring soko kulino. Cakep. Cinta tumbuh karena terbiasa.
0: Betul
1: itu loh.
0: Betul banget. Jadi fun fact-nya ya, Cipan sekarang kalau gue jalan kemana-mana gitu, kalau dimintain foto biasa lah ya. Tapi yang pertama kali Gina dikenalin itu sama orang-orang, itu sekarang bukan dari visualnya Cipan,
1: tapi dari suaranya.
0: Dari suaranya. Begitu bener. Dia udah ngomong baru, tuh kan bener tuh.
1: Lah eta gitu. Itu dia. Tapi waktu Cipan mengajukan diri, kan pasti kan Cipan waktu itu memberikan rekomendasi itu kan ke PD-nya mungkin ya. Waktu itu aku ingat banget Mbak Niken tuh sekarang udah tinggal di Liverpool. Emang disetujuin?
3: Gue juga lupa sih proses yang itu, tapi harusnya disetujuin, buktinya lo bisa siaran.
1: Iya, karena waktu itu Cipan ngajakin ketemuan aku sama PD-nya waktu itu kan. Kita ketemuan tuh di mall, aku ingat banget di Plaza Senayan kalau gak salah tuh.
3: Ih, part itu aja gue lupa loh.
1: Ya Allah Cipan, sumpah. Aku tuh saking kayak membekas. Dan akhirnya kayaknya aku harus terima kasih banget sama Cipan. Karena akhirnya dulu aku gak pernah kepikiran untuk siaran radio. Karena tahu kapasitas diri aku ya kan. Yang kayaknya ngomong banyak kosongnya, suara boro-boro
0: kalau itu
1: radio
0: voice. Kalau itu masih sampai sekarang.
1: Itu masih sampai sekarang gitu. Tapi akhirnya aku bisa siaran radio, terus tetap bisa menjadi diri aku sendiri.
0: Yes.
1: Dan akhirnya aku mencintai profesi siaran radio ini loh.
0: Yes, itu dia.
1: Ikan.
0: Oke. Okay. Itu backgroundnya jasanya Cipan buat Gina. Kalau gua jadi dulu udah siaran. Gua ada di Ardan. Dulu pernah dengar enggak Cipan? Di Bandung tuh ada namanya Radio Ardan.
3: Tahu dong.
0: Gua siaran pagi. Gua berangkat dari rumah itu lumayan jauh tuh, dari Buah Batu sampai ke Cipaganti, jauh banget. Siang setiap hari gua dengerin sambil naik motor adalah Cipan siaran.
1: Itu dia.
0: Gua selalu salut. Nih orang yang di saat radio lain siaran pagi itu berdua, bertiga, dia sendiri
1: dan tetap hidup suasananya.
0: Tetap hidup.
1: Benar.
0: Betul.
3: Gila. Gue udah melayang 20 meter nih dari permukaan tanah.
0: Iya beneran.
1: Tapi Ibu Cipan, Ibu Cicipan, kamu tuh emang keren banget.
0: Keren banget. Bisa hidup, ya kan? Akhirnya gue kiblatnya tuh ke lu kalau siaran. Siaran yang baik dan bener itu patokan gue Cipan. Gitu ya, kan? Sampai akhirnya
3: saya sudah 100 meter di atas permukaan tanah.
0: Belum selesai.
1: Sudah mulai melayang.
0: Akhirnya gue berangkatlah ke
1: Jakarta.
0: Gitu kan. Salah satunya adalah siapa tahu bisa siaran di sana ketemu Cipan. dia ngundurin diri dari Prambors gitu kan.
3: Karena gue tahu ada lo mau nyari gue.
0: Salah, takut. Salah gak begitu. Gak begitu. Sampai akhirnya gue masuk ke TV, udah gitu gue punya kesempatan untuk pertama kalinya nge-MC sama Cipan. Gue ingat banget sampai gue posting, waktu itu masih di pet ya kalau gak salah ya. Gue bilang ya Allah emang Tuhan tuh baik banget ya. Di saat lo berdoa gitu kan, didengar, dikabulin. Satu panggung sama idola gue.
1: Ih, cakep banget. Ya kan, luar biasa.
3: Baiklah,
1: ya.
3: Guys. Sekarang saya sudah di planet Mars ya.
0: Tapi itu fact, itu fakta banget. Gue gak lagi menguji. Tapi makasih ya Cipan. Ya gara-gara lo gue bisa ada di sini gitu loh.
1: Iya, aku pun dong. Aku harus terima kasih luar biasa Cipan, ya Allah. Tapi Cipan sekarang masih dengerin radio gak sih?
0: Iya.
3: Aduh, gila.
1: Gue
3: buat pengakuan
1: gak
3: ya?
1: Gimana itu? Di Bali gitu, jadi, di Bali dengerin radio apa?
0: Iya, jadi for your FYI aja ya Sahabat Suara. Cipa itu sekarang tinggal di Bali.
1: Iya, benar.
3: Jadi oke, pembelaan gue adalah, satu, gue tinggal di Bali. Di Bali ada banyak radio yang bagus juga sih. Cuman,
0: termasuk Iswara loh.
3: Ada Iswara?
0: Ada dong.
1: Emang ada di Bali? TRL yang
0: oh,
1: ada.
0: Oh, TRL ding, sorry ya. Satu grup ding, TRL ada, TRL betul.
1: Terus?
3: TRL tuh kepanjangannya apa?
1: The Rocking Life.
3: Ay, itu dia, itu juga salah satu radio yang kalau gue, jadi gini, sekarang tuh gue kalau nyalain radio itu gue asal nyalain aja.
0: Ya.
3: Bukan, gue udah gak nyari lagi, tapi di mobil, karena gue mostly 99% di mobil barengan sama anak-anak gue, jadi playlist gue adalah playlist anak-anak gue.
1: Kokomelon.
0: Udah Kokomelon, udah pada gede. Udah Blackpink, udah Nona sekarang, iya, sama Nike lah kan.
1: Iya, itu betul.
3: Ada zamannya gue dengerin Huntrix terus ya.
1: Oh, aduh iya lagi, Huntrix bener. Terus udah gitu?
3: Jadi ya udah, makanya gue sekarang sama radio itu gak terlalu... Di mobil tuh akhirnya bukan kayak dulu. Kalau dulu kan begitu masuk mobil pasti radio. Kalau sekarang begitu masuk mobil langsung playlist anak gue yang main.
1: Tapi karena
3: sampai kapanpun radio tetap di hati.
1: Radio tetap di hati. Karena kalau nggak salah Cipan juga berangkatnya awalnya dari radio kan?
3: Justru kalau gue tuh menurut gue fondasi yang memberikan gue fondasi terbaik adalah radio. Lo berasa nggak kalau lo dari penyiar radio ya? Karena lo kan harus ngomong itu spontan uhuy.
1: Iya betul.
3: Spontan uhuy. Gak boleh ada jeda.
0: Benar.
3: Jadi otak lu tuh kayak lebih gampang untuk catch up something gitu. Misalkan kalau ngobrol sama orang, lu kayak lebih gampang aja buat nyari topik, buat nyolek bagian mana. Itu menurut gue sih fondasi yang gue dapetin dari radio yang gak bisa dibeli.
0: Setuju.
3: Gitu, di platform lain.
0: Gue setuju banget.
1: Tepat sekali, 100 juta rupiah untuk Cici
0: Panda. Salah, bukan kuis. Benar Cipan, gue setuju banget. Gue salah satu faktor paling kuat kenapa gue bisa menang VJ-han MTV waktu itu adalah ya gue bisa ngomong dari
1: karena
0: radio.
1: Karena udah berangkat dari siaran radio sebelumnya.
0: Iya, cara ngomong yang benar-benar, kan? Pronunciation, artikulasi, betul. Intonasi.
1: Lah itu. Betul. Sama gitu. Kayak aku yang bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak aku di rumah itu karena aku siaran radio. Hah? Aku bisa mengatur tutur kata aku dengan baik dan benar.
0: Iya, alias pemilihan di atas terus nada lu.
1: Iya, itu.
0: Ngambek, marah-marah mulu. Ngomel-ngomel mulu. Cipan, terakhir Cipan, hari ini adalah hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya RRI. Mau ngucapin apa dan sekalian seperti harafiah radio, tempatnya untuk kirim salam dan juga request lagu.
1: Cipan boleh request lagu.
3: Asik. Aku mau request lagu apa ya? Lagunya apa aja boleh?
0: Boleh.
1: Iya, lagu Indonesia ya. Iya.
3: Ya udah. Apa ya?
0: Oke, terima kasih.
3: Tapi pasti
1: belum.
0: Oh, belum.
3: Belum yang pasti.
0: Oh, ya baru pasti. Oke, sabar.
3: Apa ya? Mungkin doaku gue tahu sekarang dunia radio udah berubah. Kita bersaing dengan banyak sekali hal. Kayak musik kan sekarang orang udah gampang dapet, enggak harus dengerin radio. Jadi doaku semoga sampai kapanpun dunia radio itu selalu memiliki tempat di hati masyarakat. Amin. Karena percayalah, kebanyakan public speaker yang unggul itu munculnya dari dunia radio.
1: Bener.
3: Karena itu adalah tempat untuk bertumbuh dan kita memiliki akar dan fondasi yang kuat. Mas. Untuk menjadi public speaker yang lebih mindful dengan kata-kata yang keluar. Betul saudaraku?
0: Solid.
1: Solid. Merah nih baju kita. Pas
0: solid
1: banget gitu.
0: Cipan,
1: ya kan?
0: sorry ada tambahan. Lu gak pengen siaran lagi ya? Di Bali kan ada banyak radio.
3: saat ini belum. Gue nggak berani ngomong nggak saat ini belum. Karena waktu gue agak occupied dengan hal-hal yang lain.
1: MC kebanggaan Bali nomor satu di Bali nih kayaknya ya. Gila. Kan luar biasa.
3: Gue aminin.
0: Gue inget banget Cipan terakhir kita ketemu yang siapa laki lu? Lupa.
1: Marcel kakak Marcel.
0: Iya kakak Marcel mau tanya kita. Gue nanya lu nggak mau siaran nggak dulu? MC ntar dulu deh. Gak lama dari situ dia nge-MC mulu.
1: Jadi MC nomor satu di Bali luar biasa. Oke kalau gitu kakak Cipan mau request lagu apa?
3: Yang kekinian, yang apa ya kekinian aja deh. Nona yang angkot.
0: Nona yang Hong angkot. Hong yang Hong.
1: Bisa. Itu pasti playlist anak tuh.
0: Iya playlist anak gitu. Cipan sekali lagi terima kasih untuk semua jasamu. Terima kasih sudah menginspirasi gue sama Gina. Dan terus menginspirasi untuk mungkin para insan radio dimanapun kita berada ya.
1: Betul banget. Cipan, we love you.
0: Love you. Selamat pulang.
3: Have
0: a nice day. Bye-bye.

0: suara. Seru banget pokoknya hari ini udah ngobrol sama Judika, ngobrol sama Adit Insomnia, Surya Insomnia, Cipan alias Cici Panda. Mereka pada ingat gak ya Cipan waktu itu brownies lama ya? Brownies Ceriwis. Gak nyala mikrofonnya Ibun.
1: Sekarang gue yang disadap, nah itu dia udah. Cipan tuh ada program terkenalnya Katakan Cinta ya.
0: Oh iya,
1: termehek-mehek. Termehek-mehek. Ya. Iya ya, Katakan Cinta sama termehek-mehek ya. Itu sampai lama
0: ada,
1: banget
0: sampai tuh. Ada istilah high quality jomblo.
1: Ya ketinggalan kali ya Surya Insomnia kata Nurul. Tadi kita telepon Suryanya, Suryanya enggak datang ke sini tapi ngobrol aja gitu.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul, enggak ada yang kadang datang sini, cuman kita bisa ngobrol sama semua tuh udah cukup menghibur banget buat gua sama buat Gina ya.
1: Yes, betul.
0: Kita sebenarnya masih jujur masih mencoba untuk menelepon Bapak yang satu ini.
1: Tapi durasi kita sudah habis.
0: Please lah, aku
1: bagaimana ini?
0: Todong aja.
1: Kita siaran sampai jam berapa Ibu? Kira-kira kita siarannya sampai jam 12 siang ya, kalau nggak salah ya. Karena kita menebus tadi kedeteran kita yang secara tidak sengaja yang dipersembahkan oleh kakinya Buluk ya. Bukan Buluknya, tapi kakinya.
2: Mohon
1: itu harus dibedakan
2: ya,
1: antara kakinya sama Buluknya gitu.
3: Perasaan nggak ada yang bunyi pip pip pip pip, token abis kali ya.
1: Si bisa ya, radio pakai token, iya kan? Nah bagus sampai jam 12 siang, ya itu dia makanya. Jadi sahabat suara karena ini dalam rangka Hari Radio Nasional dan Iswara juga iswara.network kita bakal terus siarannya ya.
3: Iya ya, betul. Untuk di TikToknya kita akan full sampai jamnya Beril.
1: Nah pasti. Itu jadi nanti babak pamungkasnya ada di Beril. Beril juga nanti akan ada Coki Bear yang akan menemani sahabat suara di kan, malam hari ya kan?
3: Kan kalau udah closing udah pamit di TikTok udah mati nih TikTok.
1: Iya, kalau ini TikTok kita tidak akan on mati. Terus. Yeah. On terus. Paling kayak tadi doang DTR. Nah, kalau DTR lagi
3: organik sih.
1: Iya, organik banget. Sumpah makanya. Makanya kita tuh sekarang kayak harus mengganti tagline kita sebagai radio profesional, jangan radio organik. Nanti banyak yang kayak gitu.
0: Tapi organik station. Tapi kayaknya sahabat suara nih kayaknya lebih suka yang organik deh dulu.
1: Emang iya. Ya enggak mati gitu juga Rizky. Gimana sih?
0: Sekali lagi selamat Hari Radio Nasional sahabat suara dimanapun kamu berada. Terima kasih buat kamu sekali lagi yang sudah berjasa juga untuk dunia radio. Karena apa? Karena tanpa kamu pendengar-pendengar radio, ya radio gak ada apa-apanya.
1: Betul, gitu. Tanpa sahabat-sahabat suara, tanpa pendengar-pendengar setia kita semuanya,
0: tanpa klien-kliennya radio.
1: Iya. We are nothing, you know. We are only debu-debu butir.
0: Aduh, debu-debu ya, butir
1: kan? Itu dia, makanya
0: hari ini please nongkrong terus, standby terus barengan Iswara. Mulai dari ada nongkrong sore, santai sore. Apa itu yang siang apa?
1: Suara santai.
0: Suara santai, itu siang apa namanya? Nongkrong bareng sampai malam ada nongkrong bareng Coki Bear ntar malam ya.
1: Yes, pokoknya TikTok kita di iswara.network dipantengin aja terus karena pasti bakal ada keseruan-keseruan atau mungkin juga akan ada kejutan-kejutan seperti tadi yang kita suguhkan kepada sahabat suara.
0: Of course.
3: Sampai mati tadi.
0: Jangan. Gitu. Kita pamit dulu ya. Kita pamit lagi seperti
1: kita
0: biasa.
1: Kita pamit lagi. Pamit Sorry. Dulu.
0: Sebagai hukuman yang tadi matiin kata-kata hari ini.
3: Enggak dong, sampai gini dong.
0: Kata-kata hari ini.
2: Gue udah siapin kata-kata hari ini.
1: Gak bisa, ayo. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Apapun yang terjadi di dunia ini, tetap tenang dan rajin sholat. Itu aja lah pokoknya. Oh iya, ada kamera. Dam, rambut gue lagi bad hair nih, Dam.
1: Apapun yang terjadi,
2: apapun yang terjadi ini di dunia ini, tetaplah tenang dan rajinlah sholat.
1: Lo tetap, lo rajin sholat.
2: Yang abis ini gue sholat dulu.
0: Kalau dari gue, tua itu pasti bakal menualah dengan bahagia.
1: Waduh, si cak.
3: Ibu ada kata-kata bijak kayaknya.
0: Ibu ada nih.
2: Ini bagus sih.
1: Kata-kata bijak untuk hari ini adalah. Jangan permainkan kakimu sembarangan. Melangkahlah ke tempat yang benar. Itu dia. Gimana?
0: Rizky Kinos, Nikta Gina, Indra dan juga Buluk pamit. Sekali lagi terima kasih dan selamat Hari Radio Nasional.
1: Dadah! Sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, naik lagi Kino sama Gina. Ini harusnya jatahnya hari ini yang siaran jam segini adalah back office-nya Iswara dong.
1: Iya betul.
0: Jadi Adam, Agoy, Buluk, Indra,
1: Wahui. Nah itu tuh kan kita kan anak-anaknya banci-banci tampil.
0: Betul.
1: Jadi kita kayaknya kurang ikhlas ya sama mereka.
0: Karena apa? Kebetulan dong.
1: Apa tuh? Ya
0: kan ini abis ini ada yang mau ngobrol sama kita, orang penting. Mumpung kita relay 9 kota.
1: Ih luar biasa. Halo Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Ide. Selamat hari radio ya buat kalian kita. Semua ya.
1: Itu dia.
0: Salam kenal. Ini kita dari Iswara Jakarta.
1: Iya.
0: Kinos Gina. Pokoknya salam kenal dari kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya terus bisa mengudara jaya udara jaya di hati.
1: Asik. Gardu jati jaya.
0: Garang di udara jaya di hati.
1: Itu.
0: Kita mau ngobrol sama tamu penting dulu sebentar ya. Mumpung beliau lagi bisa. Beliau adalah staf khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
1: Keren, luar biasa.
0: Gue sekarang udah kalau ketemu dia salim. Padahal kenapa? Dia adik kelas gue loh dulu. Padahal dia dulu adik kelas gue loh. Assalamualaikum Arafi.
1: Halo.
2: Rafinya lagi toilet, ini Irfan Hakim.
1: Astagfirullahaladzim. Gimik apa lagi ini ya Allah.
2: Kita berdua, ada Arafi dan ada Irfan.
1: Oh iya juga kak, karena lagi syuting FYP ya.
2: Betul.
1: Irfan.
2: Dari Radio Nasional ya.
0: Terima kasih.
1: Irfan pernah siaran radio enggak sih, A?
2: Pernah di radio tapi yang di Jakarta seminggu sekali sama Andara Early.
1: Oh iya, serius.
0: Radio apa, Irfan kalau ingat? Os di Os.
1: Di Jakarta.
2: Di Os. Ya, di Jakarta tapi.
0: Kalau Arafi?
2: Gitu. Ya, gue pernah di 99ers Bandung.
0: Ah, bener lagi. Oh, iya.
1: Beneran?
0: Bener.
1: Emang bener?
2: Bener. Jadi dulu 99ers Bandung itu radio pernah ada kayak ada course-course-nya gitu.
0: Mm-mm.
2: Terus gue pernah ikutan.
1: Mm-hmm.
2: Ya, sebulan lah. Sama Akai dan Dodi namanya.
0: Ini masih kenal lagi.
1: Luar biasa.
2: Akai dan Kang Dodi.
0: Akai masih siaran sampai sekarang di situ, Arafi.
2: Oh, Kang Akai masih?
0: Masih. Luar biasa.
2: Tapi hebat, radio masih bertahan sampai sekarang hebatnya. Selamat Hari ya. Radio Nasional kita juga.
1: Ya betul. Ih keren.
2: Kita menikmat radio.
0: Betul.
1: Emang masih dengerin radio sampai sekarang A. Irfan sama Arafi?
2: Ya ini. Kalau di mobil. Dengar radio.
0: Betul.
1: Mati. Cakep.
2: Mati. Ini suami istri berdua kalian hebat loh bersiaran berdua begini.
1: Ya namanya juga kita BU. Gitu loh A.
2: Jangan gitu dong ngomongnya. Ya berterus berkarya gitu kali.
1: Lah tata.
0: Arafi, A. Irfan. Sekarang radio di mata Arafi sama A. Irfan seperti apa sih gitu perkembangannya? Kalau sekarang Arafi udah tahu sama A. Irfan kalau siaran radio tuh sekarang udah bisa ditonton juga.
1: Iya, live dari TikTok.
2: Iya dong, sekarang udah. Iya, makanya kalau dulu kan katanya siaran radio tuh bisa gak mandi, bisa gak dandan, sebab ada dandan.
0: Bener,
1: karena ada asli. Mukanya bisa ditonton begitu ya kan?
2: Bener. Sebenarnya kan radio kan sebenarnya udah ada duluan. Sebelum ada podcast ada radio duluan ya.
0: Bener. Betul.
2: Cuman beda aja beda tipenya.
0: Betul.
2: Cuman beda tipe.
0: Tipenya.
2: Cuman ya sebenarnya pelopornya adalah radio. Radio. Republik Indonesia. Radio Raffi dan Irfan dong.
0: Gitu. Aduh. Kan, ya. Masuk tipis-tipis.
1: Masukinnya bisa begitu.
0: Arafi.
2: Bisa.
0: Arafi coba dong, kalau emang pernah siaran atau mungkin Irfan sedikit opening dong ceritanya. Lagi siaran radio berdua.
1: Nah kayak gimana tuh?
0: Namanya
2: ini radio apa?
0: Namanya Iswara. Iswara channelnya Iswara. Atau frekuensinya 101,4.
2: Cerita, okay. 101,4 FM bersama Arafi Ahmadan. Saya Irfan Hakim, selamat pagi semuanya. Iswara.
1: Cakep banget.
2: Senang sekali kita bisa bersiaran, tapi ya udah terima kasih ya, sampai ketemu.
0: Salah. Masa opening sekalian closing, gimana ceritanya? Ya udahlah, bisa lagi.
2: Buru-buru biar dapat honor.
0: Takutnya lagi pada sibuk.
2: Tapi lu berdua siapa duluan sih? Yang siaran duluan siapa? Gina duluan ya?
1: Kinos.
0: Gue 2006.
2: Kinos.
0: Masa
2: dulu sih Nos? Beneran?
0: Kenapa sih kayak gak ikhlas gitu A?
1: Kan Kinos sudah siaran dari zaman di Bandung. Gue
0: nanya Kinos. 2006.
2: Tapi justru dengan adanya Nikta Gina itu ternyata paradigma kalau penyiar radio itu harus bersuara bagus atau dikalahkan dengan
3: dipecahkan
2: adanya suara aneh.
3: Betul. Benar enggak Gina? Iya. Abis Gina tuh abis itu yang kayak Gina ada ini
1: Mbak Sriwelas
3: sama-sama tuh mirip-mirip suaranya.
1: Tadi teh A Irfan ngomong kayak begitu, enggak tahu itu teh bentuk pujian atau apa ya?
2: Itu pujian, beneran pujian. Itu pujian yang akan menjadi satu legend.
3: Amin.
1: Aku aminin aja kalau begitu
3: lah. Harafi, Irfan, ini kan harafianya radio ya. Dulu tuh tempatnya untuk nge-request lagu dan juga kirim-kirim salam. Silakan, Sok.
1: Mau request lagu enggak atau mau titip-titip salam buat siapa gitu? Monggo silakan.
2: Aku mau request lagunya Yuni Shara 50 tahun lagi.
1: Si bisa.
2: Mau request lagu apa, Irfan Hakim? Ting-ting.
3: Yang mana ayo ting-tingnya? beneran enggak apa-apa. Beneran khusus ini mah khusus.
2: Iya, tolong disetel ya.
3: Iya, bener.
1: Tolong disetel lagi bahasanya.
2: Ayo ting-ting alamat batu, Ami Yuni Shara 50 tahun lagi.
3: Siap. Siap.
1: Kayak orang-orangnya tuh kayak familiar banget ya. Maksudnya kayak Indosiar.
2: Bella bisa enggak BBB bukan
1: bisa. BBB ada, bisa juga.
3: Kita juga kebetulan punya.
2: Lagu gue lagi terkenal di Malaysia, Anak Lelakiku. Ayo beneran.
3: Beneran. Entar coba gue cari ya.
2: Yang dengerin dia sama keluarganya.
3: Iya.
2: Di Malaysia lagi heboh di FFP-nya. Anak Lelakiku Irfan Hakim, coba cari ya.
1: Oke. Okay. Oh,
3: iya. Irfan ada satu lagi. Apa lagu tuh? Bagus nih untuk didengerin juga, enak banget. Lagunya Wanda Hamidah sekarang. Apa? Nyanyi.
2: Wanda Hamidah.
3: Ya.
2: Kita lebih ke Wanda Hara ya sekarang.
3: Terima kasih Irfan. Arabi sehat terus, bahagia terus. Selamat syuting. Have a nice day. Assalamualaikum.

0: Seluruh Jessica mengucapkan Selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara terus ya radionya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Sekarang lo sahabat suara ditemenin sama gue, Buluk, dan ada
1: Mas Aya.
0: Kita dari back office Suara Jakarta.
1: Yeay.
0: Mana suaranya gue?
1: Asik deh.
0: Kebetulan
1: ya, betul.
0: Sekarang masih ada penyiar pagi nih, saya lagi dilihatin
1: di deg-degannya.
2: Yes. Gampang sih.
0: Iya. Jadi buat sahabat suara yang mau ikutan interaksi sama kita bisa melalui TikTok di iswara.network.
3: Kaki.
0: Atau iya nih, kaki udah diam nih, Bun. Bisa di iswara.network dan juga bisa WhatsApp kita di 081 0816 1114.
1: Gimik yang lain cari kali.
0: Cari
1: dong.
0: 0816 1114 1014.
2: Kasih tahu hari ini backstage tuh ada siapa?
0: Yes, aja sih. Yes, kali ini di jam 10 di hari ini adalah hari radio nasional yang akhirnya Iswara memperkenalkan back office.
1: Asik.
0: Yang ada di Iswara Jakarta.
1: Betul sekali.
2: Back office sama backdrop bedanya
0: apa? Back office dan backdrop mau bedanya apa ya?
1: Sama back Chelsea bedanya apa? Rata-rata tinggi-tinggi tuh biasanya.
0: Sama Beckham, sama Beckham bedanya apa gitu. Jadi back office adalah orang-orang pekerja-pekerja di radio yang bekerja di belakang layar yang berkontribusi untuk menjalankan radio ini.
2: Bukan on air aja ya, Pak.
0: Betul. Nikel kenapa di sini?
1: Kasih mic-nya lo di Nikel. Jadi kayak di mimpi.
2: Ada apa aja?
0: Oke. Okay.
2: Nanti ada produser.
0: Buat sahabat suara yang ada di TikTok boleh mau nanya-nanya juga boleh, di WhatsApp juga boleh, dan di radio itu sebelumnya kita jelaskan dulu di untuk utamanya kita pasti punya penyiar, yaitu adalah Kinos Gina, terus ada Farah, Jill,
2: Dodo
0: Eja, Arahab. Dodo Arahab, Cia, Ibnu, yeah. Beril. Itu adalah penyiar-penyiar kita.
2: Oh,
0: dan
2: Reza
0: ujung.
2: Jill gak disebut.
1: Wah kacau.
0: Jujur udah.
1: Reza Jill belum. Reza Jill juga ada.
0: Udah, Pak.
4: Udah.
0: Terus kita juga ada produser. Produser itu adalah saya. Kemudian ada itu Yoga siapa? Juga. Saya. Ada saya, Buluk. Ya. Dan ada Yoga juga. Terus ada tim-tim videographer digital siap. Kita itu ada Wahyu di sini. Ada Wahyu, dia usaha ayam juga sampingan
1: promo UMKM.
0: Terus ada juga Alan Iswell.
1: Coba ngomong dulu dong.
4: Halo.
0: Alan Iswell
4: yang suara.
0: Belum tahu ini ada Alan Iswell. Alan Iswell sebagai apa di
4: sebagai
0: suara?
4: Sebagai videographer.
0: Videographer
4: bersama dengan Adam.
0: Adam.
1: Mukanya Adam.
0: Adam boleh.
1: Dia di belakang PC
0: Adam,
1: dia.
0: Adam nanti kita akan spill Adam. Buat yang mau tahu Adam gimana, kita tunggu likes-nya sampai 200 dulu ya. Kalau like sampai 200 kita akan tunjukkan Adam yang mana. Kalau sering dengar tahu
1: kalian
0: Adam.
1: Kalian kasih tahu Adamnya juga.
0: Iya, nanti Adam ini adalah apa? Lan,
1: apa?
0: Dia divisinya, posisinya apa?
1: Sama video, audio visual.
0: Audio visual, manager ya.
1: Supervisor ya. Audio
0: supervisor. Oke. Okay. Buat sahabat suara jangan kemana-mana, tetap
1: gak ada yang nolong, gak ada yang nolong, gak ada yang nolong
0: di suara.
1: Ada yang nolong.
0: Iya, bantuin dong.
1: Jadi kita hari ini bukan cuma mau kenalan, Bang. Kita juga nanti bakal jelasin job desk kita tuh ngapain aja sebenarnya,
0: yes.
1: Lebih detail.
0: Yes.
1: Terus juga kita bakal nanya ke pendengar nanti. Kalau misalnya kalian kerja di radio,
0: yes.
1: Kalian tuh pengen jadi apa sih? Apakah pengen jadi produser?
0: Nah.
1: Ataukah pengen jadi penyiar?
0: Iya.
1: Operator
0: itu dia,
1: atau mungkin divisi baru nih yang si digital ini ya.
0: Digital ini betul banget. Jadi buat sahabat suara yang penasaran mau jadi apa dan mau nanya-nanya juga boleh. Via WhatsApp atau via TikTok kita.
1: Betul, ya.
0: Yang mau nanya-nanya dan mau jadi apa boleh langsung aja, dan kita langsung puterin lagu dulu kali ya.
1: Kita Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian.

0: them back always is Suara Jakarta. Yes, sahabat Suara, tadi kita udah ajak kamu buat sharing-sharing apa sih kira-kira kerjaan di radio tuh divisinya ada apa aja
1: kita
0: sih?
1: Kita jawab dan, itu dulu ya tadi.
0: Dan ada. Seperti apa sih pekerjaannya gitu.
1: Betul.
0: Nah, ini udah ada yang masuk nih. Pertama dari WhatsApp dulu ya.
1: Boleh bacain.
0: Dari WhatsApp, WhatsApp ini dari Iman. Mau Iman. Nanya dong, kalau mau kerja di radio tapi pengalaman cuma jadi pendengar radio doang, belum ada pengalaman teknisnya, cuma ada pengalaman kerja doang di bidang lain. Kalau ditawarin kesempatan nih ya, pengen jadi operator sambil belajar cara kerja di sana gimana?
1: Terus lama-lama rembet.
0: Terus lama-lama rembet jadi penyiar kecil bisa nggak? Dan apa aja yang harus pelajari di radio? Boleh info kirim-kirim CV-nya. Oke.
1: Okay. Nah, ini. Nah, ya, silakan dulu. Ibu, ya, ini okay. Dia anak produksi kita.
0: Okay, ini ada anak produksi kita, ada Bang Fai.
1: Ya.
0: Ada Bang Fai.
1: Enggak, bukan. Emang dikeluarin aja suaranya dulu. Suaranya dikeluarin dulu. Iya benar. Iya, coba tes dulu. Duh. Coba kenalan dulu Om Fai.
2: Om Fai.
1: Kenalan dulu.
2: Halo. Perkenalkan, nama saya Fadli, biasa dipanggil dengan Fai.
1: Asik.
2: Saya lulusan. Ini interview ya?
1: Bukan HR ini, bukan HR.
0: Oke, ini tadi Iman udah nanya nih, pengen jadi operator sambil belajar cara kerja di sana gimana? Coba.
1: Gitu.
0: Kebetulan Bang Fai ini berawal dari operator dulu, Bang, ya.
1: Betul.
0: Berawal dari operator terus jadi produksi, abis itu dia bisa mendirect penyiar-penyiar dan ilmu-ilmu penyiar. Itu gimana, Bang, ceritanya, Bang?
1: Iya.
2: Jadi gini, waktu lahir ada ini enggak? Dibikin ini enggak apa tuh?
1: Jauh banget dari lahir di ini. kejauhan ya? Dari ini aja dia udah kerja ya. Nah, kerja. Iya gitu aja.
2: Kerja biasanya kita interview dulu, diterima enggak sih kerjanya gitu.
1: Kalau enggak diterima
0: ya kalau dia pengen jadi operator, apa tuh basic skill yang harus dia punya, Bang?
2: Oh, basic skill-nya. Bisa nyanyi enggak?
1: Hah? Oh, harus nyanyi.
0: Operator. Operator itu kalau enggak bisa nyanyi enggak bisa kerja. Oh, gitu.
1: Oh iya.
0: Lu bisa nyanyi kan?
2: Bisa.
0: Lu bisa nyanyi kan?
1: Bisa.
0: Lu bisa kan?
1: Bisa.
0: Ya udah.
2: Oh iya ya.
0: Lu bisa gak?
1: Iya juga.
0: Nah, ya udah.
2: Oh iya. Oke, berarti basicnya dari nyanyi tuh mungkin.
1: Nyanyi tuh mungkin. Ngayal itu ngayal, salah. Tapi kalau misalnya
0: mau yang bener.
1: Ya, yang bener coba yang bener.
2: Apa? Mau yang bener ikuti arahan dari ada namanya Ihsan Buluk.
1: Dia aja kadang-kadang gak terarah.
0: Nah, buat sahabat suara, selain operator, untuk mengkontrol kita semua di sini, kita punya bos kita satu.
1: Betul.
0: Nih. Kita sebut dia program director dan bos besar kita.
1: Betul.
0: Di sini ada Ibu Tika Indria.
1: Betul.
0: Tapi buat pertanyaan-pertanyaannya seputar radio aja ya.
1: Yep.
0: Kalau seputar kehidupan lagi.
3: Oh, berani dia.
1: Guys, selain siaran kita juga saling tusuk guys sebenarnya.
3: Berani-beraninya.
1: Kuat-kuatan aja.
0: Ibu Tika Indria di sini sebagai apa sih, Bu?
1: Iya.
3: Jadi saya di Suara, jadi ini ya pemain cadangan enggak, program director.
1: Betul.
0: Itu ngapain aja sih, Bu?
3: Ngurusin lu.
0: Jujur. Tuh. Kerjaannya mau ngomelin gua aja
1: paling pertama. Iya. Itu tiap hari. Tambah galak lagi hari ini dia make up-nya tuh. Kayak bibirnya kayak cabai dendeng tuh dia tuh. Merah tuh dia tuh. Ya kan?
3: Kerjaannya bikin program, ngurusin penyiar.
2: Kerjanya sembahyang mengaji gitu.
1: Masya Allah.
3: Kata-kata hari ini salah tuh kayak gue nyurang, ha?
0: Nah, Iman ini nanya nih, Bu.
3: Apa
0: aja sih yang harus dipelajarin di radio supaya bisa kerja di radio gitu?
3: Supaya bisa kerja di radio? Aduh, otodidak lagi gue dulu.
1: Waduh.
3: Gimana? Nggak, jujur gue dulu, gue emang SIKOM, tapi sebenarnya dulu target gue ke TV. Tapi nyasarnya ke HR dulu.
0: Oke.
3: Okay. Dari HR
1: jauh nih,
3: nyebrang ya.
0: Okay.
3: Habis dari HR enggak tahu kenapa baru gue karena sebelumnya gue magang di Prambors.
0: Oke.
3: Okay. Jadi memang di situ gue belajar bikin skrip.
0: Oh,
3: gue belajar ini yang bikin namanya bikin spot iklan nih kayak begini.
2: Oh, di sana magangnya bikin kopi juga enggak?
3: Disuruh-suruh cuy.
1: Bikin kopi.
3: Tapi magang pada masanya, guys. pada saat gue magang di Prambors itu gue megang sorenya Dendis, hai yang siaran pagi tadi ya.
1: Hai Prambors.
3: Gue megang Dendis itu jujur skrip gue pernah disobek sama mereka.
0: Wow, oh, sekeras itu ya. Sekeras itu. Jadi kan radio tuh sekeras
3: itu. Itu ya. Gitu.
1: Wah, okay. Sekeras itu. Kalau sekarang nggak dirobek tapi dilipet-lipet kayak origami ya.
0: Atau dicoret-coret sih. Diponten. Nah, terus dia nanya juga kalau info kirim CV-nya kemana nih?
3: Kalau kirim.
0: Tapi, tahan dulu. Kita kasih lagu dulu kali gue ya. Buat sahabat suara yang mau nanya-nanya juga bisa selain tadi program director, operator dan produser, mungkin divisi-divisi lain ada apa aja sih, boleh banget WhatsApp di kita di 0816 114 1014 dan di TikTok kita di iswara.network.

0: Maksud gue tuh seru dong. Lu masuk tadi seru, gue masuk kagak seru. Bisa gitu. Ya betul. Iya,
1: lu main gua kalau buka gua gimana gua mau seru gua.
0: Jatuhnya pilih kasbon. Oh iya benar.
2: Dimatiin mic-nya.
1: Tahu lu jangan tantang lu pakai baju merah deh.
0: Hah?
1: Ya jadi tadi lo bukan nyebutin kita itu sekarang jam 10.11 ini tuh kita relay goy. Kita relay mana aja Alan?
3: Ke Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Asyik. Yes, semua itu adalah suara Indonesia ya.
0: Enggak ada tulisannya di sini, ada tuntekan dok emang. Iya betul.
1: Kita balik lagi ke on air.
0: Betul.
1: Nah ini dia tadi di TikTok udah banyak pertanyaan. Di WhatsApp juga udah banyak banget pertanyaan. Ini ada ada yang request lagu. Kebetulan kita gak nerima ya request lagu.
0: Kok jahat? Nanti kita puterin maksudnya gini. Oh,
1: nanti ya? Oke boleh. Dia request lagu Ungu Ciuman Pertama. Ah, jangan.
0: Gimana?
1: Itu Ungu Ciuman Pertama. Ciuman Ungu.
0: Bukan. Jatuhnya lebam gitu. Jatuhnya lebam.
3: Lagi warna merah.
0: Jatuhnya lebam. Coba yang lain. Ada pertanyaan gak? Ada yang lain coba. Tuh kayak ada pertanyaan tuh.
1: Oh ini ada pertanyaan lagi.
0: Iya tuh kayak ada pertanyaan tuh.
1: Dari ini dari, aduh namanya mana nih?
0: Pagi Om Indra.
1: Pagi Om Indra, kalau boleh mah mau jadi
0: musik direkturnya.
1: Oh, yeah. Kebetulan dulu alumni MRA Broadcasting Academy nih.
0: Wih, siapa nih?
1: Dan udah dengerin suara dari 2003.
2: Belum ada.
0: Kan lo, ayo lo. Ayo lo.
1: 2003
0: gue berlahir. Yo, satu lagi bang.
1: Satu lagi ada Uci. Bacain ya WA gue. Oke.
0: Ya.
1: Abang-abang back office, kalau suatu saat gue dikasih kesempatan buat kerja di radio, jujur pengen banget jadi penyiar.
0: Penyair. Salah.
1: Ya walaupun suara agak pas-pasan dan nggak punya background sama sekali, ya siapa tahu di calling ya kan.
0: Asik.
1: Ya buat ini buat Kakak Uci. Buat ya. Kakak Uci, ya usaha aja terus. Bisa lihat-lihat dulu di YouTube ya cara-caranya jadi penyiar gimana?
0: Iya nih. Nah, spesialis.
1: Tadi
0: yang kita tunggang-tunggang, asik.
1: Yang tadi kita udah ngomongin, karena kita udah janji nih Dam, 100 ribu kita harus munculin Adam di TikTok kita.
0: Betul, kita
1: coba spill. Perkenalkan diri dulu. Ayo Adam. Perkenalkan dulu. Adam perkenalkan diri dulu. Yuk kabur.
0: Sok kabur. Halo semua. Nah, coba bang duduk ini dulu dan ngobrol dulu kita.
1: Buat penyiar, buat sahabat suara yang biasa dengerin pagi dan tahu kita selalu dapat tahu Adam,
0: Adamnya.
1: Buat kita selalu tahu dapat tahu Adam. Nah, Adam ini adalah sebagai apa Adam? Di radio lo sebagai apa Adam?
3: Gua audiovisual supervisor.
1: Audiovisual supervisor itu ngapain aja tuh Adam? Ini buat sahabat suara yang belum tahu itu ngapain aja Adam?
3: Yang pasti bantu teman-teman semua di on air buat jadiin ini semua digital gitu. Kok kameranya ini sih? Jangan dong. Sini.
1: Iya, jadi ini buat semua bantuin semua. Balikin kesin.
0: Ya, ya kan? Nah, orang kita mau tanya-tanya dia masih adalah, kerja.
1: Ini adalah bagian Adam.
0: Itu, iya betul.
1: Kalau ini rada-rada maksudnya
0: melenceng lah
1: karena Adam lagi ngobrol.
0: Betul.
1: Karena cuma Adam yang ngerti di sini, gitu.
0: Betul.
1: Pusing ini kita dikoyak-koyak. Ah, Citra bisa aja.
0: Asik ditanya tuh. Adam udah ada hawanya enggak? Asik.
3: Wih, alhamdulillah.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah nih.
3: Belum.
1: Gitu. Jadi Adam ngapain aja nih Adam kerjaannya?
3: Pokoknya kerjaan gua adalah bantu teman-teman on air dan bikin iswara mempunyai jejak yang bagus di digital.
1: Oh gitu.
3: Dan internet.
0: Keren.
1: Basicnya kalau pengen jadi digitalnya di radio tuh apa sih Dam? Apa basic skill yang ini? Pasang tripod kah atau
0: itu harus bisa sih, itu harus bisa sih.
1: Ilmu aja dah.
0: Benerin plafon kah atau apa?
3: Benerin plafon.
1: Ilmu dah.
0: Masang kabel.
3: Jangan gitu.
0: Masang kabel.
3: Enggak yang penting. Yang penting punya semangat untuk bikin konten, punya semangat untuk ide-ide yang baru. Enggak takut untuk utarakan ide barunya yang fresh karena jujur radio sekarang kita lagi perlu banget ide yang fresh dari semua teman-teman yang masih cinta sama radio.
1: Betul. Oh, gitu. Yang penting kreatifnya ya. Yo, dari orang-orang ini kreatifnya untuk bisa membangun si dunia digital ini. Yo, masuk ke dalam radio. Gokil. Terus tadi ada pertanyaan juga di TikTok.
0: Apa tuh?
1: Tadi pas lagi lagu tuh ada pertanyaan di TikTok. Okay. Suka dukanya di radio tuh?
0: Oh iya benar. Suka dukanya.
1: Gitu, suka duka. Mungkin kalau kita berawal dari dukanya dulu ya.
0: Betul.
1: Dukanya itu kayak kita tuh
0: struggling lah. Enggak kalau mau doang kamar mandi, Bang. Perut ya, yang dikeluarin maksudnya.
1: Ini dari point of view gue dulu ya. Gue berawal di sini sebagai operator yang akhirnya gue mencoba terus belajar, akhirnya gue alhamdulillah diangkat untuk jadi produser. Dan dukanya sebenarnya enggak banyak ya, karena terlalu banyak sukanya kalau di radio itu. Jadi suka kalau di radio itu dukanya tuh nggak terlalu banyak, paling ya kayak lo harus bangun pagi, lo harus jalan melalui macet-macetan ya, sebenarnya semua pekerja sama kayak gitu. Cuman kalau yang lebih banyak sukanya, karena gue ketemu teman-teman back office ini, gue bisa nongkrong, gue bisa ngobrol, gue bisa banyak cerita-cerita yang gue dapat, banyak info-info, apalagi di media ya, itu banyak banget info-info yang gue dapat yang gue nggak tahu nih kalau gue nggak ada di media gitu. Jadi kalau di luar kayak gue terlalu monoton dengan hidup gue yang gitu-gitu aja. Di saat gue udah masuk radio, gue udah tahu tuh gimana kehidupan Indonesia sekarang, gimana keadaan huru-haranya, gimana update-update musik di Indonesia yang kayak gitu-gitu. Itu dukanya, sukanya lebih banyak gitu. Dan gue tahu teman-teman gue ternyata masalahnya banyak di sini.
0: Oh gitu. Enggak. Pertama teman-teman lu masalahnya radio. Banyak. Dan lu yang mancing masalah teman-teman lu. Itu yang iya.
1: Lu selalu memancing masalah. Salah satunya masalah yang paling banyak itu di sini. Ini kalau ngomongin duka ya, salah satu yang punya masalah paling banyak adalah Ibu Tika Indria tadi gitu. Pertama masalahnya gue.
0: Iya.
1: Kedua masalahnya gue.
0: Kedua
1: kalau gue enggak kerja yang benar.
0: Iya.
1: Ketiga kalau gue datangnya telat. Keempat gue lagi.
0: Iya nggak maksudnya semuanya lu jadinya. Itu kan dari lu yang ini ya yang lama. Kalau gue dari gue yang baru sukanya adalah gue bisa dapat link baru, ilmu baru.
1: Oh gitu.
0: Gue terus kalau dukanya adalah ya nggak tadi dia nyalahin diri dia sendiri kok, Bu. Ya, itu sukanya sepaling gue ilmu baru.
1: Ini radio gitu. Point of view dari lo sebagai yang kelahiran 2003.
0: Betul.
1: Notabene lo adalah Gen Z.
0: Betul
1: nah, banget. Suka duka lo pas lagi lo mencoba untuk masuk radio tadi apa aja?
0: Gue kalau sukanya ya di radio gue sukanya tuh karena gue dapat ilmu baru.
1: Yes.
0: Terus juga kenalan-kenalan baru dan dunia radio tuh seasik itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, benar. Mau dari orang-orangnya, penyiarnya, produsernya, yes, timnya dan sebagainya, yes, gitu. Terus juga paling dukanya adalah Silon Seven.
1: Oh ada ya?
0: Itu vokalis ya Duka.
1: Duta.
0: Oh, itu ya udah.
1: Kalau dari Alan.
0: Kalau gue sih sukanya tuh lebih kayak misalkan kalau di radio tuh itu pasti kita sering ketemu musisi kan. Kayak itu lebih dekat dibanding kalau kita nonton di konser gitu.
1: Yes.
0: Di depan muka kita.
1: Langsung.
0: Gitu, langsung.
1: Itu sukanya tuh ya.
0: Itu sukanya nggak ada sih.
1: Sedikit. Dukanya sedikit banget. Sedikit. Kan? Nah, nice. Jadi buat sahabat suara, sahabat suara yang ada di TikTok, Isuara Network. Dan buat sahabat suara dimanapun kamu berada, pokoknya terus dengarkan radio karena di radio itu amat sangat banyak sukanya. Nih ada apa ya? Ada apa ya? Jadi buat sahabat suara terus dengerin Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Semarang, Makassar, Banjarmasin. Dan Palembang.
0: Masih nyontek tuh.
1: Jujur lupaan gue. Jadi buat sahabat suara terus dengarkan Isuara. Untuk tahu lebih lanjutnya, kamu bisa WhatsApp ke kita 0816-1141014 untuk mau nanya-nanya. Atau abis ini kamu juga bisa nanya ke penyiaran terbaik kita, penyiar termuda kita di sini. Ada Cia Friska.
0: Abis ini ya.
1: Jam 11 sampai jam 2.
0: Iya.
1: Dan nanti juga Cia Friska akan ngobrol dengan musisi. Siapa musisinya?
4: Katanya Cia minta ditemenin sama lu.
1: Oh Cia minta ditemenin.
0: Oh gitu. Cia jangan minta ditemenin sama yang angker-angker.
1: Iya. Nanti horor tuh dia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia.

0: hari Jumat ini kamu akan ditemenin seperti biasa sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan mulai hari kita dengan 10 lagu keren dan penjeda iklan 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

1.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya spesial di Hari Radio Nasional. Aku mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat kita semua ya, sahabat suara. Semoga kita semakin solid, kita semakin menyala lagi radionya. Semua radio menyala ya hari ini. Dan supaya kita tetap bersemangat hari ini, akan ada banyak banget lagu yang pastinya aku siap banget puterin buat kamu nih. Apalagi yang mau nostalgia gitu ya ke zaman-zaman radio dulu. Aku sering banget request lagu ini, misal boleh banget sahabat suara. Tapi abis ini aku akan puterin kamu

kita. Malik nih salah satu musisi yang pastinya kita dulu sering banget request lagunya ya. Makanya sekalian kita nostalgia. Kita akan puterin lagunya Malik abis ini. Tenang aja, bukan cuma Malik, akan ada juga nih Yovie and Nuno yang bakal aku puterin abis ini, sahabat suara. Pokoknya kalau kamu mau request lagu-lagu yang menjadi requestan kamu dulu di radio-radio apapun yang kamu dengerin, di suara tentunya spesial di Hari Radio Nasional hari ini, aku akan siap puterin lagu-lagunya buat kamu ya.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di Hari Radio Nasional. Ya sahabat suara, boleh banget nih karena dari tadi di TikTok nih rame banget ya sama cerita-cerita zaman dulu ketika mereka lagi mendengarkan radio. Bahkan ada juga yang ngomong tadi katanya zaman dulu itu kalau mau ngingetin PR dari teman satu ke teman yang lain itu bahkan lewat radio. Dan tadi Butika juga sempat bilang kalau dulu titip-titip salam tuh ada zamannya di mana semua orang pakai bahasa singkat-singkat, hurufnya gede kecil. Asli. Ada angka-angkanya juga.
1: Ini lagi siapa tuh Narendra.
0: Narendra.
1: Narendra, sorry enggak pakai kacamata gue. Selamat Cia.
0: Nah, itu dia.
1: Cia, Cianya C.
0: 1-4
1: ya kan?
0: Nah, Katika. Katika kan pernah siaran di dulu. Dan di zaman-zaman pendengar tuh pakai bahasa-bahasa kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Yang paling absurd apa Katika?
1: Minta dijodohin.
0: Hah?
1: Iya. Minta dijodohin, kadang datang bawa makanan entah gimana langsung naik masuk studio. Kan sebenarnya enggak boleh dulu.
0: Iya.
1: Sebenarnya enggak boleh. Ya memang do's and don'ts-nya kan ada di saat lagi on air. Mm-hmm. Itu pendengar enggak boleh masuk.
0: Oke. Okay.
1: Gitu karena ya udah yang di dalam studio cuma fokus hanya ada produser sama si penyiar. Mm-hmm. Pernah lah suatu hari nih lagi waktu itu lagi ulang tahun di radio lama juga. Kita siaran sampai jam 12 full juga tuh.
0: Okay.
1: Tanpa ada TikTok ya, tanpa ada digital saat itu. Tiba-tiba ada yang datang. Dia diem doang, tapi dia cuma gini doang.
0: Serem banget itu di jam.
1: Dan dia diem doang. Diem aja ngeliatin. Terus gue kayak oke, ini gue harus apa ya? Ini gue harus apa ya? Terus ditanya kan sama produser, iya mau ketemu siapa? Iya mau ketemu Tika. Iya tapi Tika lagi siaran. Gak apa-apa, saya cuma ngeliat dia doang. Terus gue kayak boleh gak gue gak keluar studio dulu?
0: Itu jam berapa kak?
1: Bentar ini Aldi, kenapa bang?
0: Ada bang Aldi Taher.
1: Kenapa bang Aldi? Iya naik kemana bang?
0: Bang Aldi boleh kali kesini meramaikan.
1: Tau bang, lu gak mau main ke studio bang?
0: Hari Radio Nasional lo ini bang Aldi.
1: Asli.
0: Kenapa lu yang suruh ini?
1: Kenapa gue diomelin jadinya?
0: Nah,
1: naikin kemana? Dia minta naikin apanya sih?
0: Maksudnya live bareng. Boleh Bang Aldi.
1: Oh ya udah sini mau join
0: iya,
1: nih berarti.
0: Boleh Bang Aldi. Abis ini kita live bareng ya.
1: Kita live bareng ayah sama Bang Aldi ya. Okay. Guys. Jangan kemana-mana guys.
0: Jangan kemana-mana. Dan sahabat suara, kalau kamu pernah punya pengalaman juga ketika titip salam, mungkin ada yang akhirnya sekarang nikah sama orang yang awal itu titip salam dari radio.
1: Betul.
0: Boleh banget yuk cerita-cerita dan WhatsApp aja langsung ke kita di 0816-114-1014. Atau kita mau live bareng sama Bang Aldi Taher. Jadi langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: Aku
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.
4: Hai, saya Kunto Aji, mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Suara terus ya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Petugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sujud syukur saat hujan deras mengguyur kampung Kasai pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 19.19 waktu Indonesia Tengah. Hujan yang baru turun sekali dalam lebih dari satu bulan itu pun menjadi momen yang melegakan bagi petugas dan warga, terlebih di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan.
0: Suara Fakta.
2: Moda LRT Jakarta fase 1B mulai beroperasi secara terbatas hari ini dalam rangka uji coba. Direktur Operasi Iwaskita Karya Paulus Budi Kartiko menyatakan seluruh tahapan pembangunan proyek ini telah rampung dikerjakan. Dia menegaskan LRT Jakarta fase 1B aman serta nyaman digunakan karena sudah melewati berbagai rangkaian tes menyeluruh dan terstruktur. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Siska di nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal Hari Radio Nasional yang kita peringati di tanggal 11 September, which itu di hari ini ya sahabat suara. Dan ada satu WhatsApp yang masuk, ini dari Oriza, dan katanya ngomong-ngomong soal radio, aku dulu pernah zaman-zaman kuliah menang kuis dapat album CD Niji yang top up di 3 radio berbeda di Surabaya. Terus akhirnya 2 CD-nya itu aku bagi ke pacar aku yang sekarang jadi suamiku. Gitu katanya, sama dibagi ke teman kelas. Oh, karena ada 2, satu dibagi ke pacar yang sekarang suami dan sekarang itu dibagi ke teman kelas. Dan seru banget ya sahabat suara. Dan dari tadi itu aku ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang sahabat suara di TikTok, dan mereka cerita soal radio, pengalaman mereka zaman dulu. Bahkan katanya ada yang saling ngingetin waktu ngerjain PR, karena dulu belum ada kayak WhatsApp, belum ada BBM juga. Mungkin zaman dulu SMS juga susah gitu ya, orang-orang masih belum semuanya megang handphone. Dan mereka tuh kalau ngingetin buat PR besok, ngingetinnya salam-salam di radio. Nah, buat kamu nih sahabat suara yang punya pengalaman juga, titip salam ke calon pacar yang sekarang jadi istri, atau ditelepon sama penyiar favorit kamu, atau pertama kali nge-request lagu dan lagunya itu diputerin, boleh banget. Semua cerita yang pernah kamu alami di radio, aku tunggu banget di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: para warga Indonesia di nongkrong bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan spesial karena hari ini adalah Hari Radio Nasional. Di satu kat ini aku akan ngobrol bersama orang yang lagunya mengatur, tugasnya mengatur lagu di Radio Iswara. Ada Kak Prita di sini.
1: Halo.
0: Halo. Coba Kak Prita dijelasin lagi dong. Kak Prita itu gabung menjadi music director dari tahun berapa?
1: Gabung jadi music director di grupnya MRA dari tahun 2001. Pertamanya di Hard Rock FM dulu. Abis itu jadi grup music director juga, menghandle 4 brandnya radio MRA. Ada Hard Rock FM, ada E-Radio waktu itu, ada Trax FM, ada Cosmopolitan FM, terus ada Brava Radio waktu itu. Nah sekarang aku handle Hard Rock FM, namanya udah jadi The Rockin' Life. Dan sekarang E-Radio namanya udah jadi E-Suara.
0: Keren banget, dari 2001 berarti udah 17
1: makasih bintang.
0: 15 tahun ya kurang lebih ya?
1: Iya.
0: 15.
1: 20.
0: Eh iya ya ampun, 20 tahun benar. Dan Kak Prita, perbedaan ketika Kak Prita masukin lagu-lagu pas di 2000-an awal itu ke Loxiar sama sekarang, pasti kan beda banget tuh. Merasa lebih mudahkah atau kayaknya lebih nyaman di yang sistem dulu nih sebetulnya?
1: Mungkin karena udah kebiasaan di sekarang ya. Kan sekarang kita masukinnya akhirnya juga jadi file digital gitu ya. Dan kita bisa ngelakuin sendiri. Lebih mudah sekarang, tapi kerjaanku lebih banyak sekarang jadinya. Karena kalau dulu kita ngeriping materi lagu itu dari CD, dari compact disc gitu, untuk ke software di ruang siaran itu kita butuh bantuan operator. Jadi kita cuma nyiapin listnya aja, judul-judulnya, sama nyiapin materinya tuh, CD-CD segabruk gitu. Terus mereka yang akan ngeripingin untuk masukin ke dalam software siaran gitu. Kalau sekarang kita kan dikirimin filenya nih via email dari label atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita. Setelah kita kurasi, kalau misalnya cocok bisa naik on air. Tapi aku sendiri yang ngeriping itu semua gitu.
0: Oh, terus, jadi sekarang Kak Prita semuanya sendiri.
1: Terus kan kamu sekarang kalau muter lagu nih di apa on air, kan ada, kamu tahu ya, mesti ngomong berapa detik intronya.
0: Iya, makasih ya.
1: Terus hook-hooknya berapa kalau misalnya kamu present lagu gitu kan. Nah itu aku langsung yang editin untuk kamu.
0: Oh
1: itu.
0: Iya Kak Prita, terima kasih banyak. Sahabat suara semua, kita bilang makasih Kak Prita. Karena itu benar-benar tepat, 6 detik lah penyanyi itu akan bernyanyi ya. Dan dulu katanya Kak Prita tuh door to door buat kayak punya lagu apa gitu Kak. Atau gimana sih dulu zamannya?
1: Kalau zaman dulu selain kita nunggu dari label atau musisinya atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita, kita juga datang tuh ke kantor label musik untuk ketemu MD-MD radio seluruh Indonesia, juga bisa ketemu di situ. Ada satu hari yang kita boleh datang ke sana, waktu dulu tuh hari Rabu. Jadi kita ke situ untuk minta materi lagu-lagu dan musisi-musisi yang lagi mereka promoin. Jadi dalam satu hari itu ajang networking juga sih pada saat itu, kayak gitu.
0: Oh, berarti di satu hari Rabu itu semua MD ada?
1: Ada.
0: Atau
1: biasanya
0: kayak
1: dari Jabodetabek biasanya ada.
0: Oh, pantesan Kak Prita kenal semua orang ya, karena dari dulu networkingnya sering.
1: Iya, seminggu sekali pasti.
0: Oh,
1: seminggu sekali. Setiap hari Rabu.
0: Setiap hari
1: pasti
0: Rabu.
1: Kita datang untuk minta materi fisik gitu.
0: Oh, jadi kasetnya itu ya?
1: Iya, CCD-nya itu.
0: CCD-nya itu. Oke, aku kira kayak musisi-musisi yang emang pengen lagunya diputerin itu datang ke sini.
1: Oh, itu pernah juga.
0: Mereka jadi pitching gitu.
1: Iya, jadi biasanya gak musiknya langsung sih. Biasanya kalau misalnya mereka punya manajer yang kebetulan misalnya kenal sama aku. Kayak dulu waktu itu Boim, manajernya Raisa, dia datang juga ke Hard Rock FM. Waktu itu Raisa baru keluarin
0: Apalah Arti Menunggu.
1: Bukan, Serba Salah. Kalau gak salah ya. Kalau Serba Salah apa Kulit Bisa, aku agak lupa sih. Pokoknya waktu itu belum diputer di mana-mana. Terus dia bilang, boleh gak sih itu dengerin, ini aku lagi pegang artis ini namanya Raisa gitu. Terus ya udah kita putar pertama kali.
0: Dan sekarang Raisa namanya sudah sangat besar ya Kak Prita. Siapa lagi Kak selain Raisa?
1: Selain Raisa, Tulus juga kayak gitu. Waktu itu belum bikin label sendiri. Waktu itu dapet dari manajernya juga deh. Pokoknya ngirim juga ke langsung ke aku kayak gitu.
0: Oke, seru banget ya sahabat suara. Jadi Kak Prita ini benar-benar semua lagu-lagu. Jadi kalau kamu sering komen nih di live TikTok, di WhatsApp bilang, "Ih, lagu-lagunya enak banget ya." Kak Prita ini yang mengatur. Tapi cara Kak Prita ngatur-ngatur urutan-urutannya itu gimana sih, Kak?
1: Ngatur urutan kayak yang aku bilang tadi. Jadi memposisikan diri sebagai pendengar aja. Kalau lagi dengerin di mobil, maunya dengerin lagu kayak apa sih? Di saat macet, pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya lagi di mobil, pengennya dengerin lagu yang kayak apa? Pengen yang bisa nyanyi atau pengen yang lagi galau apa gimana? Harus memposisikan diri sebagai pendengar gitu.
0: Berarti Kak Prita dengerin lagu mulu tuh ya, tiap hari, setiap saat. Ya gak sih Kak Prita? Cara Kak Prita tahu, si musisi ini ternyata punya lagu baru nih, atau banyak kan yang indie-indie sekarang yang mungkin promosinya juga sebatas ya udah aja, gak kayak artis-artis yang di label-label, major label gitu. Cara Kak Prita tahu ada lagu baru dari musisi indie tuh gimana biasanya, Kak?
1: Kalau sekarang biasanya aku dari DSP sih, dari digital streaming platform, dari Spotify atau dari YouTube juga kayak gitu. Sekarang sebenarnya udah lebih gampang sih nyarinya karena udah ada yang kurasi juga kan buat kita misalnya untuk apa namanya discovery lagu-lagu baru itu udah banyak di digital streaming platform. Kalau zaman dulu kan belum ada platform musik gitu ya, jadi kita mesti nyari-nyari sendiri gitu di internet, dan YouTube zaman dulu juga belum kayak wah sekarang gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya effortnya lebih susah daripada sekarang.
0: Dulu aku download musik bajakan loh, Kak.
1: Ya, aku juga, aku zaman dulu banget.
0: Maaf ya, Kak.
1: Waktu kuliah ya itu the 90s. Jadi ya emang gimana, susah kan.
0: Susah. Kalau sekarang kan ya itu, apalagi suka banyak yang kayak smart shuffle gitu kan. Jadi lagu-lagu yang enggak di kita download atau kita love keputar, itu memudahkan Kak Prita dong berarti.
1: Iya banget. Sekarang udah lebih gampang nih. Pokoknya kalau mau nyari lagu sekarang udah lebih gampang dibanding zaman dulu.
0: Oke, nah sahabat suara, kamu kan sering banget tuh request, "Kak puterin lagu aku, puterin lagu aku." Ini lagi ada Kak Prita, jadi kamu langsung aja nih WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung todong Kak Prita buat puterin lagu kamu di Iswara dengan cara join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Lukman Sardi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi saluran banyak hal yang baik tentunya untuk kita semua. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Dan di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Ada cewek cantik ini sahabat suara yang lagi bersama aku gitu kan. Udah ketawa-tawa tipis, ketawa aja merdu ya sahabat suara ya. Yang baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Narcissist. Ada Nicole Robertson, hello.
2: Hi, everyone.
0: Ya kita sambil live TikTok ya. Hello, cantik banget kan sahabat suara. Sebelumnya aku mau bilang congratulations buat single terbaru kamu.
2: Thank you so much.
0: Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku mau nanya dulu nih, awal karir kamu sebagai musisi itu sebenarnya mulainya dari kapan sih?
2: Baru tahun ini sih kebetulan, di bulan April.
0: Di bulan April?
2: Yes. Aku baru rilis lagu kolaborasi, kebetulan kalau tahu sama Sonar, nggak tahu ya, itu kayak EDM movement gitu sama perkumpulan para DJ.
0: Oh, seru banget.
2: Itu sama ex Weird Genius namanya Billy Tanner kalau tahu.
0: Oh aku tahu.
2: Sama ada artis FTV juga Dimas Andrean gitu-gitu.
0: Oh oke. Okay. Iya. Tapi baru mulainya itu semua di tahun ini.
2: Di tahun ini betul.
0: Tapi kalau kesukaan kamu sama musik gak mungkin dari tahun ini dong.
2: Iya sih.
0: Dari kapan itu?
2: Kayaknya udah dari aku SD sih.
0: Oh iya?
2: Lama banget.
0: Udah lama banget. Kamu dengerinnya musik-musik apa tuh dulu?
2: Kalau SD aku suka banget Taylor Swift sih kebetulan.
0: Sampai sekarang gak sih?
2: Sampai sekarang sih.
0: Kamu nonton dong berarti yang konser-konser yang kemarin.
2: Yang kemarin yang Eras Tour pengen banget nonton tapi gak dapet.
0: Tapi gak. Emang semua orang berlomba-lomba. Dan menurut aku ya Taylor Swift itu konser pertama yang akhirnya semua orang yang datang tuh dress up.
2: Iya.
0: Kayak ngikutin, mau ngikutin Taylor di era yang ini. Kayaknya itu baru Taylor Swift gak sih?
2: Iya benar.
0: Tapi kalau kamu dikasih biasanya anak kecil musik pertama yang dia denger itu referensi-referensinya dari orang tuanya. Ada gak kebawa-bawa itu?
2: Orang tua aku ya. Papa aku sih suka dengerin Beatles, Westlife, Project Pop.
0: Seru banget.
2: Masih kebawa sih aslinya sampai sekarang.
0: Tapi kamu lebih ya, sukanya tuh yang kayak emang Gen Z berarti Taylor Swift. Dan biasanya orang kalau suka Taylor Swift tuh karena melihat cara Taylor Swift menulis lagu-lagunya.
2: Iya betul.
0: Kalau ngomongin Taylor Swift, apa yang kamu kagumi dari sosok Taylor Swift sih Nicole?
2: Wah banyak sih. Tapi dia apa ya katanya ya, dia never give up. Jadi sempat ada kasus kan, kayak the whole world try to bring her down. Tapi dia kayak malah gak down, dia malah ubah itu semua jadi karir.
0: Itu
2: kayak jadi karya maksudnya. Iya jadi wah tuh, aku kagumin banget sih itu.
0: Makanya kamu tuh sekarang nulis lagu tuh sendiri juga.
2: Iya betul.
0: Apakah itu terinfluence juga dari Taylor Swift atau kayak aku bisa, aku juga punya cerita-cerita, kumpulan cerita yang akhirnya aku tuangin tuh sebagai karya.
2: Iya sih, pasti aku ikutin Taylor Swift banget sih secara gak sadar ya. Tapi pasti ikutin. Maksudnya dari dulu, kalau misalnya aku di gereja, di sekolah minggu gitu, kalau gurunya tanya, kamu nanti kalau gede mau jadi kayak apa? Aku jawabnya pasti selalu, mau jadi kayak Taylor Swift. Kayak aku dulu lihat dia keren banget, bisa sambil main gitar, sambil nyanyi. Terus dia tulis lagunya sendiri tuh aku kagumin banget sih.
0: Makanya, tapi kamu kalau mulai nulis lagu sendiri tuh dari umur berapa?
2: Dari aku SMA. Jadi dulu aku tuh susah komunikasi banget orangnya.
0: Okay.
2: Jadi daripada aku pendem terus nanti aku malah meledak, aku find a way, oh dari nulis ternyata. Dan aku suka rhyming. Jadi it's a way for me to express what I'm feeling, apa yang ada di otak aku. Nulis.
0: Sering dong berarti kamu nulis-nulis gitu.
2: Lumayan sering sih kebetulan.
0: Kalau SMA nulis lagu, SD kamu kayak anak SD termasuk aku dulu ya. Karena dulu zaman banget buku diary yang ada gemboknya gitu.

0: ini bisa jadi lagu, yang gue tulis tuh harus jadi lagu gitu. Atau kamu nulis ya nulis aja.
1: Awalnya nulis-nulis aja sih, tapi kayak kok rhyme-nya lumayan bisa buat lagu nih. Jadi kayak, oh coba deh gitu. Oh ternyata bisa. Iya gitu doang sih aslinya.
0: Dan sampai tahun ini kamu tuh, yang tadi kamu cerita di itu judulnya yang mana? Dance Tonight?
1: Bukan, itu sebelum Dance Tonight, judulnya Obsessed. Itu featuring namanya Your Future Husband. Mereka tuh DJ. Jadi lagu itu ada di dalam album namanya Sonar yang tadi aku jelasin, EDM Movement. Gitu sih, itu jump start aku. Aslinya kalau itu nggak terjadi ya, kalau aku nggak diajak sama teman-teman itu, aku kayaknya nggak akan mulai karir aku sebagai musisi sih, jujur aja. Karena aku sangat nggak pede orangnya.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa ya? Mungkin karena dulu sering dibully kali ya. Jadi self confidence aku lumayan.
0: Tapi apa yang akhirnya membangkitkan kamu kayak gue harus break, gue harus bisa jadi diri gue apa adanya, kayak gue mau jadi Taylor Swift, ya udah gue mau jadi aja Taylor Swift dengan gue menulis lagu menjadi penyanyi.
1: Gak tau ya, kayak ada one day aku tiba-tiba snap aja, Nicole lu gak boleh gini terus, lu gak boleh di dalam bubble lu sendiri, di comfort zone lu sendiri, mau sampai kapan lu gini, kayak kita cuman hidup sekali doang, ya just do it, kalaupun gagal gak apa-apa, yang penting udah usaha.
0: Benar, gitu. Itu sahabat suara. Walaupun gagal, walaupun kita kayak gak mau gagal, cuma kalau emang gagal ya itu tandanya kita masih belajar. Yes, kan semua betul. Manusia selalu berproses.
1: Betul
0: ya
1: banget.
0: Dan ini mungkin akhirnya Nicole keren banget sahabat suara, karena berani memulai apa yang sebenarnya mungkin kamu takut, dan tapi berani mencoba. Yes. Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikut tanya-tanya juga sama Nicole, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau kalau mau ngobrol barengan sama Nicole, ini kita sambil live TikTok di @iswara.network.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata aku baru tahu kalau Nicole itu kuliahnya jurusannya dekaf. Ya, iya. Bener ya. Agak beda nih sahabat suara antara jurusan kuliahnya DKV dan juga karir yang Nicole pilih sekarang, yaitu penyanyi.
1: Iya.
0: Kamu merasa beda banget atau masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih?
1: Artinya masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih. Soalnya lumayan kepake ya kalau untuk artwork lah, atau kayak buat MV gitu-gitu.
0: Lumayan ngepres budget tuh sahabat suara artwork. Jadi selama bisa dikerjakan sendiri, kayak sendiri aja. Tuh, jadi Nicole nih, nulis lagu sendiri, artwork bikin sendiri, music video, arahan kreatifnya Nicole sendiri juga. Jadi kamu ngajak kerjasamanya itu gimana biasanya? Orang-orang kayak, tolong produserin aku aja deh, sisanya aku sendiri bisa.
1: Basically ya, mostly kayak gitu.
0: Oh iya? Seru banget.
1: Kalau sekarang aku lebih ke, okay, aku cuma perlu DOP seperti ya, atau fotografer, dan kalau mau buat music video kayak cuma perlu DOP aja.
0: Tapi itu aku ngerasa seru banget sih pasti, karena semua apa yang ada di kepala kamu, apa yang menjadi ekspektasi kamu, akhirnya bisa jadi, bisa kejadian beneran, karena ya kamu yang semuanya sendiri gitu. Kamu tahu mau kamu apa, harus mungkin angle-nya yang baik tuh gimana, karena kamu tadi bilang juga kalau ada subjek sinematografi juga kan di kampus kamu.
1: Betul.
0: Makanya di lagu terbaru kamu yang judulnya Narcissist, itu sebenarnya nyeritain apa sih, Nicole?
1: Narcissist aslinya itu lebih ke finding your way back into trusting yourself again setelah meragukan diri sendiri atau dimanipulasi sama orang. Itu sih actually inti lah dari lagunya.
0: Okay, tapi perasaan pas kamu nulis lagu ini tuh kayak lebih ke marah, atau akhirnya kamu balik lagi reclaiming power, atau gimana tuh Nicole waktu kamu nulis lagu ini?
1: Campur aduk sih, banyak emosi at once. Yang pasti ada confusion dulu, aku sangat bingung banget waktu itu. Jadi itu lebih ke journey sih. Di awalnya ada confusion, terus ada self doubt, terus ada loss of myself, losing myself. Setelah itu baru ada recognition dan clarity. So lebih ke it's about realization. Oh, aku baru sadar, okay, ini kayak gak sehat deh gitu.
0: Okay.
1: Ya gitu.
0: Berarti memang di lagu ini, semua proses yang kamu alamin dalam hidup itu kamu tulis, dan akhirnya keluarlah si lagu Narcissist ini ya.
1: Betul. Aku juga, aku suka observe. Aku lihat ternyata banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi mereka gak tahu cara keluarin dari otak mereka tuh gimana gitu. Jadi aku harap dengan aku buat lagu ini ya, people can feel less alone. Kayak aku juga pernah ngalamin itu
0: ya. Atau mungkin banyak orang yang kayak dia ragu sama diri dia sendiri, cuma jatuhnya dia blaming orang lain. Kayak gue kayak gini, gue ngerasain ini salah gue, atau kayaknya salah gue deh, kayaknya emang karena gue yang bertingkah kayak gini, makanya orang lain tuh melakukan hal seperti itu. Ya gak sih, banyak juga tahu yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Tapi apa yang kamu mau sampaikan di sini sebetulnya?
1: Kalau kamu sampai mempertanyakan diri kamu sendiri tuh udah lumayan gimana ya?
0: Concerning ya.
1: Concerning sih. Jadi kayak take time for yourself and reflect, I guess. Be aware of everything. Kalau bisa tulis sih. Maksudnya jangan sampai kamu diri kamu sendiri di, sampai kamu mempertanyakan diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai gitu.
0: Nicole, sorry, mic-nya boleh tolong dideketin. Nah, okay, aman.
1: Okay.
0: Terima kasih ya.
1: Maaf, guys.
0: Gak apa. Dan sebetulnya kalau misalkan diri kamu sendiri, kan kamu nulis, kalau kamu mau menuangkan sebuah apa yang kamu rasain, atau mungkin ide-ide kamu lain ya, kamu cenderung lebih sering menulis.
1: Yes.
0: Tapi sebetulnya kalau kamu cerita sebelum kamu menulis, kamu ada gak menceritakan perasaan kamu itu ke orang lain?
1: Kebetulan banget di fase hidup aku waktu itu, aku merasa dibungkam, tidak bisa, tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa. Jadi that's a way for me to keluarin apa yang di otak aku ya, dari through writing.
0: Makanya sampai keluar judulnya Narcissist. Yes. Kenapa kamu akhirnya memilih judul Narcissist?
1: Biar langsung to the point aja sih. Tapi itu lebih ke apa yang seorang narcissist make you feel gitu. Not about the person itself, I guess. It's about how they make you feel.
0: Dan apa namanya, ini judul pesan yang mau disampaikan Nicole itu berat, cukup berat ya. Cukup berat loh Nicole ini. Tapi kamu ngemasnya itu alternatif R&B.
1: Yes.
0: Kayak kenapa kamu akhirnya memutuskan lagu gue yang ini cocoknya alternatif R&B nih?
1: Jujur lagu, aku biasa kalau buat lagu tuh langsung kebayang musiknya mau kayak gimana. Kayak Dance Tonight contoh tuh aku langsung kebayang. Dan lagu-lagu aku yang lain yang belum dirilis. Kalau untuk Narcissist sendiri, for some reason pas aku lagi buat demonya, aku gak tahu ini arahnya mau kemana. Sampai aku minta bantuan temen aku, si Kevin Quincy namanya, produser. Sampai revisi 4 kali karena saking kebingungannya ini lagu mau dibawa kemana. Tapi ya in the end, it feels right aja. Soalnya aku juga gak ada reference by the way kalau buat lagu. Jadi makin bingung lagi.
0: Aku kira karena kamu tadi sempat nyebut Taylor Swift di awal, musik-musik kamu tuh kayak akan ada Taylor-Taylornya sedikit. Ternyata agak jauh nih dari Taylor.
1: Iya sih, secara genre lumayan jauh dari Taylor, tapi mungkin secara songwriting ada miripnya dikit kali ya.
0: Benar, karena tadi kamu juga sempat sebutin kalau Taylor itu apa yang dia rasain, dia dibungkam, mau berusaha dibungkam sama banyak orang, tapi ujungnya yang keluar dari dia adalah karya.
1: Yes.
0: Dan itu yang lagi kamu lakuin di karya kamu sekarang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Gimana perasaannya akhirnya kayak semua impian kamu kayak nih kok mau jadi apa gede ya, mau jadi Taylor. Kejadian sekarang.
1: Aku bersyukur banget sih. Very very grateful. Never thought bakal ada di titik sekarang sih.
0: Nggak nyangka ya?
1: Nggak nyangka banget.
0: Tapi respon orang tua kamu pas denger lagu ini pertama kali gimana? Pas tahu kamu bisa nulis lagu sendiri deh.
1: Orang tua aku suka melebih-lebihkan sih. Jadi kalau ngebanggain tuh kayak, wah anakku gitu, you know, yang kayak gitu. Tapi kayaknya mereka nggak gitu ngerti deh lagu aku tentang apa gitu-gitu.
0: Tapi emang kamu akhirnya nggak mencerita, emang mama papa tahu lagu ini tentang apa?
1: Belum sempat kebetulan, soalnya orang tua aku tuh tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Betul, jadi nggak satu rumah kita.
0: Tapi waktu kamu ngirim ke merekanya itu demo atau kayak udah rilis lagu Nicole, silakan didengarkan di digital streaming platform.
1: Dulu pas masih jadi demo tahun berapa ya, 2021. Sempet kasih denger sih, tapi aku yakin mereka gak ngerti tentang apa. Aku juga gak tanya sih, kalian ngerti gak? Tapi aku yakin mereka gak tahu aja sih.
0: Tapi cerita yang kamu sampaikan di lagu itu mereka tahu gak?
1: Sepertinya tidak tahu, nanti aku jelasin.
0: Boleh tuh ya, Om, Tante, Nicole mau klarifikasi tuh tentang lagu-lagu yang dia buat tuh sebetulnya tentang apa. Nih kalau abis ini kita akan masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Aku akan ngajak kamu main games. Ready?
1: Ya, dibuat ready lah.
0: Dibuat ready ya. Kita akan main game sama Nicole abis ini, sahabat suara. Jadi kalau kamu mau lihat Nicole kena spontan uhoy game-nya dari aku, boleh banget. Tungguin dan lihat Nicole di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan masih barengan sama Cia Friska dan juga Nicole yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin Narcissist yang menjadi single terbarunya Nicole. Katanya lagu ini tuh ditulis dari 2023.
1: Betul sekali.
0: Kenapa baru dirilis sekarang?
1: Gimana jelasinnya ya? Tadi yang seperti aku udah sharing, aku emang pada dasarnya orangnya gak pede aja sih.
0: Oh, iya.
1: Dan baru memberanikan diri di tahun ini. Dan kebetulan di tahun 2023 aku memang masih berada di apa ya, relasi,
0: di kondisi
1: oke, yang
0: kamu ceritakan di lagu ini.
1: Iya. Tapi ya itu yang membuat saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri ya, gitulah.
0: Betul. Tapi ini kan berarti kamu di sini sebagai songwriter.
1: Yes.
0: Nah, kalau ketika kamu nulis lagu yang sangat personal, sejauh mana sih kamu ngebuat, ada nggak batasan-batasan yang kamu apply ke diri kamu sampai to the point di mana kalau kamu nulis lirik tuh kayak, aduh ini kayaknya terlalu personal deh, ganti-ganti-ganti, ada gitu ya kak?
1: Ada sih pasti, soalnya I try to make it universal untuk semua pendengar, jadi it's not about me, jadi kayak everyone can interpretasi dari pengalaman mereka sendiri gitu kan.
0: Tapi pengalaman-pengalaman orang lain ada yang kamu tulis juga dan dimasukin di lagu Narcissist ini juga?
1: Aslinya enggak, jujur aja tuh fully my own pengalaman. Tapi ketika aku udah ngobrol sama lumayan banyak orang, banyak juga yang bisa relate sama songwriting aku, jadi kayak oh oke, okay.
0: Cabut gitu semuanya dari itu. Kayak jangan. Iya gak? Kamu kayak pengen banget, kamu lagi ada di hubungan itu. Jangan sayang.
1: Iya, jangan.
0: Jangan, kasihan sama diri kamu, yuk. Tapi ada gak sepotong atau sepenggal lirik yang menjadi part favorite kamu di lagu ini?
1: My favorite ya. Di bagian bridge ending banget ada "Even I believed your version of hell." Jadi saking manipulatifnya orang ini, aku sampai question my own reality gitu. Aku sampai percaya naratif yang dia buat.
0: Pinter banget dia ya.
1: Ya, soalnya kan kadang orang narsis itu punya duality ya. Kayak di depan banyak orang dia kayak personanya beda sama apa yang orang itu tunjukin ke orang yang paling deket dia.
0: Iya sih, benar sih. Jadi kayak mungkin di depan teman-teman kamu, di depan siapapun orang yang ketemu kalian lagi berdua, pintar tuh dia menjaga image. Yes. Dia kayak manis banget, tapi kalau dia berdua keluarlah sifat aslinya.
1: Betul
0: dia itu.
1: Betul sekali.
0: Tapi kamu akhirnya rilis rilis lagu ini tuh setelah hubungan itu udahan dong pastinya. Berapa lama?
1: Kurang lebih setahun ya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kamu ada di hubungan itu berapa lama sih, Nicole?
1: Kayaknya, bentar. Oh, 3 tahun. Hampir.
0: Thank God kamu ada di sini sekarang.
1: Thank you, Jesus.
0: Thank you, Jesus.
1: Tapi ya sih, kalau aku masih stay, aku gak akan bisa rilis karya-karya aku dan segala macam sih.
0: Ya, karena terlalu banyak kayak itu. You believe in his hell. Jadi kayak mau bergerak juga. Duh, boleh gak kayak gini, banyak kayak mikir-mikirnya kan. Padahal sebenarnya itu banyak banget hal baik yang sebenarnya bisa banget terjadi sama kamu. Gitu. Dan kamu tuh berarti udah ada Dance Tonight sama ada Narcissist ini. Menurut kamu perbedaan dari dua lagu yang udah kamu rilis itu apa?
1: Kalau Dance Tonight lebih ke tentang orang munafik sih itu. Tentang mencari damai sih, bukan tentang orang munafiknya. Tentang kayak terserah deh orang lain mau ngomong apa, I'll just focus on myself, on my peace aja gitu.
0: Itu dari cerita yang mana tuh, Nicole? Gak dari kasus yang sama kan?
1: Sama gak ya.
0: Sama gak ya.
1: Lebih universal sih, itu bisa apply ke siapapun itu kan. Bisa ke apa ya, orang terdekat kita, tentang bos kita, tentang keluarga kita,
0: oh, terus iya,
1: tentang siapa aja sih. Okay. Pasti pernah aja encounter orang yang agak
0: agak
1: yang selalu ingin merasa mereka paling benar gitu loh.
0: Oke. Sahabat Suara nih kan, Niko menulis lagu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Niko, aku masih mau nanya-nanya sama kamu sekarang.
1: Oke.
0: Tapi kita sambil main games ya.
1: Oke.
0: Aku akan muterin kamu lagu kayak gini. Kamu resapi dulu melodinya, vibe ya.
1: Tapi kok agak seksi gitu ya musiknya.
0: Kamu bisa, aku yakin. Karena abis ini aku mau nanya-nanya, kamu jawab tapi sambil bernyanyi sesuai sama beat dan melodi yang aku putarkan sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay? I will try my best. Bisa. I apologize kalau jelek.
0: Siap?
1: Siap.
0: Kasih tahu dong nama kamu siapa?

makanan favorite juga udah. Sekarang kita tanya, kebiasaan buruk apa yang kamu suka lakuin tapi orang-orang tuh gak tahu?

0: gitu aja kali ya.
1: Terakhir. Coba dong ajak sahabat suara buat ngedengerin single terbaru kamu.
2: Untuk siapapun yang pernah berada di relasi, nyanyi.
0: Nyanyi dong.

0: good at this.
1: Tapi sahabat suara, jangan lupa dengerin Narcissistic dari Nicole Robertson.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole Robertson yang akan menemani kita di sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan sahabat suara, ini udah mau jam 2 siang, jadi kita nanya-nanya Nicole udah makin terbatas nih. Tapi yang mau aku tanya ke Nicole, ini kan sebenarnya lagu Narcissist ini udah rilis dari 4 September.
1: Betul.
0: Buat sahabat suara yang mungkin pertama kali gitu ya dengar nama Nicole Robertson, kenapa sih dia harus wajib memasukkan lagu Narcissist ini ke digital streaming platform yang mereka punya?
1: Kenapa wajib ya? Lebih ke aku pengen lagu aku jadi temen aja sih buat kalian yang mungkin bisa relate. So you feel less alone and you need to trust yourself more, basically.
0: Benar sih. Lebih, dan kamu harus tahu value kamu itu apa. Jangan sampai orang lain ngotak-atik value yang kamu punya sampai kamu ngeraguin diri kamu sendiri. Itu kayak
1: benar,
0: no.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu sahabat suara yang lagi ada di hubungan toxic, menurut aku sih run away. Katanya ini juga mau ada music videonya ya?
1: Iya.
0: Kapan? Ini prosesnya udah sampai mana?
1: Udah lagi finalize sih, lagi finalisasi. Kemungkinan besar minggu depan akan dirilis. I hope you guys enjoy it. Itu lebih kayak short movie sih.
0: Jadi ada Nicole acting di situ ya?
1: Iya. Terus nanti ada special guest. Aku spill di sini deh. Kalau kalian tahu William Saputra, the richest billionaire in Indonesia,
0: ada dia di situ.
1: Papanya Bobby Saputra, ada dia di situ. Ada.
0: Ah.
1: Iya. So stay tuned. It will be.
0: Karena storyline Nicole yang bikin, kreatif, ideation, Nicole yang kerjain, call shit semuanya Nicole juga yang kerjain. Ini semua Nicole yang berusaha, effortnya ada banget sahabat suara. Jadi kita harus nonton biar kita tahu Nicole tuh potensinya ada banget. Apalagi tadi aku bilang ke Nicole kayak, kamu tuh cocok banget kalau main series, atau main film. Mungkin ini karena di sini ada actingnya juga kan, tadi kamu bilang.
1: Yes, ada actingnya dikit aja.
0: Dan kamu enjoy.
1: Enjoy banget sih.
0: Berarti abis ini ada nih sahabat suara Nicole. Acting di layar kaca yang kamu tonton.
1: Aminin dulu ya, amin.
0: Tapi next single, kalau boleh di spill, kira-kira akan kapan?
1: Bulan depan sih kebetulan.
0: Kesini lagi ya?
1: Mau banget. Please. Dan kebetulan bulan depan aku akan rilis 2 single.
0: Oh my God. Kamu mau nantinya akan ada EP atau?
1: Pengennya sih gitu.
0: Okay.
1: Jadi ini kayak waterfall effect, jadi single-single-single dulu, baru EP atau album.
0: Tapi gitu. Di bulan depan.
1: Bulan depan, masih kalau EP-nya kemungkinan di tahun depan. Bulan depan single lagi dulu.
0: Ada 2.
1: Iya, satu lagi. Kak Cia tahu package kolektif?
0: Ya.
1: Aku spill di sini juga deh. Nanti aku lagu aku akan dalam albumnya package kolektif.
0: Oh wow, produktif ya Nicole ini ya di tahun ini. Dia mulai karirnya di tahun ini dan belum 2026 berakhir, karyanya udah banyak banget. Dan kolaborasi-kolaborasi sama orang-orang keren tuh udah banyak banget.
1: Amin.
0: Jadi buat kamu yang pengen tahu Nicole ngapain di rumah, manggung-manggungnya di mana, social media Nicole apa sih?
1: It's Nick Robertson with double C, N-I-C-C Robertson, kok dicampur ya Inggris Indo ya, mohon maaf guys.
0: Paban, apa social media Nicole?
1: Nicc Robertson. Itu Instagram, TikTok, dan YouTube.
0: Oh sama semuanya,
1: sama,
0: Nick Robertson, double C, sahabat suara. Terima kasih banyak Nicole sudah mampir ke Iswara.
1: Thank you so much Kak Cia for having me and Iswara.
0: Dan semoga abis ini aku tunggu banget banyak karya-karya kamu yang akan hadir pastinya. Dan semoga kamu happy terus.
1: Amin.
0: Gak terjebak di lagu yang kamu ceritakan Narcissist ini. Please ya Nicole. Dan buat sahabat suara, cus ini Nicole cantik banget. Jadi kamu sahabat suara yang mau tahu keseharian Nicole, boleh langsung aja di follow social medianya Nicole.
1: Boleh banget guys.
0: Thank you so much Nicole.
1: Kak Cia, thank you so much. Jangan lupa dengerin Narcissist ya guys.
0: Iya, jangan lupa dengerin Narcissist. Dan ini dia aku puterin spesial buat kamu. Oh. Nicole Robertson dengan Narcissist.

0: kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
1: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
0: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
1: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
0: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
2: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
1: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat siang sobat.
1: Selamat siang sobat suara.
0: Balik lagi nih di kita nongkrong bareng di di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, di mana lagi kai?
1: Di Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Apa kabar
1: suara
0: ini?
1: Suara warga Indonesia.
0: Benar banget. Mana suara? Balik lagi di kita nongkrong bareng pasti gue Rere dan
1: gue Kayla.
0: Dari jam 2 ini sampai nanti jam 3 sama suara
1: jam 3,
0: gitu loh. Yes. Hari ini kita bakal bahas apa sih kayak terkait radio. Tapi ya gue kasih tahu nih loh, hari ini tuh ada hari spesial buat seluruh penyiar kru.
1: Hari
0: ataupun,
1: spesial apa sih?
0: Hari ini tuh ada hari radio nasional gitu loh. Hari ini memperingati hari radio nasional. Oh, jadi God, kita merayakan nih penyiar-penyiar radio ataupun seluruh kru radio gitu. Wow. Tapi kalau gue ngomongin radio, yang terlintas di lu apa sih?
1: Aduh, yang pertama kali terlintas di kepala gue ya, gue tuh kalau gue jadi kepikiran deh, pas kecil gue suka banget nebak-nebak muka penyiarnya malah.
0: Oh gitu. Ya, nah lo sekarang nggak perlu khawatir, karena apa? Karena sekarang radio nggak cuma bisa didengar dan juga apa? Bisa ditonton. Nah selengkapnya bakal kita bahas di nongkrong bareng siang ini.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Balik lagi bareng gue Rere
0: dan gue Kayla
1: di Nongkrong ya, bareng Iswara Jakarta. Yes. Sahabat Suara, nah tadi kan kita udah spill-spill dikit nih di awal terkait pembahasan yang bakal kita bahas hari ini. Mm-mm. Sekali lagi gue mau ngingetin, hari ini adalah Hari Radio Nasional. Yes. Jadi berbanggalah kita,
0: happy
1: para-para
0: radio
1: yang suka dengerin radio. Happy birthday radio.
0: Happy birthday radio.
1: Suka tuh gue tuh. Nah sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu kalau gue ngomongin radio nih Kay, yang terlintas dari lu tuh apa sih tentang radio?
0: Tadi kan gue udah sempet bilang ya, gue tuh suka membayangkan, mengimagine gimana sih muka penyiarnya.
1: Oke, kalau lu gue sebut radio, lu ngebayangin gimana mukanya?
0: Iya.
1: Kalau gue lebih kayak misalnya gue ngomongin radio nih, yang gue bayangin tuh pasti suara.
0: Oh.
1: Tapi Iswara Jakarta.
0: Iswara Jakarta.
1: Agak gitu dikit gitu, nggak apa-apa lah ya. Nah. Kay, kalau lu dulu mungkin mikirin siapa penyiarnya, gimana muka penyiarnya. Nah sekarang tuh kayak yang udah kita laksanakan sekarang ataupun kita saksikan sekarang, radio tuh gak hanya cuma didengar gitu. Radio tuh juga udah bisa kita lihat secara visualnya. Karena kenapa? Karena ngikutin perkembangan digital. Bener gak? Lu udah sering juga dong berarti ngeliat, pasti ngeliat penyiar-penyiar yang ada live
0: sering
1: streaming
0: gitu-gitu. Sering lagi gue, tiap pagi tuh siap gue, apalagi siap-siap buat kampus. Pastinya gue buka TikTok dan scroll-scroll, ada live
1: TikTok itu kan. Nah itu tadi, radio tuh sekarang udah merambah ke dunia digital lah ibarat katanya. Karena kan kita penikmat dunia digital. Lo pasti sering scroll-scroll sosial media kan?
0: Bener banget lagi.
1: Tapi bisa dibilang juga lo itu juga suka karena ngelihat secara visualnya kan?
0: Ya bisa dibilang yes.
1: Tapi pandangan lo nih ketika radio udah masuk ke dunia digital tuh apa?
0: Jujur menurut gue itu adalah...
1: Lo sebagai, lo masuknya Gen Z, Gen Millennial atau Gen Alpha nih?
0: Gen Alpha kebetulan, iya.
1: Terlalu gue
0: agak-agak suka Baby Shark gitu sih.
1: Okay,
0: tapi menurut gue ya, pandangan soal radio yang sekarang udah bisa disaksikan secara langsung itu malah ngebuat pendengar tuh masih makin merasa lebih deket gak sih sama penyiarnya?
1: Bener, gue setuju tuh. Karena apa? Karena Karena kalau kita ngobrol sama orang tuh kan kita pengen ngeliat mukanya kan, ngeliat ekspresinya gimana, entah dia ngambek kah atau gimana. Karena kan kita juga kalau penyiarnya kan biasanya smiling voice gitu kan. Nah kadang nggak tahu ekspresi aslinya si penyiar itu gimana gitu. Tapi menurut lo, kalau radio ini mulai beradaptasi dengan tren konten digital, itu tuh masih relevan nggak?
0: Menurut gue relevan kok, karena pertama kan tadi ngikutin perkembang zaman, terus juga pasti makin kesana tuh makin banyak yang FOMO gak sih justru?
1: FOMO.
0: Karena kayak wow, gue dulu pengen belajar penyiar tapi suara gue cuma bisa didengar. Nah sekarang muka gue juga bisa dilihat.
1: Bener banget. Tapi ini lah Kay, kalau gue pengen tahu nih, kalau lu kenapa sih pengen jadi penyiar radio gitu?
0: Aduh.
1: Lu kan sekarang berarti kita nih tergabung di buat sahabat suara yang belum tahu, kita dari B Voice Radio.
0: Dari Binus.
1: Itu adalah radio UKM di Bina Nusantara, kampus Bina Nusantara University pastinya. Itu kebanggaan kita. Kita sebagai penyiar radio B Voice Radio.
0: Announcer.
1: Kenapa nih lu milih buat masuk ke B Voice Radio? Kan lu secara Gen Z dan mungkin bisa dibilang Gen Z tuh ya beberapa mungkin masih dengerin radio gitu kan.
0: Tapi menurut gue radio tuh niche tahu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kayak lu dengan zaman seperti ini lu masih dengerin radio tuh lu keren.
1: Oke.
0: Tapi ngejawab soal pertanyaan lu tadi, kenapa gue masuk radio? Karena fun fact, dulu tuh nenek gue tuh punya radio juga. Dan gue kayak aduh, gue pengen ngelanjutin nih jejak dia, ya enggak sih?
1: Oh, lanjutin jejak dia.
0: Oke.
1: Terus lanjutin jejak dia. Berarti dia dulu penyiar radio juga? Orang tua lu juga penyiar radio enggak?
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak.
0: Enggak dong.
1: Tapi nenek lu penyiar
0: nenek
1: radio. Kalau
0: gue
1: sendiri nih, buat kenapa milih masuk ke radio? Karena ya dasarnya gue suka ngoceh. Gue suka ngobrol, gue orang yang talkative mungkin di tongkrongan gue. Jadi, kenapa gue pengen nyalurin?
0: Iya.
1: Nyalurin suara gue nih biar didengar orang lain juga.
0: Jujur kebaca sih, Re.
1: Kebaca ya, dari selama ini gue ngelakuin apa yang gue omongin gitu-gitu ya. Nah Kay, kalau masalah radio tadi lagi ini, kan secara hari ini radio nasional. Lo ada pesan-pesan gak buat sahabat suara nih mungkin yang masih dengerin, pasti dengerin kita juga kan, ataupun
0: pastinya
1: yang masih
0: dong
1: sering dengerin radionya di mobil, terutama kan di tengah jalan macet gitu-gitu.
0: Mungkin pesan gue adalah tetap dengerin radio, karena dengerin radio itu keren.
1: Oke, dengerin radio itu keren. Nah, sahabat suara, kalau lo mau juga ikutin bahas topik kita ini, lo bisa gabung di live TikTok kita di pastinya di suara.management. not network, sorry, aduh maaf ya. Terus juga bisa di WA kita, di WhatsApp kita, di WA Suara di 0816-114-1014. Dan lo mau kepoin juga tentang apapun yang ada di Suara, bisa di IG kita di @iswara.jakarta gitu.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia. Hai sobat suara. Nah, kali tadi kan gue bahas tentang si Top of Mind, tentang radio yang udah bisa ditonton, gak cuman bisa didengar doang. Tadi gue udah dengar perspektif dari si Kayla. Nah, sekarang kita gak berdua aja nih, Kay. Kita kedatangan juga teman kita yang barengan kita pergi tadi. Ada siapa nih? Boleh perkenalkan dirinya dulu dong.
1: Halo.
2: Zara, gue dari B-Voice Radio juga.
0: Oke, B-Voice Radio juga. B-Voice kita satu alma mater ya. Kita nah, Zar, gimana nih menurut lo kalau tentang radio tuh sekarang tuh gak cuman bisa didengar doang, udah bisa dilihat gitu loh.
2: Iya. Kalau menurut gue sih pribadi, itu yang ngebantu banget kalau misalnya kita kayak penasaran gitu sama dulu kan kita sering penasaran tuh yang tadi diomongin sama Kayla. Bring back lagi penasaran sama penyiar-penyiarnya, betul. Gimana ya?
0: Kalau bawain berita sedih gimana, bawain berita senang gimana? Karena kan radio itu menurut gue ya secara pribadi itu adalah interaksi secara langsung gitu loh.
2: Betul.
0: Jadi ketika pendengar yang ngedengerin si penyiarnya itu menyampaikan sesuatu, kayak serasa diajak ngobrol lah.
1: Terkoneksi gitu.
0: Benar. Dan sekarang pun sangat terbantu dengan adanya live dan lain sebagainya dalam berbentuk digital. Ini. Nah, sambil itu kan tadi juga kita coba baca-baca komen di TikTok juga tadi. Ada yang... halo kakak-kakak gitu.
2: Halo.
0: Masih nih dari Karina Anggra ini masih stay buat... sambil buat cemilin gitu. Ada juga kak dari Karora, kirim salam bisa nggak? Nah, kirim salam banget, bisa juga
1: bisa
0: nih
1: banget.
0: Ke WhatsAppnya Iswara.
1: Kalau misalnya lo pengen kirim apa, titip salam bisa aja langsung di WhatsApp 0816 114 1014.
0: Nah, coba kita bacain kali ya di pesan-pesan di WhatsApp. Ada dari Teh Elin. Tasik hadir, Teteh Abang
2: hadir.
0: Selamat datang Elin.
1: Wah,
0: dari Tasik ya.
2: Jauh.
0: Berarti denger. Nah, itu radio sekarang tuh dari manapun. Lo enggak harus satu frekuensi, lo bisa ngedengerin semua itu. Ngedengerin kita nih sekarang. Mungkin kita kan tadi lo sebutin banyak daerah nih yang
2: luar dari Jakarta ya.
0: Luar dari Jakarta. Betul. Bener banget gitu. Suara warga Indonesia karena hanya di Suara. Nah, selanjutnya kita baca lagi ada dari Dion. Halo Dion. Nah, menurut gue radio yang bisa ditonton tuh kayak podcast tapi lebih spontan. Menarik sih sebenarnya.
2: Gue enggak.
0: Itu bukan spontan yang itu. Jadi nggak cuma dengar suara penyiar, sekarang kita tuh bisa lihat ekspresi mukanya pas lagi ngegas atau salah ngomong. Nah, kayak spontan uhui nih. Kan biasanya kalau kita ngeliat komeng di TV kan spontan uhui. Nah, itu juga yang kita rasain sekarang, sama yang kayak Kak Dion bilang masalah. Menurut gue radio tuh ditonton kayak podcast tapi lebih spontan. Tapi menurut kalian gimana?
1: Jujur ya sih, karena kayak kita tuh gak bisa memprediksi apa kata yang bakal kita keluarin. Kayak bisa jadi salah kata
0: ataupun salah muka, kalimatnya gitu kan. Salah ekspresi ya. Kalau lu sendiri Zar gimana?
2: Kalau gue itu sih yang bikin kita tuh kelihatan gitu sama orang-orang banyak.
0: Dan jadi merasa juga lebih dekat
2: mungkin. Iya, lebih dekat. Terus bisa lebih kayak bonding mungkin ya. Sama penonton-penonton bisa juga jadi. Sama pendengar dong pastinya.
0: Nih pasti yang dirasain sama Kak Dion sekarang. Ya, kita selanjutnya ke ada dari Kak Jihan.
2: Halo Kak Jihan.
0: Hai Kak Jihan. Top of mind gue sih jadi lebih berasa dekat sama bener kan yang kita bilang tadi kan, lebih dekat sama penyiarnya. Biasanya cuma kebayang suaranya doang, sekarang kita bisa lihat mukanya juga. Apalagi kalau penyiarnya lagi ngakak, jadi ikut ketawa walaupun gak tahu lucunya di mana. Tapi gue sering tau ngeliat, kalau misalnya ngeliat di live gitu, dia gak ngomong, tapi dia kayak nge-notice. Misalnya lu buka handphone gitu, lu nge-notice gitu sesuatu kan kayak ketawa. Terus dia nyolek-nyolek temen, nyolek-nyolek gitu dah. Lagi tren nyolek-nyolek kan, pasti kita juga ikut ketawa gitu. Bener kan yang
2: karena udah eye contact ya.
0: Bener. Dan dibantu dengan visual yang ada. Lu merasa terbantu kan? Kalau lu mungkin kan masih sering nontonin YouTube, lebih terbantu juga buat ngelihat visualnya secara langsung, lebih menarik. Nah, di radio tuh juga bisa gitu sekarang kalau kalian tahu. Sahabat Suara juga pasti sudah sering kan ngeliatin, apalagi dengerinnya Iswara kan.
2: Betul.
0: Ngeliatin di TikToknya Iswara juga gitu. Nah, Sahabat Suara, dari tadi kan kita juga udah bahas tentang Top of Mind. Kita tungguin ya buat Sahabat Suara yang lainnya yang masih pengen berpendapat tentang apa, Kay?
1: Top of Mind.
0: Soal radio yang udah bisa ditonton dan bukan cuman didengar doang.
1: Di 0816 114 1014.
0: Atau di TikToknya Zar. Di mana TikTok Iswara Zar?
2: Iswara.network.
0: Iya, bener banget. Nongkrong bareng Rere, Kayla, dan Zara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: sepatutnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket

0: pastinya dengerin Iswara ya. Radionya. Iya,
1: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Hai sahabat suara.
0: Ditemenin sama Kayla.
1: Balik lagi sama gue Rere.
0: Dan gue Zahra.
1: Dan juga kita baru sudah mendengarkan lagu dari Bernadia. Menyenangkan mengenalmu. Ini tuh requestan dari Kak Miftah yang udah chat ke WhatsApp kita. WhatsAppnya Iswara. WhatsApp kita udah serasa-serasa ini.
0: Pede banget.
2: Sangat deket nih.
1: Menyenangkan mengenalmu dari
2: Bernadia.
1: Menyenangkan mengenalmu juga Kak Miftah. Terima kasih juga udah request-request lagu ke kita. Nah tadi yang kita udah sampein juga, kalau lo mau bahas tentang topik kita juga, lo bisa WhatsApp ke
0: 0816-114-1014.
1: Yes. Dan Kak Miftah juga udah ngasih WhatsApp nih. Terima kasih buat tim di balik layar dan di depan layar Iswara yang setia menemani saat jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gak perlu repot-repot ganti lagu atau bingung milih lagu, sudah disediakan playlist yang keren-keren.
0: Betul.
1: Sedari tadi sih, sedari masuk ruangan ini, kita udah disajikan dengan
0: playlist-playlist yang
1: benar banget. Lagu-lagu yang seneng banget didengerin, easy. Apalagi di jam-jam segini tuh gak perlu lagu-lagu yang gitar tuh harus mikir gitu loh.
0: Lagunya slow ya.
1: Yes, benar banget. Dan terima kasih juga buat teman kakak-kakak yang di balik apa sih istilahnya, di balik layar. Kita juga di depan layar. Terima kasih juga ke Kakak Miftah yang udah ngasih opini mereka tentang opini dia tentang radio itu sendiri. Juga tadi. Selanjutnya ada dari WhatsApp juga dari KJJ yang bisa ditonton tuh menurut gue upgrade level. Dulu kita tuh cuma jadi pendengar, sekarang bisa jadi penonton juga.
0: Jadi penyiar.
1: Jadi kalau penyiar bilang gue ganteng, kita bisa langsung verifikasi datanya.
0: Karena kelihatan.
1: Iya. Karena kelihatan kan. Sahabat muda. Sekarang. Sahabat suara. Gue ganteng,
0: gue cantik,
1: gitu loh. KJJ itu gue dulu banget. Kenapa? Karena kayak gue juga dulu mungkin suka dengerin kayak Surya Insomnia gitu-gitu. Terus ada itu salah satu penyiar.
0: Oke.
1: Gue mikir kayak gimana ya mukanya ya. Karena gue belum tahu tentang dia juga dulu belum jadi artis gitu kan. Karena mungkin punya satu orang yang dulu penyiar yang kayak gimana ya, penasaran
0: ada
1: mukanya
0: lagi
1: gitu.
0: Gue
1: gini aja deh, simpelnya kalau kalian nge-call orang yang belum lu kenal, lu pasti ngebayangin kan mukanya gimana.
0: Iya, suka ngebayangin nih, cakep
2: apa enggak,
1: cakep atau enggak, tipe lo atau enggak.
0: Yes.
1: Nah itulah yang gue rasain juga ketika gue dulu mungkin dengerin radio. Tapi karena sekarang dengan adanya era perkembangan digital ini juga, kita tuh dibantu loh sahabat suara. Karena apa? Karena kayak yang dilakukan Iswara sendiri udah bisa hadirin radio itu buat dilihat secara langsung gitu.
0: Dari TikTok ya?
1: TikTok?
0: Yes.
1: Terus bisa dilihat secara langsung tiap hari. Jadi gak dengar dari suara doang gitu. Sama plusnya lagi, kalau lo bukan di Jakarta, lo ada di Bandung, di Jogja, di Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
0: suara warga Indonesia.
1: Lo juga bisa dengerin langsung Iswara pastinya di stasiunnya juga. Dan di TikTok Iswara itu sendiri. Nah tadi kan kita kayak notice di awal tadi, hari ini tuh adalah hari yang spesial
0: banget nih sahabat.
1: Tanggal 11 September hari Radio Nasional.
0: Yes. Yang kita, tadi gue bilang happy birthday radio.
1: Happy birthday radio.
2: Mungkin dan pesan-pesan nih.
1: Pesan-pesan boleh. Dari Zahra dulu.
2: Oke, semoga, kalau gue berharap banget semoga radio ini semakin mengudara, orang-orang semakin selalu mendengarkan radio ya, walaupun enggak di mobil ataupun
1: banyak opsinya pun, sekarang.
2: Betul, kan? Apalagi sekarang tuh banyak opsinya, enggak cuma di radio mobil atau mau di
1: dimanapun radio. Sekarang digital pun juga bisa. Gitu. Kalau dari lo Kai gimana nih?
0: Kalau dari gue,
1: selain happy birthday radio deh.
0: Padahal tadi gue pengen bilang happy birthday radio lagi. Enggak boleh.
1: Ganti dong.
0: Selamat panjang umur kali.
1: Boleh, enggak apa-apa.
0: Sehat selalu. Amin. Enggak, tapi kalau dari gue pesannya jangan stop untuk dengerin radio, karena radio itu udah jadi alat
1: peneman.
0: Peneman dari zaman dulu.
1: Zaman dulu
0: banget.
1: Kalau dari gue sendiri pesan-pesan buat radio di Hari Radio Nasional ini, semoga pelaku-pelaku industri radio ini sendiri juga bisa bertahan dan bisa mengasihkan hiburan terbaik pastinya di setiap harinya, karena mereka lah yang ada di sosok di balik suara-suara radio yang ada di Jakarta ini dan juga ataupun di seluruh Indonesia ya. Dan juga untuk para
2: warga-warga TikTok,
1: warga radio yang masih dengerin juga. Semoga kalian juga berikan kesehatan. Amin. Dan tetap bahagia dengan apa yang disampaikan oleh semua stasiun radio gitu.
2: Di dan TikTok tadi ada Kak Rina Anggrini,
0: ada Kak Uci, ada banyak banget.
1: Ada Kak Rina Anggrini, Kak Uci, ada Kak Polem tadi,
0: ada Kak Polem.
1: Kak Gilang, ada Kak Rara, kakak gue tadi nonton.
2: Keren.
1: Ada Kak Agus.
0: Ada.
1: Gue agak norak gitu ya. Enggak apa-apa. Yang udah setia nemenin kita tadi ya. Ini Kak Uci, Kak Rina, itu udah nemenin kita juga dari tadi semuanya nih, penonton di TikTok juga. Mereka juga bantu.
0: Ada yang bilang Matt ulang tahun. Selamat ulang tahun.
2: Hari Radio Nasional.
1: Radio.
0: Happy birthday.
1: Terima kasih karena kalian juga udah ngasih insight kalian tentang radio itu sendiri dan nemenin kita pastinya di Nongkrong Bareng Iswara. Nah, sahabat suara, sayang banget. Kita sih yang sayang banget, karena kita harus meninggalkan tempat yang eksklusif ini. Tapi nggak apa-apa, sahabat Iswara, kalian boleh kalau mau dengerin
0: kita bisa aja langsung
1: di www.bvoiceradio.com. Kalau lo mau ngepoin juga tentang Bvoice itu apa, lo bisa di sosial media kita semuanya di @bvoice_radio. Nah, sekarang kita mau pamit undur suara karena kita udah
0: hampir sejam nih.
1: Udah hampir ya, kita juga harus pamit karena
0: kita
1: harus pulang lagi.
0: Harus ngampus lagi.
1: Kita doain, kita berdoa semoga kita bisa dapat kesempatan lagi buat main di stasiun Iswara Indonesia pastinya. Jadi itu doang dari kita.
0: Iya, sahabat suara.
1: Di Nongkrong Bareng Rere,
2: Kayla dan Zahra.
1: Jadi see you sahabat suara.
2: See you. Memutarkan musik yang

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara.
0: Wah, kali ini sore-sore nih Ezel.
1: Betul.
0: Ditemeninnya bukan sama Bang Eza, sama Kajil kan.
1: Sama siapa tuh?
0: Sama pendatang baru.
1: Oh,
0: tamu baru maksudnya.
1: Tamu baru atau enggak takeover ya sahabat suara.
0: Di sini ya sahabat suara, kali ini di takeover ditemenin sama gue Kinan
1: dan gue Azel. Salam kenal ya sahabat suara.
0: Salam kenal sahabat suara, kita berdua dari 45
1: Radio. Betul.
0: Kita dari radio kampus ya sebenarnya Azel ya.
1: Dari kampus.
0: Ya, nah, sekarang ini hari apa? Hari Radio Nasional ya?
1: Hari Radio Nasional, yes, betul banget Kinan.
0: Perlu untuk apa, membuat radio itu nggak ada matinya, karena
1: of course,
0: kita percaya
1: of
0: karena course. Radio itu selalu ada segmentasi pasar tersendiri.
1: Iya, yeah, betul. Makanya nih sekarang aja lagi ditemenin kan sahabat suara sama gue dan Kinan.
0: Yang katanya tadi mukanya fresh banget katanya.
1: makasih
0: tadi sahabat suara yang di TikTok tadi saya.
1: Betul.
0: Sahabat suara pokoknya yang lagi di jalan sekarang, yang lagi masih di kantor mungkin ya,
1: atau masih yang lagi truck apa, lagi di macet,
0: yeah,
1: ya kan, lagi jalanan,
0: okay.
1: Atau yang masih kelas, bener, yang buat banget. Yang kampus, tapi SMA
0: kalau masih kelas sebaiknya jangan dengerin aja. Diomelin guru.
1: Betul.
0: Pokoknya tenang aja karena lo bakal ditemenin sama kita berdua ya Zel ya.
1: Yes.
0: Karena kali ini kita bakal ngobrolin apa kira-kira Zel?
1: Bakal ngomongin tentang radio lah.
0: Radio
1: karena ya radio nasional,
0: bener,
1: perkembangan
0: bener.
1: Radio bener ya kan Kinan. Pasti sahabat suara enggak sabar enggak sih dengan topik-topik ini?
0: Ya, karena kita bakal bahas kira-kira top of mind kalian yang bakal muncul kalau radio itu disebut tuh kira-kira apa sih kayak gitu.
1: Betul. Dan apalagi sekarang radio itu bukan cuma bisa didengar tapi bisa dilihat
0: bener
1: juga.
0: Banget, ya. Kita lagi live TikTok di Iswara ya.
1: Iya betul.
0: Kalau masih banyak banget yang nonton kan, bahkan sekarang ada yang nonton ada 290 orang. Wah, ini deh.
1: Banyak katanya juga.
0: Nah, ada chat dari sahabat suara di TikTok katanya, kata M Fauzi, mantap, profesi penyiar radio langsung gini gak bisa diganti dengan titik-titik kepanjangan kayaknya itu.
1: Oh iya, terus katanya sahabat suara semangat. Wah, jadi semangat nih.
0: Bener banget.
1: Jadi semangat ya, semoga sahabat suara juga semangat ya sama kita yang lagi take over.
0: Pokoknya buat sahabat suara, karena di sini kita bakal ngobrol sama lo ya, jadi tolong boleh banget keluarin opini lo di WhatsApp kita di 0816
1: dan juga bisa di TikTok live. Sabar comment section.
0: Nomornya belum lengkap Zel.
1: Oh iya.
0: WhatsApp suara di 0816 114 1014 atau di Instagram.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Ditemenin lagi sama Azel dan juga Kinan. Kali ini gue bakal ngomongin ya, kita bakal ngomongin karena kita penasaran ya. Pertama gue pengen tahu dulu nih sahabat suara, kira-kira top of mind yang muncul di otak lo ketika suatu hal kayak misalnya kayak radio yang sekarang ini udah bisa ditonton, bukan cuma didengar di FM doang, di siaran biasa, bisa juga ditonton di live TikTok, tuh kira-kira apa yang muncul kayak your any random thoughts buat lo menurut
1: random lo? Thoughts gue, menurut gue jadi lebih deket sama siapa yang lagi ngobrol sama gue.
0: Oh iya. Yes.
1: Sebagai pendengar ya sahabat suara, apalagi sahabat suara, karena biasanya kan kalau dulu nih biasanya cuma dari mobil, siapa sih nih mukanya kayak apa ya sih kan, yang ya ngobrol kan, sama
0: ya
1: gue?
0: Kan, ya, kan.
1: Ya kan yang selalu nanyain gue lagi ngapain.
0: Bener.
1: Ya kan.
0: Yang paling peduli sama gue kalau gue lagi sendirian.
1: Betul.
0: Ya kan. Sekarang akhirnya bisa tahu siapa orang di balik itu.
1: Betul banget, dan apalagi bisa ngeliat lagi ngapain kan,
0: yes,
1: jungkir balik yes, bisa kelihatan
0: yes,
1: ya kan.
0: Yes. Kalau lo dulu Zel, kira-kira lo dengerin radio dari umur berapa deh?
1: Kalau dengerin radio dulu, karena kebetulan gue tuh dari keluarga yang bisa dibilang ya suka banget sama musik.
0: Sama musik. Oh, okay,
1: jadi okay. Music siap enthusiast. Betul, okay. Music enthusiast. Jadi di siap pojok rumah tuh ada radio.
0: Banyak amat.
1: Banyak.
0: Semua nyala tuh.
1: Ada.
0: Nyala semua sekarang.
1: Nyala.
0: Sekarang.
1: Gue udah
0: enggak.
1: Nah, dulu itu di siap itu pasti beda-beda station.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalau misalnya mau dengerin station apa di sini, kalau mau dengerin suara di mana gitu. Iya.
0: Gitu.
1: Kalau Kinan?
0: Kalau gue dengerin radio sih dari dulu kalau misalnya lagi kejebak di traffic jam ya, lagi macet-macetan sama keluarga gue, sama bokap gue, instead of dia nyetel musik ya, nyetel One Direction, suara apa lagu-lagu zaman dulu, beliau tuh ngestelnya radio. Karena kan kita tuh kalau di radio tuh ada hal yang kita mendebak-nebak kira-kira lagu apa sih yang bakal muncul berikutnya.
1: Iya,
0: gitu
1: sumpah.
0: Loh.
1: Dan kalau misalnya lagu yang favorit kita dimainin itu, wah, rasa euforianya.
0: Iya kan.
1: Semua kayak dimainin kayak, lah keren juga.
0: Seakan-akan nih kita punya chemistry sama penyiar yang lagi siaran saat itu. Dan menurut gue ya, sekarang tuh kenapa radio udah muncul di dalam bentuk visual, dalam bentuk live TikTok, menurut gue karena kita menyesuaikan pasar, menyesuaikan kondisi sekarang ya kan.
1: Betul.
0: Karena kan sekarang kalau kita lihat attention span orang-orang tuh lebih banyak dihabisinnya tuh buat scrolling TikTok, doom scrolling Instagram kan. Karena untuk orang-orang yang mungkin dengerin radio, ya mereka yang lagi di perjalanan, yang lagi kecuali mereka emang antusias banget sama radio.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Iya.
0: Makanya sekarang kayak dengan munculnya suara ataupun radio lain yang muncul di live TikTok,
1: live TikTok.
0: Bukan menghilangkan esensi dari radio sendiri, tapi malah menyelaraskan dengan perkembangan zaman.
1: Iya, iya. Karena ya sekarang kan juga zaman lagi maju ya. Kenapa bener, kita nggak ikutan juga kan radio-radio?
0: Itu dia. Kenapa Iswara makin jago, makin keren dan nggak mati ya, karena nggak ada matinya. Itu karena ini Iswara ikutan buat live TikTok segala macam, dan bisa akhirnya gue bisa ngobrol nih sama sahabat suara yang lagi nontonin.
1: Betul. Dan ngomong-ngomongin sahabat suara lagi di TikTok, kita juga tanya kali ya,
0: boleh
1: Kinan. Kalau kalian nih top of mind kalian komisinya ngomongin tentang radio yang sekarang udah ada di visual, apa sih yang kalian pikirin?
0: Benar. Kayak pendapat lo apa sih kira-kira sahabat suara?
1: Karena penasaran banget ya sahabat suara, sumpah penasaran.
0: Karena kan semua orang punya background dari kecil tuh dengerin, ada yang dengerin radio dari tahun 90, ada yang 80, 70
1: betul,
0: dan segala macam ya. Pokoknya buat lo sobat sahabat suara yang pengen ngeluarin pendapat lo, unek-unek lo atau ya apapun itulah, bisa banget langsung WhatsApp di Iswara di 0816 114 1014, atau bisa komen di live TikTok @iswara.network.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
0: suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Yes, okay. yes, ditemenin sama gue Kinan
1: dan Azel.
0: Yes, lagi-lagi di sore hari, sebelum menunggu Bang Eja dan Kajil ya.
1: Yes, lagi-lagi ditemenin sama yes, gue dan Kinan sahabat suara.
0: Azel, thank you udah masih stay di kita ya, di suara di 101,4 FM ya.
1: Betul banget. Dan sebelumnya kan tadi kita udah suruh ngasih tahu tentang topik kita.
0: Oh,
1: ya.
0: Bener banget.
1: Coba review dulu tadi topiknya apa Kinan, kita ngomongin
0: tadi,
1: bahasin.
0: Tadi kan kita kepo banget sama pendapat atau thoughts dari sahabat suara terkait kira-kira apa top of mind yang muncul kalau misalnya ngomongin terkait radio yang sekarang udah bisa dilihat secara visual, bukan cuma lewat suara aja.
1: Atau apa ya, dunia radio yang udah maju lah ya. Bener. Udah kembang banget. Nah, coba yang dari WhatsApp nih.
0: Oh, dari WhatsApp dulu yang pertama.
1: Dari WhatsApp
0: dulu
1: dapet ya.
0: Nih kita dapat WhatsApp dari Halid, namanya Halid. Halo Halid, katanya semangat Kinan dan kawan-kawan. Salam hangat dari teman SMA lo. Ini Halid, ini teman SMA gue, sahabat suara ini, dia sekarang emang masih suka banget dengerin radio.
1: Oh iya,
0: Salah satu teman gue yang benar-benar into radio banget.
1: Nah, itu yang kenapa gue suka banget sama radio. Itu apa ya, nge-connect satu sama lain enggak sih? Ini jadi reunite
0: ya,
1: kan?
0: Iya kan, reunite.
1: Betul.
0: Sama Halid, kayak setiap gue ketemu sama dia kayak selalu nih, aduh gue lagi sering banget dengerin suara. Apalagi pas kemarin tuh
1: seru banget,
0: Bang Beril baru masuk di suara tuh udah kayak dia kayak excited banget, kayak wow, radio yang bisa gue dengerin kan.
1: Iya, dan apalagi sekarang udah bisa dilihat.
0: Bener
1: juga
0: banget.
1: Udah bisa connect satu langsung.
0: Semoga Halid sehat-sehat selalu ya,
1: sehat-sehat selalu.
0: Dan jangan jangan lupa dengerin suara terus deh pokoknya. Lanjut.
1: Oke, ini dari Kak Rina dari TikTok Live ya sahabat suara. Aku happy bisa denger radio lewat live karena bisa sekalian TikTokan sama penyiar. Betul banget. Betul banget.
0: Itu jadi salah satu poin plus radio yang sekarang bersaing sama media visual.
1: Sumpah, iya, ya betul kan? banget. Karena ya apa ya, kayak kapan lagi bisa ngelihat penyiarnya langsung nyaping dan langsung ngobrol dan bisa ngobrol bareng sama
0: bener
1: penyiarnya.
0: Banget. Dan kita bacain lagi nih, ada lagi. Karena kan orang zaman dulu banyak banget yang dengerin radio bahkan sampai sekarang. Dan kita tadi udah penasaran juga sama sahabat suara tuh, ada yang bilang katanya dari @kembarpetualang, katanya gue dengerin radio dari SD, dari radio yang bisa masukin kaset yang kotak itu sama Walkman.
1: Waduh, itu zaman kapan ya?
0: Wow, itu wow.
1: OG.
0: Actually the OG, old guy kita.
1: Maybe Kak Kamar Petualang yang invent radio kali ya.
0: Dia yang menemukan radio. Bisa jadi. Ada lagi. Katanya kalian tahu Walkman gak?
1: Tahu lah.
0: Kasih tahu ke sahabat suara yang mungkin belum tahu Walkman itu apa, Zel.
1: Jadi Walkman tuh kayak sahabat suara ya. Walkman tuh kayak adalah alat yang kayak bisa dengerin kaset.
0: Oh iya.
1: Dan itu bisa dibawa kemana-mana dan dibuka terus kaset dimasukin terus ditutupin terus didengerin.
0: Jujur itu emang zaman dulu berarti orang se-effort itu buat dengerin radio.
1: Betul. Sampai bisa dibawa-bawa ke celana gitu loh.
0: Yes.
1: Jadi dicantilin di celana sahabat suara.
0: Ada lagi pertanyaan dari @Rina Anggra ini, kalian semester berapa? Wow, ada yang penasaran sama semester kita nih, Zel.
1: Oh, coba dari Kinan dulu deh.
0: Kalau dari gue sendiri sahabat suara, Karina Anggra ini, gue dari semester 5 sekarang. Mahasiswa menuju tua nih. Mahasiswa senja nih sekarang nih.
1: Kalau gue ya, Karina masih semester 3, jadi masih butterfly era lah ya. Masih senang-senang gitu.
0: Betul banget. Buat sahabat suara yang masih pengen ngeluarin pendapatnya tentang radio itu apa, pokoknya pengen titip salam sama request lagu juga boleh banget ya.
1: Betul.
0: Langsung aja ke WhatsApp Iswara di 0816 114 1014.
1: Dan bisa di TikTok @iswara.network sahabat suara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
0: suara warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo, halo.
0: Balik lagi. Udah berapa lama sama kita, Zel?
1: Udah sekitar 40 menitan kali ya.
0: Tapi thank you yang masih dengerin kita, masih ditemenin sama Azel dan juga Kinan. Dan kali ini kayaknya kita berdua bakal invite sesuatu lagi, Zel.
1: Oh, invite siapa? Invite siapa?
0: Invite seseorang? Bukan seseorang, dua orang.
1: Dua orang
0: dari sebenarnya teman-teman kita juga.
1: Teman-teman 45 juga.
0: Benar juga.
1: Langsung aja.
0: Kita undang ada siapa di sini? Langsung masuk.
2: Halo. Sahabat suara, gue Nia.
3: Gue Dinda.
0: Yes. Kenalin sahabat suara, Nia ini adalah Nia dan Dinda adalah eksternal dari 45 Radio. Dialah yang menyambungkan gue dan lo sahabat suara.
2: Yes, itu dia.
0: Yang bisa bikin gue sama lo ngobrol sekarang ini adalah mereka berdua. Tanpa itu adanya dia. Mereka berdua apalah kita lah sahabat suara.
2: Berlebihan.
0: Nah, sahabat suara, ada salam dulu, kita bakal bacain salam dulu dari seseorang. Dari Ahbak namanya. Katanya, hai Nia, salam dari Korea.
2: Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Jeonneun Nia-imnida.
0: Baru banget kenalannya sahabat suara, langsung ada titip salamnya loh.
2: Dari
0: Korea lagi. Nah, kalau kita kenalin dulu si Nia sama Dinda dulu kayak Zel ya.
1: Boleh.
0: Nah, sahabat suara, kenalin kalau Nia ini dulu adalah ex-announcer di Sumpit nih sahabat suara.
2: Yes.
0: Nah, kalau yang Dinda ini adalah produser di mana?
3: Di INews.
0: Nah, INews Entertainment News.
3: Yes,
0: nah, itu dia. Nah, sahabat suara, kayaknya sekarang kita berdua ya Zel, kita berempat sama dua pendatang baru ini. Kita bakal kenalin dulu lo sama 45 Radio. Boleh Zel?
1: Betul. Jadi 45 Radio adalah radio kampus di UPN Veteran Jakarta.
0: Bener.
1: Betul. Kita ada 10 program.
0: Yes. Karena kita mengikuti pasar ya Zel ya.
1: Yes. Jadi semua hal dibahas di program-program ini.
0: Semua interest manusia-manusia Gen Z dan milenium semua yang masih
1: bisa relate lah dengan topik-topik yang kita bahas.
0: Bisa relate sama topik yang kita bahas yang kita punya. Ada 10. Yang pertama ada apa Zel?
1: Ada Morning Coffee.
0: Morning Coffee itu bahasnya tentang bahasan tongkrongan ya Zel.
1: Betul.
0: Ya, random chit chat top pagi-pagi ya, Senin pagi. Siangnya ada apa?
1: Ada kuliah.
0: Kuliah bahas apa Nia?
2: Kuliah bahas seputar kayak kehidupan kuliah kalian gimana gitu.
0: Next apa lagi?
1: Next ada Gaspol.
0: Negara sosial dan politik itu tempatnya kita mahasiswa itu untuk menyuarakan aspirasi kita ya.
1: Yeah.
0: Pendapat kita tentang kondisi geopolitik geostrategis di Indonesia.
1: Berat.
0: Tapi tetap harus santai kita. Yeah. Karena kan ngobrol sama panggilan kita sahabat suara, panggilan untuk pendengar di 45 Radio itu adalah sobat muda.
1: Yes.
0: Next abis Gaspol ada apa lagi?
1: Apakah Dinda?
0: Abis Gaspol, ayo abis Gaspol. Ya pokoknya ada banyak, ada apa lagi? Selasa sore.
1: Ada playlist dong.
0: Agak lupa, emang namanya produser banyak banget yang dipikirin nih sahabat suara. Jadi kayak, maklum lah.
1: Itu. Terus dari playhits ada
0: playhits, jelasin dulu.
1: Playhits tuh ya lagu-lagu yang hits, pop culture. Terus konser di Indonesia ada apa siapa aja yang coming up.
0: Misal Justin Bieber update lagu, rilis lagu.
1: Drake ada rilis album.
0: Nah, itu dia. Next ada apa lagi?
1: Next ada Love O'Clock. Apa tuh kan ya?
3: Love O'Clock, it's all about love. Jadi kita ngomongin soal percintaan gitu. Asmara-asmara yang di kampus maupun di luar ya. Kayak in general gitu.
1: Jadi semuanya bisa relate ya.
0: Yes. Next, ada apa lagi?
1: Next, ada apa Kak Kinan?
0: Next, abis LOC ada
3: Sumpit.
0: Nah, programnya Agnia zaman dulu nih.
3: Ya, program gue zaman dulu guys, enggak zaman dulu banget sih ya. Itu ngebahas soal yang viral-viral zaman now tuh, kayak misalnya sekarang lagi tren apa sih? Oh, lagi ada dance Brazil nih gitu misalnya.
0: Dibahas sama Sumpit.
3: Terus habis itu ada apa lagi, Sel?
1: Ada apa nih, Kak Dinda?
3: Program aku dulu ada INews Entertainment News.
1: Oh, lucu. Itu bahas apa
3: gosip
1: sih?
3: Bahas gosip sih, cewek-cewek.
1: Cantik. Oh,
3: gosip artis-artis di INews tempatnya.
0: Next.
1: Ada Sebelah.
0: Wow, seputar bahasan lengkap Korea.
1: Betul. Jadi siapa yang comeback? Yes. Terus pokoknya ada drakor apa?
0: Yes, Korean culture.
1: Korean culture semuanya.
0: Abis itu
1: Jumat pagi ada
0: Gosport. GoFun, GoChampion ini buat sahabat suara ya, buat yang suka olahraga mungkin.
1: Berita olahraga.
0: Itu dengerin di situ.
1: Terus tandingan ada apa aja?
0: Bener.
1: Coming up. Betul. Terakhir ada OTW
0: on the weekend. Biasanya sobat muda suka banget tuh dengerin karena bingung kan hari Sabtu Minggu itinerary mau liburan mau kemana segala macam.
1: Sama teman-teman.
0: Dengerin di OTW.
1: Betul. Nah, dengerin semua 10 program itu di mana, Kinan?
0: Di www.45radio.com.
1: Yes, langsung aja cek Instagram di @45radio ya.
0: Yes, betul. That's it. Nah, sekarang ada yang komen nih dari TikTok nih, sahabat suara.
1: Oke.
0: Okay. Katanya yang pertama, penyiar favorit kalian siapa nih? Kalau dari gue, sekarang gue lagi sering dengerin Kak Beril. Hmm. Coba itu Kak Beril urutan yang kedua, yang pertama masih Kak Gina.
1: Sama. Sama, karena gak tau kenapa gue tuh ngerasa kayak ada connection aja sih Kak Gina. Karena dari gue SD sampai sekarang.
0: Memoris banget.
1: Betul-betul. Kalau Kak Nia sama Kak Dina,
3: Kita sama.
0: Tapi sekarang kayaknya gue mulai tertarik sama Kak Jil sama Bang Eja deh.
1: Itu kayak nanti dengerin ya, kita dengerin abis ini pasti dengerin. Betul. Terus ada juga yang nanya nih Khalid, spill tips jadi announcer Kak.
0: Aduh, boleh spill dari tips jadi announcer gimana ya bilangnya ya?
3: Ini loh, emot.
0: Kalau jadi announcer ini buat sahabat suara, siapa tahu penasaran pengen announcing di mobil ya, announcing di rumah bisa banget. Pertama harus mulutnya senam dulu.
1: Betul.
0: Menyebutkan 5 huruf vokal ya.
1: A, I, U, E, O. Betul.
0: Yes. Nah ini dia, karena kan kalau di radio kan sebenarnya nggak kelihatan muka ya. Jadi kita nggak jaim. Nah, jadi karena sekarang ada live, mungkin kita kalau pengen senam muka kita harus ngebalikin kamera dulu kali ya. Biar enggak malu. Padahal cuek aja sih sebenarnya ya.
1: Seru banget.
0: Itu sama tipsnya yang penting, kita harus paham sama topik. That's it.
1: Betul. That's itu it. Sih yang kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita mau bahas, itu bakal come out naturally aja enggak sih?
0: Yes. Kalau tips jadi produser intinya harus
3: fokus,
0: kreatif,
3: up to trend,
0: yes. pinter, genius,
3: sabar, yang penting sabar.
0: Benar. Itu dia. Wah, tapi emang ya Zel ya, kalau misalnya kita ngomongin radio,
1: emang gak ada habisnya sih.
0: Iya, gak ada habisnya, karena ini dia selalu ada regenerasi dari announcernya lah, dari operator, dari produser juga. Jadi kayak tagline kita ada di 45 itu namanya radio gak ada matinya. Itu benar-benar fakta, relate, dan gak bakalan
1: gak ada matinya sih.
0: Iya, gak bakalan ketahuan sama waktu sebenarnya kan. Jadi kayak sampai kapanpun radio bakal tetap nyala. Itu dia. Semoga radio tetap bisa mengudara lebih tinggi lagi, mengudara lebih luas lagi di tahun-tahun kedepannya mungkin ya.
1: Betul. Nah, terima kasih banyak nih buat sahabat suara. Kita udah boleh take over.
0: Yes, betul banget, makasih kesempatan ya. Yeay. Ada pesan lagi terakhir nih sebelum kita closing beneran nih Zel ya.
1: Oke.
0: Dari Karina Anggra ini, semoga kalian bisa terus berkembang dan terus mengudara ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you Karina Anggra.
1: Karina, terima kasih banyak banget.
0: Yes, semoga sahabat suara juga bisa berkembang dan bisa tetap setia dengerin Iswara dan juga mungkin radio-radio lainnya supaya radio enggak ada matinya.
1: Aku Azel.
0: Aku Kinan.
1: Izin pamit ya.
0: Iswara ya.
1: Bye
0: bye Iswara.
1: Bye bye. Terima kasih.
4: Memainkan musik pilihan
5: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku namanya Srini. Aku mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio terus menjadi pelopor untuk semua musik di Indonesia dan juga untuk semua berita yang ada ya. Dan juga jangan lupa buat dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: 101,4 Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Dapat tuh.
2: Suara warga dong. Kalau udah ada yang suara hampir-hampir abis-abis gini,
3: iya.
2: Itu tuh biasanya ya, suku rumpunnya tuh cuma satu.
3: Mana dong? Selamat Hari Radio Nasional, sahabat suara.
2: Hey. Sahabat suara ya?
3: Yes.
2: Sahabat suara.
3: Halo.
2: Jadi sekarang sahabat suara.
3: Halo Jill.
2: Hai, Felix. Halo Reza.
3: Oh, ya ampun.
1: Sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Iswara Jakarta, Feli Sumaiku.
2: Oh wow, live TikToknya langsung Jelsen auto specialist.
3: Gitu
2: keluar
3: ya?
2: Lah semuanya ya.
3: Tapi ada sesuatu yang berbeda nih, sorry banget nih.
1: Apa
3: tuh? Jill, maaf banget ya. Gue kalau di on air manggilnya Jill ya. Di luar ini kan Kak Jill.
2: Gak apa-apa, kenapa?
3: Mohon maaf ya Jill, ini lu gak masuk geng gue sama aja.
1: Kenapa?
2: Iya, karena kalian itu geng-geng yang baru aja menikah langsung ribet hidupnya.
3: Iya, karena punya anak kembar.
2: Iya. Kok ya atu-atu gitu loh, dipirit sekali keluar kok brojol dua.
1: Itu dia.
3: Pengennya sih gitu ya. Enggak tahu tiba-tiba kok lah dua.
1: Enggak, tambah lagi, dua lagi, kembar lagi.
3: Sorry, udah gimana? Masuk lagu ya.
2: Boleh request aja ya, boleh request ya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara.

0: dari pagi di Iswara itu dibikin perayaannya dengan penyiar-penyiar yang muncul dengan partner-partner sebelumnya. Betul. Terus tadi juga ada dede-dede yang pada jago-jago banget. Dan khusus dari jam 4, lu dibuka kan sampai jam 7 kan?
1: Apa jam 6 gue katanya.
2: Jam 6.
1: Tapi gue mau sampai jam 8.
0: Nah, jadi gue kelar jam 7 lu lanjutin gak sama ke Beril.
1: Iya, boleh. Gue mau juga tuh naik-naik meja kayak si Beril tuh. Enak banget tuh kayaknya tuh.
0: Iya.
1: Biasanya kan anak gue naik meja.
0: Sekarang gantian waktunya
1: lu. Benar. Weh, di videoin halo. Segitu.
2: Feli.
1: Nora nih gue jadinya.
2: Lu siaran berapa lama, Fel, ya?
1: Di MRA.
0: Iya, MRA aja hitungannya.
1: Dari 2012.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir 2024. Berarti 12 tahun.
2: 12 tahun
1: gue dari
2: 12 tahun berapa station?
1: Pertama
2: muter-muter kan lo.
1: Pertama kan Trax FM. Sekarang masih ada gak sih?
0: Streaming.
1: Terus dari Trax FM gue ke iRadio. Dari iRadio ke Hard Rock.
0: Iya.
1: Dari Hard Rock ke iRadio lagi.
0: Ya udah.
2: Iya.
0: Gitu. Emang lo spesialisasi muter-muter di MRA.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Untung aja waktu itu nggak sempet Cosmo tuh.
0: Itu dia. Hampir.
1: Cosmonya keburu.
0: Nih itu dia.
1: Keburu bubar tuh waktu
0: Cosmonya
1: itu.
0: Keburu selesai.
1: Iya.
2: Lu inget nggak, Fel? Ini meja siapa, Fel?
1: Ini mejanya Trax FM kan.
2: Iya.
0: Nah.
1: Inget gua. Makanya tadi gua pas nyampe, wow, mejanya masih ini.
0: Itu dia. Jelasan bertanya, pernah bareng Kamal? Boleh diceritakan?
1: Lama itu.
2: Kamal Feli.
1: Gua pertama nolak, gua nggak mau siaran sama Kamal. Kata gua, apa nih jelek banget.
0: Iya kan.
1: Sekarang terkenal.
0: Itu dia.
1: Tapi emang dia rezekinya bagus loh.
2: Rezekinya bagus.
1: Iya, iya. Setelah sekarang ini gitu.
0: Iya. Pas ketemu sama Sahilnya.
1: Sahil juga dulunya di MRA.
0: Itu dia. Gitu. Oke, lu 12 tahun siaran akhirnya memutuskan berhenti.
1: Resign.
0: Karena memang fokus ke keluarga.
1: Enggak.
0: Hah?
1: Enggak gue.
2: Masuk TV.
1: Kagak. Orang gue kan kayak 12 tahun nih kayak, udah kali ya, entaran dulu kali ya, resign tuh. Maksudnya gue break dulu.
0: Oh, iya.
1: Gue main pelayanan.
0: Oh iya benar.
1: Gara-gara gue abis ketemu Paus Fransiskus kan.
2: Oh, Masya Allah, tabarakallah.
1: Asli
0: Subhanallah tuh. Itu waktu Paus Fransiskus kesini, dia yang MC.
1: Iya, tahun, berarti 2 tahun yang lalu. Pas kan September juga. Jadi gue ketemu September. Terus gue kayak, oke, dapet wangsit nih kan. Terus abis itu September, Oktober gue dapet panggilan dari gereja juga. Juga adalah program yang 1 tahun gitu. Terus November pas gue ulang tahun, gue resign ya, gue bilang sama laki gue. Gue udah langsung ngajuin ke kantor. Desember resign, Januari bunting.
0: Nah udah. Itu jalan Tuhan, lu gak pernah tahu.
1: Asli.
0: Iya kan.
1: Iya, kata gue kayak, lah gue kan gak minta buat ini, tapi dikasihnya ini. Ya udah.
0: Itu dia lanjut. Lu gak pernah ngerti, lu gak tahu.
1: Cuman
0: tapi
1: kan gue bilang gini ya sama Tuhan, saya kan niatnya nih ya, sahabat suara, hampir listeners.
0: Gak masalah.
1: Iya benar, sahabat suara.
0: Iya
1: gitu. Sahabatan banget kita nih.
2: Asli.
1: Gue kan kayak, kan gue niatnya pengen pelayanan. Terus dikasih hamil. Anaknya ternyata kembar lagi. Gue baru tahu kembar di bulan ketiga.
0: Yes.
1: Terus kan gue abis resign.
0: Gimana nih
1: duitnya?
0: Gimana nih?
1: Iya. Cuman memang waktu itu pas gue abis resign sempet diajak jadi penyiar pengganti di radio tetangga. Tapi itu kan cuma sebentar. Tapi udah aman-aman aja sih, puji Tuhan.
0: Nah itu
1: gitu.
0: Dia selalu dicukupkan dengan caranya.
1: Amin.
0: Berarti lu udah break berapa lama?
1: 2 tahun ya.
0: Kangen gak?
1: Lumayan. Enggak dong.
0: Enggak
1: 2 tahun dong.
0: Itu hidup
2: lebih
0: lu.
2: Lebih enggak?
1: Enggak dong. Kan gue habis resign dari sini, gue siaran kurang lebih setengah tahun. Jadi 1,5 tahun lah ya.
0: Okay.
1: Kurang lebih.
2: Oh, 1,5 tahun.
1: Baru bentar ya 1,5 tahun ya.
0: Lumayan juga sih.
1: Cuman gue pas nyampe sini lagi kayak hari-hariku. Kayak ini tetap hari-hariku biasa, enggak ada perasaan yang
0: gimana?
1: Balik lagi. Emang ya udah dihimang di sini gitu.
0: Itu dia.
1: Kayak perasaannya masih
0: lu?
1: Kayak cuman lagi libur sebulan doang aja gitu.
0: Padahal udah 2 tahun.
1: Asli.
2: 12 tahun pasti banyak cerita, Fel.
1: Banyak banget lah.
2: Iya kan? Tapi yang mungkin agak-agak bukan klise, tapi yang paling enggak bisa lo lupa dari 12 tahun itu, Fel.
1: Banyak lagi. Apa ya? Aduh, bingung. Yang mana ya?
0: Yang mana yang kira-kira layak on air aja?
1: Yang kaitannya sama Iswara.
0: Boleh.
1: Kan ya, waktu masih iRadio waktu itu bos-bos kita sempat panik. Gara-gara kita harus, gue waktu itu sama Kamal harus siaran iRadio Namu waktu itu namanya.
0: Oke.
1: Barengan sama Pak Yusuf Kalla.
0: Oh, cakep.
1: Waktu beliau masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
0: Oke.
1: Rambut gue ungu. badan gue tatoan ya kan. Pas malamnya sempet lah ada salah satu bos yang bilang, ini rambut gak bisa dihitamin dulu.
3: Gak bisa.
1: Gak bisa, gak lebih ke gak mau.
3: Itu
1: lebih ke gak mau.
3: Gak bakalan.
1: Gak mau, ngapain kan, gitu.
3: Gak disuruh tutup tato dong lo.
1: Gak juga, gue pakai baju rapi gitu, pakai kain gitu kan. Rapi pas nyampe gitu kan. Si apa Pak JK langsung ngomong gini, eh kamu bisa nih jadi staffnya Bu Susi. Nah. Sama, tatoan gue langsung digituin. Sama wakil presiden coy. Gitu gue kayak mantep lo. Sama gue punya nomor WhatsApp-nya almarhum Haji Lulung.
3: Ah,
1: gara-gara gue Iredio Namu lagi, gue bilang saya dari waktu masih di Sarinah. Saya kalau ke kantor naik kereta turunnya di Tanah Abang. Ya udah kamu simpen nomor saya kalau ada apa-apa tinggal WhatsApp.
3: Luar biasa.
2: Gokil.
1: Mantep tuh. Sama gue di Iredio waktu itu tuh.
3: Ngeri banget. Ya udah, kalau yang di radio kita break dulu, tapi kalau yang di live TikTok bakalan banyak rahasia dan cerita-cerita dari seorang Feli Sumaiko.
2: Let's go.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 104.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Jill Vandis, Feli Sumaiku, Reza Bima.
1: Yeay. Mungkin gak apa-apa ya, kalau misalnya kita sebagai pendengar, kita sebagai penyiar, sekarang ini kan di Hari Radio Nasional, kita juga mesti mengakui kalau peta radio udah berubah.
2: Yes.
1: Terakhir dulu Feli Sumaiku siaran, kalau ada lagu, lu break.
2: Iya.
0: Lu bisa gitu. Makan.
2: Bisa makan, bisa ke toilet, atau ngobrol biasa, atau yaudah diam aja gitu.
0: Gosipin bos.
1: Nah, bisa. Kalau sekarang,
2: gue cukup siok nih.
1: Itu dia. Lu gak tahu ya, belum di brief sama Tika bagian yang ini ya.
2: Belum, jujur. Kayak wow, ngomong terus nih.
1: Iya kan? Karena biasanya gue sama Eja, kita memanfaatkan break pada saat sholat maghrib.
0: Betul.
1: Lumayan tuh dapet.
2: Kalau di zaman gue itu kan live-nya tuh cuman kayak dari hari apa doang gitu misalnya. Yeah. Atau dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nggak full gitu kan. Sekarang bener-bener full.
0: Waduh. Dan lo harus dress up.
2: Emang gitu ya?
0: Lah iya.
2: Gue nanti cuma pakai kaos doang lagi.
1: Gak apa-apa, you gak being apa-apa. You.
2: Tadi gue pengen pakai celana pendek, cuman gak enak.
1: Iya, jadi Feli ini adalah seseorang yang buat yang udah kenal, you know Feli lah ya. Tapi yang belum mengenal ini, Feli itu adalah seseorang yang lekat dengan dunia musik.
0: Yes.
1: Seseorang yang memang secara ibadah sangat luar biasa.
0: Yes, setuju.
1: Tapi dunia sekulernya juga ibarat anak didiknya Dave Grohl gitu.
2: Wah. Oh, balance, kita balance ya.
0: Lu tahu gak story-nya Jill pernah, story-nya Feli pernah di repost sama Foo Fighters, guys.
1: Itu dia.
2: Bukan pernah, dua kali.
0: Gila.
2: Bukan cuman Dave Grohl.
0: Lu ada tato kan?
2: Tunggu, bukan cuman Dave Grohl, tapi Jared Leto.
1: Lombong memang dia ya kayak gini-gini.
2: Gue nonton konsernya Dave Grohl itu Foo Fighters di Ancol. Itu literally 40 hari. Hari ke-41 gue melahirkan.
1: Itu dia.
2: Setelah melahirkan. Jadi gue sambil megangin perut. Terus teman-teman gue tuh kayak, lu gak apa-apa. Lu gak apa-apa.
0: Lu masih crowd surfing lagi kan?
1: Gak jadi masalah.
2: Seru abis.
0: Masih pogo.
1: Oke. Mungkin seorang Feli Sumaiku 12 tahun siaran. Lu bisa cerita gak sih? Karena banyak juga di antara ya yang ada di live TikTok. Aku mau siaran dong, aku mau siaran.
2: Banyak banget loh, gue ngeliat orang-orangnya. Gue pengen deh siaran radio.
1: Nah, lu tuh nyemplung dulu gimana, Fel?
0: Yes.
2: Gue pertama kali banget ya.
1: Yes.
2: Bukan yang di MRA ya berarti
0: yes,
2: ya.
0: Pertama kali banget.
2: Itu kan gue emang kuliah komunikasi. Gue di interstudy kan, S1. Nah, terus suatu hari yang fitri.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada namanya, gue sebut gak apa-apa dong ya.
0: Gak apa-apa,
2: radio.
0: Gak apa-apa.
1: Iya.
0: Dari pagi itu, udah disebut
2: ya kan. Waktu itu namanya MD Radio.
0: Oke. Okay.
2: 93,2.
1: Okay.
2: Sekarang kalau gak salah Hot FM. Ya tuh dipakainya.
1: Oke.
2: Gue lupa di frekuensinya.
1: Gue ngerti.
2: Pokoknya MD Radio di Duren Sawit. Rumah gue Ciputat ya.
1: Oke.
2: Nah jadi kampus gue di Fatmawati, ya kan. Terus mereka datang, mereka lagi bikin kayak audisi gitu. Nah ya udah, karena teman-teman gue pada ikutan, gue ikutan juga.
1: Oke.
2: Jadi disuruh ini station ID, nama panggilan pendengarnya, topiknya bebas, lo ngomong 1 menit. Ya udah, gue ikut aja ngomong. Gue inget banget, gue ngomongin hari itu lagi panas banget. Cuma sesimpel itu. Terus ya udah, kayak 2 minggu kemudian gue di email. Ternyata gue masuk terpilih. Jadi gue ikut tuh rangkaian karantinanya, training, semuanya. Sampai akhirnya ya gue doang gitu yang siaran. Ada sih satu lagi tapi seleksi alam.
1: Oke.
2: Akhirnya gue tuh pertama kali siaran berarti tahun 2010.
1: Okay.
2: Gara-gara dari ikut audisi di kampus gitu.
1: Alright. Sampai akhirnya karir lo berjalan dan membawa lo nyemplung di MRA.
2: Bener, ya, jadi dari situ radionya bubar nih, mau pindah format. Yang gantiin waktu itu jadinya Adit Insomnia sama Fatmanda.
1: Oke.
2: Sama Rizky Mochil sama Jennifer Arnelita.
1: Alright.
2: Terus gue ikut ini apa namanya bilangnya ya, Ponggawa, Capong, calon Ponggawa, Oz Radio.
0: Oke.
2: Oz Radio juga. Di Kemang. Di Dizit gue. Jadi ada Ozit Dizit. Jadi udah 3 bulan training, ternyata gue dari 10 orang yang 6 keterima, gue yang 4. Abis itu gue baru apply ke
1: MRA.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Gue apply ke MRA yang lagi buka waktu itu, produser dicarinya di Hard Rock.
1: Sebenarnya
2: dibilang kayaknya lo profilnya gak buat produser. Nah abis itu gue sebar aja tuh CV gue di MRA. Ditelepon sama Rex FM. Mereka bikin Tracks Hunt 2012 gue ikut, terus ya udah gue
1: menang.
2: Yeah. Gak ada, dan beberapa teman-teman yang lain.
0: Okay, nah, okay. Ini kan sahabat suara yang tadi pengen jadi penyiar, mm-hmm. itu kan mungkin belum kebayang. Yes. Ketika kita sampai akhirnya on air, banyak rangkaian banyak yang kita banget, lakukan.
1: Iya.
0: Gue masih inget zaman dulu kita pakai test cam, pakai CD, Jill dulu pakai kaset.
1: Gue juga masih dapet pakai kaset gue.
0: Iya. Boleh nggak diceritain sama sahabat suara waktu itu proses lu gimana?
2: Gue, waduh. Panjang. Jadi gue,
1: gak apa-apa kita sampai jam 7 kok.
2: Asli gue dari satu hal yang paling gue pelajari dulu nih ya, gue share dulu nih. Satu hal yang paling gue pelajari adalah ternyata penampilan tuh matters.
0: Yes.
2: Okay. Walaupun kan kayak kan gak dilihat gitu ya. Tapi ternyata kayak sekarang aja kan lo kelihatan gitu kan. Jadi waktu itu gue inget banget, gue kayaknya nih salah satu hal yang membuat gue didepak dari Oz Radio gitu. Gue datang waktu itu panas banget ya. Rumah gue lagi-lagi Ciputat, Kemang gitu kan. Gue pakai baju barong Bali.
1: Cakep.
0: Wah, stylish sekali.
2: Sangat stylish dong. Terus gue ditanya sama Mas Adri Danu waktu itu.
1: Oke. Sama Adri Danu sih.
2: Iya.
1: Salah kok, banget udah.
2: Asli, kok bisa-bisanya lo lagi mau datang training lo pakai ini. Terus gue cuman kayak Mas,
0: kan gak kelihatan.
2: Bukan soal itu, gue Mas gerah banget.
1: Panas, Mas.
2: Gue cuman kayak ya udah karena panas gitu. Gue seapa adanya itu gitu kan. Terus tapi dari situ gue belajar, maksudnya ya kita kan juga represent the brand.
1: Iya, itu betul.
2: Bukannya terus
1: mau.
2: Bukannya terus lo pakai baju barong terus jelek atau apa, cuman kan ya berpenampilan lebih rapi aja, gak terlalu sesantai itu gitu kan. Begitu gue masuk ke MRA, gue sih dress up dong. Cocok. Pas masuk ke sini masih di Sarina, diliatin dari atas sampai bawah.
1: Itu dia.
2: Jadi penampilan looks juga matters, terus ya udah suara gitu kan, disuruh ngomong. Nah, banyak orang yang bilang, "Kak, aku tuh bawel, jadi kayaknya aku bisa deh." Hey,
1: bukan itu.
2: Bukan soal bawel atau enggak. Lo introvert, lo gak bisa, gak jarang ngobrol juga, lo bahkan bisa lebih baik mungkin ngobrolnya gitu. Jadi emang kalau misalnya soal suara itu kan salah satu faktor X, tapi salah satu faktor yang emang menentukan banget gitu. Gue sampai sekarang kalau dengar orang ngomong kayak bisa gini, kayak lo cocok nih sebenarnya jadi penyiar radio gitu.
1: Itu dia.
2: Itu tuh emang faktor yang ya udah gitu, emang lo born with it gitu kan. Terus kayak prosesnya gue ya udah ngirim CV kemana-mana gitu kan, masih ngeprint sendiri, abis itu ngestalking di sosial medianya yang postingannya baru seiprit doang, ngirim-ngirim sample voice, bikin di voice note kayak gitu. Terus gue bolak-balik nge-record, waktu di Oz Radio masih pakai kaset gitu kan, di rewind-rewind, nulis, bikin materi juga
1: skripnya. Talking points.
2: Ya kan, bridging materi, punchline kayak gitu, semuanya nggak gampang gitu. Kayaknya kalau orang lihat, ih gampang ya, tinggal ngomong doang.
0: Tinggal ngomong.
2: Cobain aja. Tapi sekarang enak kan, orang bisa nyobain ya via TikTok gitu.
1: Iya,
2: lo ngomong aja gitu kan, itu udah bisa ngelatih lo banget gitu.
1: Itu dia sih.
0: Nah, waktu masuk MRA nih, Vel. Waktu itu lo sempat di wawancara sama beberapa PD dalam satu kesempatan. Enggak?
2: Iya, ditanyain, gue inget banget kelebihan lo apaan lagi nih, lo punya, lo bisa apaan lagi nih selain lo bisa mau siaran gitu. Kayak, duh gue gambar gak bisa, nyanyi gak bisa. Terus ya udah gue bilang gini, gue sih gue nggak tahu ya ini kelebihan atau bukan. Tapi biasanya kalau setiap kali gue cerita apapun, teman-teman gue pada ketawa aja. Mungkin gue lucu kali ya. Yaudah gue cerita, abis itu gue di situ gue ngobrol-ngobrol kayak ya lumayan sih, ada aja gitu yang ketawa gitu. Cuman kayak ya udahlah ngomong aja sih gue gitu.
0: Lo disuruh perform nggak?
2: Ya itu gue bilang nggak tahu gue mau perform apa, jadi gue cerita aja.
0: Waktu itu gue ingat banget ya, gue disuruh perform. Lo coba deh.
2: Oh iya deh, perform. Ada panggungnya.
1: Mati lu.
2: Ada panggungnya. Jadi
0: jadi kita ceritain ya.
2: Lo dulu deh, lo dulu.
0: Iya. Jadi waktu itu kalau proses gua itu diwawancara sama 5 PD.
2: Oke.
0: Semua radio ada. Gua ditanyain kalau malam Minggu kemana, kalau misalnya lu ke klub minuman lu apa, brand yang lu pakai itu apa aja. Ya udah, itu udah gua jawab semua. Sampai akhirnya lu punya bakat enggak? Okay, gue punya bakat musik. Okay, coba lu sekarang lu perform musik, tapi yang gak biasa. Lu tahu apa yang gue lakukan? Gue nyanyi sambil megang kahon. Dan liriknya itu dipegangin sama Yahya.
1: Kocak.
0: Gue nyanyi Stevie Wonder waktu itu.
2: Keren. Man. Tapi kalau emang bisa ya?
0: Ya kebetulan aja. Ya suara sih kayaknya fals ya.
1: Cuman paling ketutup enggak. Ketutup kahon.
0: Sama niat. Tapi paling enggak waktu kita sebelum jadi penyiar itu, orang-orang yang akan memberikan kepercayaan ke kita itu bener, harus tahu lu bisanya apa.
2: Iya, dan kalau di zaman gue tuh dibikin kayak ada panggungnya gitu. Jadi dulu Trax tuh ada Trax Acoustic On Air kan. Gue inget banget di Gandaria City. Kita pokoknya ternyata kita itu ganjil orangnya. Jadi yang lain tuh dikasih challenge untuk nge-MC gitu. Jadi ya ada adlibs, kasih apa namanya knowledge soal artisnya apa segala macam berdua-berdua. Gue sendiri paling terakhir gitu. Untungnya emang sebelumnya gue emang udah sempet nge-MC kan. Cuman kan tetap beban gitu. Karena tampil perform. Nah gue penasaran, lu
1: nah ini, itu dia
2: zaman lu tahun berapa deh lu siaran
0: 72
2: pertama kali?
0: Kan?
2: Gua pertama 72 kali. Gak tuh?
1: Gue pertama, aduh, gue pertama kali siaran itu di tahun 2000.
2: Buset. Okay.
1: 2000.
0: Ampun senior.
1: Iya kan, jadi lewat di beberapa apa
0: generasi
1: namanya? Ya, lewat di beberapa generasi, lewat di beberapa radio, lewat banyak, di beberapa FM
0: era
1: sampai sekarang. Untungnya gue pada saat masuk sini gak pernah ditanyain apa skill gue. Waktu itu mungkin gue bingung, tapi kalau gue ditanyain sekarang gue tahu apa skill gue. Gue itu jago simpen rahasia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, saya Rimar mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Indonesia semakin maju, semakin bisa menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Jakarta, suara santai.
3: Cuman bareng Jill dan Riza.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 104,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes.
0: Bara.
1: Yes, kita masih merayakan Hari Radio Nasional.
0: Oh iya betul.
1: Dan sekarang suara santai juga kedatangan, ini menurut gue sih orang-orang spesial.
0: Asli.
1: Orang spesial lah di radio. Lah.
0: Pakai telur dong
1: kan?
0: Gue.
1: Asli, senior gue di radio, Feli Sumaiku. Gue baru 2017 gue.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi gue
1: cuman kita masih ketemu kan.
0: Masih lah.
2: Gue galak enggak gue waktu itu lo baru. Gue soalnya sempet nih gue ini aja nih jujur-jujuran aja. Yeah. Di zaman-zaman tahun berapa gue lupa. Gue pernah tuh dalam tanda kutip ngediva gue.
0: Oh.
2: Ngediva dalam artian waktu itu karir gue lagi puji Tuhan lagi lumayan.
0: Lagi jadi ya.
2: Lagi jadi tuh. Mm-hmm. Jadi siaran suka digonta-gantiin. Gue ingat banget dulu Kamal selalu suka ngomong gini, "Velima, Bali is my backyard." gitu. Gara-gara dapat duit, gue ke Bali. Ya masih single ya kan,
0: itu
2: umur
0: dia.
2: 20-an. Maksudnya itulah salah satu positive side dari siaran radio gitu.
0: Ya.
2: Ternyata aku bisa punya uang.
1: Nah, ngomongin soal positif dari siaran Vel.
0: Mm.
1: Ilmu apa yang dari siaran lu 12 tahun itu yang di MRA yang kepake dalam kehidupan sehari-hari Vel?
2: Bridging punchline.
0: Nah, cakep.
2: Bridging punchline. Selalu itu tuh gue. Sampai kadang-kadang kalau lagi berantem sama laki gue, "Kamu gak lagi siaran ya? Kamu gak lagi di panggung? Oh emang paling bisa kamu bikin punchline."
0: Oh gue suka.
2: Selalu
0: gue
2: gitu
0: suka.
2: Terus gue cuman sambil diem-diem gini, makanya kalau misalnya adu mulut jangan sama gue.
0: Jangan.
2: Gitu. Mau sampai kapan juga tetap menang gue. Gitu. Gue bisa bridging ini dari gak nyambung sampai jadi nyambung bisa gue gitu.
0: Tapi kayaknya nyong satu itu udah ngerti dong.
2: Iya bener. Itu sih yang paling kepake tuh.
1: Yes, ini ada apresiasi dari Jelson, ini siaran sore digabungin Kak Feli, Kak Jel, Bang Eja, pecah katanya.
0: Benar, pecah genang telinga lo ntar ya. Thank you so much. Oke, okay. 12 tahun jadi penyiar dengan berbagai naik turunnya, pasti ada begitu banyak pengalaman. Selain Bapak JK, ada gak sih tamu-tamu yang kalau lo bukan penyiar, lo gak bakalan dapet ngobrol sama mereka. Apalagi kan lo anaknya musik banget ya. Musik, seadanya musik.
1: Lu ngefans banget nih, tiba-tiba ketemu, interview.
2: Iya. Oh, 12 tahun ya. Gue tuh dulu, gue tuh modern darling gue.
0: Oke, okay, dia.
2: Modern darling banget. Sampai semodern darling
1: apa? Tapan.
2: Okay.
1: Modern darling apa?
2: Modern darling itu sebutan untuk fansnya di upstairs.
0: Yes.
1: Oh.
2: Jimmy Multazam.
1: Iya.
2: Semodern darling apa gue? Gue ulang tahun umur 17. Temen gue yang satu ngesablonin kaos buat gue tulisannya gadis gangster.
0: Oh sedap.
2: Terus ada lagi temen gue beliin gue celana merah. Waktu itu ada lagi yang pokoknya pada nyablon-nyablonin gue lagu-lagunya si
0: di
2: upstairs gitu. Terus gue siaran sama Jimmy. Gue ada momen diemnya dulu. Terus gue kayak, gue manggilnya apa nih?
0: Itu dia.
2: Puji Tuhan ya, maksudnya dia udah siaran, terus dia waktu itu gue inget banget, dia kalau misalnya lagi ada partnernya gak bisa, kalau mau ditanya penggantinya mau siapa, Feli. Gue dah.
0: Apa gue?
2: Udah nge-MC, jadi nge-MC bareng.
0: Oke, dan dia tahu lo Modern Darlings?
2: Tahu banget, gila.
0: Bisa aja lo Jem.
2: Waktu itu sih gue pengen nanyain Alfie Caniago ya.
0: Iya, coba gimana dong.
2: Gak jadi ya, udah bye banget gitu. Asli, itu tuh gue. Itu tuh gue pertama starstruck gue sama Jimmy Multazam tuh.
0: Iya kan?
2: Gokil.
0: Orang mikir mah lu starstruck sama siapa gitu.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli iya juga
0: sama
2: ya.
0: Sama Jimmy aja dulu.
2: Jimmy Multazam coy.
1: Berapa tahun lu siaran?
2: Itu waktu itu gue masih tahun-tahun awal di Trax FM. Tahun-tahun awal di Trax FM.
1: Sore ya berarti ya?
2: Apa tuh?
1: Atau
2: sore.
0: Oke.
2: Sore.
0: Oke, pernah ngalamin momen yang bikin lu panik setengah mati pada saat siaran?
1: Dead apa air, itu? Dead air gimana dead air?
2: Dead air pernah.
0: Oke.
2: Okay. Gempa bumi.
0: Oke.
2: Okay. Terus bom sarina.
0: Banjir.
2: Yeah. Oh, terus gue pernah ada satu kata yang menurut gue kayaknya enggak deh. Terus ternyata pas didengerin sama Mas Didot waktu itu masih jadi PD-nya. Enggak, coba deh lo dengerin deh. Ini tuh katanya enggak enak. Boleh dimatiin dulu enggak? Bentar. Jadi mestinya berentetan. Gue ngomongnya berentotan. Tuh, dah, sorry gak boleh live. Tetap gak boleh live yang itu. Maaf banget. Yang di TikTok denger gak?
3: Denger.
2: Oh denger ya, itu dah. Sorry banget tuh. Itu tuh. itu. Gue inget banget tuh kalau tanya sama Mas Didot, inget tuh dia pasti.
0: Itu dia. Karena nggak ada itu di dalam KBBI ya.
2: Bener,
0: cuma
2: digedor.
0: Ada di luar doang.
2: Oh, bener, okay, langsung digedor.
0: Ngomong
2: apa tadi kayak?
0: Brentetan.
2: Kok ngomongnya pakai O? Jadi itu. O brentetan.
3: Dan ada bukti siarnya kan?
2: Ada banget. Ada.
1: Aduh, menarik banget ya. Yes. Ini kalau misalnya soal ngomong dead air ya, gue pernah punya cerita ya. Jadi ketika, kan kalau kita siaran single DJ, kita megang mixer sendiri. Dan di sistem itu ada teknologi namanya dot guys.
2: Yes.
1: Jadi dot itu adalah dimana setiap lagu itu bisa kita berhentikan waktu kita mau ngomong gitu ya. Suatu saat gue pengen pipis banget. Udah gue dot, gue keluarlah kesana. Alhasil 2 menit dead air.
2: Lagian lo mau pipis di dot. Biarin aja diglotorin justru.
0: Lo ngapain lo dot juga sih?
2: Ngapain lo dot?
1: Ya karena kan waktu itu anak baru ya.
2: Oh iya iya.
1: Pokoknya setiap mau ngomong di dot. Oke.
2: Okay. Oh, iya. Dia mau ngomong nih kebelet dia langsung.
0: Oh iya benar. Untung tuh ke kamar mandi cuma buat pipis ya, Jo.
2: Iya.
0: Coba kalau buat oh berentetan.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Saksikan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di kedua jalur TB Simatupang yang mengarah ke Pasar Minggu dan Pondok Indah terpantau ramai. Berikutnya, untuk wilayah Senayan menuju Bundaran HI terpantau padat merayap. Dari kawasan Bundaran HI yang menuju kota terpantau mengalami kenaikan arus volume kendaraan. Demikian informasi lalu lintas sore ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: Masih dalam perayaan Hari Radio Nasional, Suara Santai bersama Jill Vandis, Feli Sumaiku, Reza Bima.
4: Semakin seru ya, kita bakalan seru-seruan terus sampai nanti.
5: Betul.
4: Dimana mungkin tadi yang di live TikTok atau mungkin yang di radio udah sempat dengar sepak terjang seorang Feli Sumaiku di awal. Dimana dulu tuh pada saat di MRA juga dia ibarat kayak jadi poster child gitu lah ya. Semua stasiunnya dia rasain gitu, kecuali Kosmopolitan. Bener. Aja.
5: Asli, gue tuh merasa, makasih ya gue. Gue merasa gue bukan penyiar yang bagus gitu, kayak misalnya siapa, let's say
4: itu yang suaranya ada di terminal airport, Fenita Daben.
5: Ya, oke. Okay.
3: Fenita Daben.
5: Gue bukan yang kayak gitu, tapi gue punya superpower.
4: Yes.
5: Superpower gue adalah available. Jadi, apalagi waktu, karena kan kita kan kayak pramugari ya.
4: Bener banget, on call kita ya.
5: Iya bener, pokoknya kita ngumpulin jam terbang kayak pilot gitu.
4: Betul.
5: Kan. Nah makin jam terbang makin banyak ya, lo skillnya juga jadi makin mantep gitu kan. Dari awal pokoknya setiap kali ada yang gak ada, ada yang izin, ada yang gak bisa. Misalnya ditanya siapa yang bisa, Feli bisa siaran, bisa. Feli bisa siaran, bisa. Gue sampai pernah ada momen di mana gue siaran masih di Sarinah ya.
4: Yes.
5: Gue udah naik metro mini sampai di Fatmawati
4: dipanggil.
5: Ditelepon gue balik lagi.
4: Iya.
5: Gue lagi di GI lagi ngumpul sama teman-teman gue, ada yang enggak datang nih siaran, lo bisa enggak, lo di mana, gue di GI, ya udah gue datang lagi. Pokoknya gue selalu available karena gue sesuka itu sama siaran gitu. Sampai akhirnya itu yang membawa gue jadi oh ya udah. Seiring berjalannya waktu ternyata dia bukan cuma available doang, tapi dia valuable.
4: Nah,
5: gitu.
3: Dan menurut gue itu salah satu poin penting untuk menjadi penyiar adalah dedikasi.
4: Yes.
3: Kan.
4: Yes. Nah, dulu itu kalau gue mendengar suara Feli Sumaiku, gue mendengar nama Feli Sumaiku, di kepala gue bentukannya udah kayak lu.
5: Beneran?
4: Bentukannya udah kayak
5: serius.
4: Lu. Serius.
5: Oh, cocok nih.
4: Bentukannya perempuan skena.
5: Asik.
4: Iya kan? Asik. Ya, nih anak nih anak skena nih.
5: Oh,
4: tarikan-tarikannya.
5: Oke, okay, oke. Okay.
4: Bahan yang lo omongin. Yaudah.
5: Oh iya benar. Kegambar
4: gitu.
5: Ya.
4: Iya, bukan model yang perempuan sari ayu.
5: Cantik.
4: Oh, gitu, ternyata gitu beda kan. Oh. Tapi mungkin ada di antara sahabat suara yang selama ini dengerin radio.
5: Yes.
4: Di kepala mereka,
5: wah, cantik, rambut panjang
4: atau laki-laki dada bidang.
5: Iya kan ya. Santun, ternyata santun enggak.
4: Iya kan.
3: Itu dia. Ini nyambung sama topik kita sahabat suara. Coba ceritain first impression kalian. Setelah tahu wajah penyiar yang biasanya kalian cuman dengar aja lewat audio.
5: Iya. Kasih tahu itu siapa.
3: Yes. Boleh kemana ya? Kemana Feli kalau mau ini.
4: Silahkan nomornya jawab. Itu sayang. Itu ada di screen. 0816 114 1014.
5: Let's go.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Yang baru di Iswara.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Jill Vandis, Feli Sumaiku, Reza Bima.
1: Cakep banget itu
2: tadi,
1: ini.
2: Tadi lagunya siapa itu?
1: High five yang baru.
2: Yang udah enggak sama Neida.
3: Iya. Iya, betul.
2: Oh, Neida lah hamil lagi tuh.
1: Nah, kan.
2: Heeh. Iya. Anaknya kan baru setahunan berapa bulan gitu, udah hamil lagi dia.
1: Wah. Semoga Debay.
2: Debay.
1: Semoga Debaynya sehat.
2: Amin. Yes. Maminya juga sehat, bapaknya juga gitu.
1: Oke, okay, kita balikin ke topik. Dimana sekarang gantian waktunya gue bertanya baik ke Eja dan juga ke Feli, karena tadi kan gue udah cerita dengan penyiar-penyiar yang bahkan dibilang generasi tua, biarin aja ya.
2: Penyiar-penyiar yang masuk dalam sejarah ya.
1: Bener sekali ya. Yes. First impression lo berdua setelah tahu wajah penyiar yang biasanya lo tahu suaranya doang. Gue tahu dia suka sama seseorang yang kita kenal. Udah siapa? Gitu aja. Kita kenal.
0: Siapa? Jadi gini.
1: Di suara. Udah ada.
2: Innalillahi.
1: Ya, bukan ada. Maksudnya dia udah enggak di suara, tapi pokoknya itu yang dia Sukria alias yang dia suka.
0: Jadi gini, gue tuh
2: Mbak Sinta.
0: Gue tuh kosmonot zaman dulu.
2: Novita Eim.
1: Bukan.
0: Ada satu penyiar perempuan.
2: Nia Elvira.
1: Bukan.
2: Single DJ.
0: Kagak usah ditebak ngapa sih.
1: Bukan. Nanti lo sebutin aja semua. Kalau ada gue berubah, nah lo kira-kira. Karena aku tetap bisa rahasia.
2: Oh iya benar.
1: Cuman adanya.
2: Iya benar. Intonasinya aja beda.
0: Ketika gue mendengar beliau ini, Theater of Mind gue tuh sangat bermain, Feli.
2: Siapa? Siska Becker?
1: Bukan.
0: Terus gue tuh bisa membayangkan.
1: Siapa sih? Indonesia banget.
0: Gue bisa membayangkan dia itu dari
2: Nisa
0: outfitnya. Nisa Muluk mah kawan kita.
2: Kok gue lupa sih? Siapa sih penyiaran?
0: Apa namanya? Gue jadi lupa tuh bercerita apa. Dari outfitnya, dari cara dia ngomong, gue tuh kayak udah bisa ngebayangin dia kayak apa. Pada saat gue melihat dia di
2: aslinya
0: Instagram, gue follow
2: Ian Hogan ya.
1: Bukan
2: Ian Hogan siaran di Cosmo juga.
1: Bukan Ian Hogan.
0: Jadi gue merasa kayak, ih kok gue makin itu deh.
2: Gue chat GPT dulu nih.
1: Makin ser ya. Tapi lu sempat ketemu orangnya gak?
0: Gue gak sempat ketemu orangnya. Tapi kan kalau misalnya kita berbicara soal first impression kita ketika kita melihat penyiar yang kita suka, banyak. Leonardo Ringo gue suka.
2: Oh iya. Leonardo Ringo.
0: Iya.
2: Ringo.
0: Terus udah gitu siapa lagi? Farhan gue suka.
2: Okay.
0: Rahma Umaya gue suka.
2: Rahma.
0: Iya kan? Terus udah gitu siapa lagi ya? Rudy Bagot gue suka.
2: Oh, Bagot. Jadul juga dia.
1: Itu dia.
0: Gue suka banget sama mereka-mereka itu. Maksud gue kayak, ih gila ya, bisa keren gini ya orang jadi penyiar ya.
2: Gitu. Siapa aja sih, Jak?
1: Ada ntar.
0: Ntar dah, pas.
2: Gue ngecat GPT nih gue nih.
1: Q-nya Twin Tower.
2: Hah? Twin Tower?
0: Udah kagak di Jakarta orangnya.
2: Kan dia suka buka sendiri. Tapi ya.
1: Apa?
2: Kalau tadi Eja kan cerita gitu ya. Kayaknya keren banget atau apa. Nah, gue juga ngerasain tapi dari orang-orang yang ngomong. Kayak, kok bisa sih jadi penyiar? Gimana sih jadi penyiar? Kok keren banget? Padahal gue kayak, biasa aja gitu. Tapi ternyata maksudnya ya gak tahu ya, karena kan kita melakukannya itu sehari-hari gitu.
0: Betul,
2: ya. Jadi mungkin gak begitu berasa yang gimana-gimana. Tapi untuk beberapa orang yang lain gitu, kayak pekerjaan ini tuh seksi gitu.
1: Betul,
2: loh.
1: Betul. Ini pekerjaan seksi dimana banyak orang merasa bisa melakukannya.
2: Tapi tidak semua bisa, Furgoso.
0: Lo tau gak, ini kita nyambung ya. Tadi kan anak-anak program, siaran, produser, operator,
2: semua ada.
0: Anak magang.
2: Oh iya, iya, iya.
0: Gue nonton tuh di TikTok. Terus abis ini gue tanya,
2: gimana?
0: Gampang kan?
2: Terus mereka pada bilang apa? Terus gimana? Coba Indra, lo tadi siaran juga. Gimana, coba lo?
4: Nah, gue tadi gak siaran.
0: Tapi lo liatin kan orang-orang.
2: Pada bilang apa?
1: Ternyata
2: pada bilang apa, Jak?
4: Ya pada gak bisa.
2: Ini gak ketawain.
4: Tidak semua itu. Tidak semudah
2: iyalah.
4: Itu
2: jadi buat orang-orang yang suka ngomong kerjaan lo mah gampang, ngomong doang gue bayarin buat tontonin.
5: Suara santai bareng Jill dan Reza.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, kita
2: Aren Boys
1: mau mengucapkan
2: Selamat Hari Radio Nasional.
3: Dengerin Iswara Radio terus ya.
4: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai lagi merayakan Hari Radio Nasional.
1: Yes.
0: Bersama Jill Vandis, Feli Sumaiku, dan Reza Bima.
1: Buat yang lagi nonton di live TikTok, sebentar ya, Feli lagi temu kangen.
0: Asli.
1: Temu kangennya sama HRD, sama finance, gitu deh.
0: Dia udah lama di sini, banyak orang yang kangen, udah biarin aja dulu ya.
1: Itu dia, sementara kita tadi bertanya sama kamu sahabat suara.
0: Ya.
1: Ceritakan first impression kalian setelah tahu wajah penyiar yang biasanya kalian tahu suaranya doang.
0: Lu kan sempat bilang Andrew White, terus siapa lagi tuh? Beberapa orang tuh.
1: Andrew White mah, gue nggak perlu.
0: Nana Mirdad. Nana Mirdad.
1: Andrew White mah gue nggak perlu merem, yola.
0: Lah,
1: papan penggilesan gue jadi badan.
0: Waktu lu sendiri melihat mereka
1: kenapa
0: secara
1: tiba-tiba
0: langsung.
1: Kenapa tiba-tiba mikirin Andrew White?
0: Ah, bener juga, perutnya six pack soalnya.
1: Itu dia, 8 dia kayak, 8 dia, 8 pack.
0: Kok gue ngeliatin?
1: Dia 8 pack loh, Andrew White tuh 8 pack loh, ya Allah.
0: Aduh,
1: kering banget Andrew White.
0: Kan jadi ketahuan.
1: Iya kan?
0: Tapi gimana perasaan lo waktu itu, Jill?
1: Andrew White apa siapa nih?
0: Johnny White.
1: Ya aku mah kaget ya, halo kakak Johnny, aku mah kaget aja gitu loh.
0: Kalau gue makin suka soalnya pada saat gue lihat. Kalau gue gitu.
1: Ih, padahal kemarin dia ketemu gue loh. Padahal kita kemarin berjumpa loh di Ratata.
0: Awas lu bocorin lu ya. Kalau lu ketemu sama dia, awas lu. Awas bocorin lu ya.
1: Materi KTT tingkat tinggi aja gak ada aku bocorin. Biarpun kamu partner aku, aku jaga rahasia.
0: Ya gak apa-apa.
1: Tapi nanti kalau dia datang dari Malaysia aku cerita.
0: Jangan, aku malu. Aku malu guys. Ini kita baca Wawa ya?
1: Iya ini.
0: Oke. Halo penyiar Iswara, kenalin gue. Lihat dulu anggapan gue.
1: Enggak, dia pakai voice chat. Sorry, enggak ada tanda baca. Lagi
0: nyetir
1: soalnya.
0: Oke. Halo penyiar Iswara, kenalin gue nih. Lihat dulu anggapan gue pertama kali dengar Iswara atau iRadio untuk penyiar si Leo itu kurus, matanya sipit. Dan kakak Jill Vandis yang terkuncir dan tomboy.
1: Okay.
0: Pas tahu aslinya sungguh mengagetkan.
1: Oke. Ini gue mesti nanya nih, sungguh mengagetkan maksudnya sesuai dengan apa yang ada di kepala lu?
0: Atau lu kecewa?
1: Atau lo kecewa kalau Leo sipit karena kan dia panggilannya Koleo.
0: Iya bener juga,
1: kan?
0: Bener juga.
1: Kurus Koleo mah sempet kurus.
0: Iya.
1: Tomboy I was born that way. Kunciran, wah gue gak tahu.
0: Kunciran lu jarang sih kayaknya ya.
1: Jarang gue.
0: Jarang lu ya.
1: Males banget gue rambut panjang.
0: Lu digimbal sih ya seringnya.
1: Iya, itu gue banyaknya gue digimbal karena dulu itu tuh gue mampunya beli sampo saset ya. Sampo saset gue sekarang ya
0: OBH Tuhan. Kali saset.
1: Aduh, OBH sansit. Kenapa sih arahnya selalu obat-obatan? Kenapa ke arah sana?
0: Karena aku suka obat. Aku suka obat. Tapi obat untuk sakit ya.
1: Obat untuk sembuh kalau lagi sakit. Jangan terbata-bata gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Belum nyala.
1: Gimana sih ini?
0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Yes, ini di hari Radio Nasional ini, yes. Sekali lagi kita ingin berterima kasih kepada semua orang yang berjibaku untuk gimana caranya radio ini tetap didengar.
0: Yeah, tepuk tangan dong.
2: Mulai dari Rere. Yes. Karena gue nih terpatri dari dulu sebelum gue siaran bahwa keberhasilan radio itu bukan hanya dari penyiarnya aja,
0: yeah,
2: tapi orang-orang di belakangnya.
0: Betul.
2: Program director, produser, yeah, operator, apalagi ya, teknisi,
0: digital.
2: Yeah. Music MD. Director, apalagi gue takut
0: pendengarnya
2: salah.
0: Pendengarnya lah.
2: Pendengarnya udah, yes, pasti.
0: Yes. Itu dia. Jangan lupa PRSSNI.
2: Oh iya. PRSSNI.
0: Ketuanya masih Bang Rafiq nggak?
2: Masih Bang Rafiq.
0: Suami gue kerja di situ.
2: Oh iya benar.
0: Hidup PRSSNI.
2: Hidup.
0: Gue jadi ingat waktu itu diajakin sering, yeah, MC kan ya, acara.
2: Bener.
0: Ya lo gue aja.
2: Iya benar. Benar
0: di situ.
2: Benar. Jadi poinnya adalah mungkin penyiar itu adalah corong yang kamu dengar, tapi apa yang kamu dengar itu adalah satu godokan dari banyak orang,
0: bener,
2: yang mendedikasikan waktunya untuk radio. Jadi terima kasih semuanya.
0: Yes.
2: Jadi terima kasih banyak.
0: Thank you banget. It, yes, is a collective effort. Gak ada yang bisa jalan sendiri.
2: Yes.
0: Kita bisa jalan jauh karena kita jalannya,
2: betul,
0: panjang ke depan bareng-bareng. Yeah.
2: Exactly.
0: Buat klien-klien yang ngasih, yeah, adlibs tuh. Yeah.
2: Buat AC Nielsen enggak?
0: Masih enggak sih dia? Udah enggak.
3: Enggak tahu.
0: Buat AC Nielsen.
3: Tapi gue sebelum
0: sebelum
3: Feli pamit, di kata terakhir ini gue pengen tahu sih ini Fel audio apa sih Fel kalau boleh tahu nih.
2: Gimana sih?
3: Bentar.
0: Audio apa?
3: Nah, ada satu audio.
2: Indra nih.
3: Yang tiba-tiba gue
0: kok gue deg-degan tiba-tiba.
3: Ada oh kok ini Feli ya nih, bentar-bentar.
0: Apa sih? Gue benar deg-degan.
4: Kami dari teman-temannya Feli. Kami dukung Feli untuk jadi
5: the next MD.
0: Oh iya.
4: Feli.
0: Oh iya.
4: Makin keren. Jadi yang terkenal.
6: Makin kece.
4: Makin gaul.
0: Masuk surga.
7: Mati dong gue.
0: Ya ampun.
3: Ingat gak?
2: Coba ceritain.
0: Gila, gue merinding.
2: Coba ceritain.
0: Gue bahkan gak tahu kalau itu ada loh.
1: Itu dah.
0: Serius.
1: Ada di
0: situ. Terus masih ada aja sih.
3: Masih.
0: Wah gila.
1: Itu ceritanya kenapa?
0: Yeah,
1: itu pada, yeah, saat awal dulu loh.
0: Wah gila, itu 2014.
3: Iya. Yeah. Dan produksinya kan masih di Tracks kan. Pada saat itu masih di Tracks.
0: Wah gila. Wah.
2: Ceritain. Ih lama deh.
0: Boleh ngomong kotor.
2: Boleh kotor
0: gitu. Oh, ternyata sempat dibikinin kayak gitu.
3: Sampai,
0: ya. Karena gue karantina kan.
3: Oke, okay, yeah,
0: selama kurang lebih seminggu.
3: Betul.
0: Oke, okay, jadi tahun
2: Untuk apa karantina?
0: 2014 gue masih siaran di radio. Terus gue dapat ikut audisi MTV VJ Hunt.
3: Oh, okay.
0: MTV Indonesia.
2: Oke.
0: Okay. Waktu itu pas mereka lagi mau comeback, terus mereka bikinlah audisi MTV VJ Hunt gitu. Terus salah satu itu mereka datang ke radio visit gitu.
1: Yes.
0: Teman-teman kita juga pada ikutan audisinya. Nah, ternyata gue masuk jadi, yes, finalis.
1: Betul.
0: Nah, terus kan kantornya di Sarina. Finalnya itu di Jakarta Theater.
1: Which is cuma
0: seberang doang.
2: Jauh ya, tuh.
0: Tinggal nyebrang doang. Waktu itu Rani Sutari ikut.
1: Oke. Okay.
0: Ardito Pramono juga ikut. Nah, terus ya udah gue ikut juga. Ada beberapa, ada yang dari Hard Rock Surabaya juga ikut. Pokoknya orang-orang itu ada ikut lah berapa belas, 12 apa 20.
1: Lumayan banyak ya.
0: Lumayan lah tuh. Gue inget banget karantina satu minggu. Tadinya gak dibolehin. Waktu itu PD-nya masih Mbak Bastina.
1: Oke.
2: Okay. Dewi Bastina.
0: Mbak Tina, halo. Terus tadinya kayak, ya aduh seminggu gimana? Ya kan saya karantina Mbak, gimana dong? Kan kalian juga yang support buat saya ikut gitu. Gue inget banget dibikinin flyernya apa segala macem gitu-gitu. Gue nggak tahu kalau dibikinin bites kayak gitu.
1: Ih.
0: Terus ya udah, yang gue inget, jadi di finalnya itu kan malam. Gue siarannya tuh masih sama Kamal kan?
3: Iya betul.
0: Gue masih siaran sama Kamal. Terus jadi pas final, jadi selesai siaran pada datang
1: Okay.
0: ke Jaktet, pada bawa poster,
3: pada nonton.
0: Pada nonton. terus gue menang masa.
1: Iya, itu dari tadi pengen kita tunggu-tunggu, Feli itu menang,
0: gue menang
1: loh,
0: gila.
1: Hunt loh.
0: Gue menang. Jadi dipilih ada 6 winner, uh-huh. 6 jadi apa sih? Ya udah 6 winner. Bukan 6 winner, 6 finalis.
1: Uh-huh.
0: Dari berapa
1: kategori
0: banyak?
1: Okay.
0: Terus tapi winnernya cuma satu.
1: Ish.
0: Itu gue.
2: Bareng Nadia Hutagalung dong.
0: Enggak. Waktu itu VJ-nya adanya yang dua dari Singapura, hmm. VJ Hanli sama VJ Alan. Terus yang dari Indonesia-nya ada Alex Abad.
1: Nah.
0: Alex Abad. Gitu.
2: Ini keren.
0: Yang perform Niji Rama.
2: Rama.
0: Iya kan Rama.
2: Rama mau diajak juga tadinya.
0: Oh gitu.
2: Cuman dia udah ada ini.
0: Iya bener.
2: Udah jadwal lain.
0: Perschedulean susah.
1: Asli tapi thank you Andra. Gue gak nyangka loh itu ada loh.
3: Gue lagi iseng nyari. Kayaknya masih ada nih file-file ini. File-file lama ya.
0: Iya.
3: Oh kayaknya ini bumper ini. Tadi gue cek pas off air.
2: Bener taunya.
3: Bener nih ada.
0: Iya. Iya gue kayak. Wah iya teman-temannya Feli. Astaga. Itu waktu itu masih Mas Nino juga ya kan. Pada datang pada bawa-bawa poster Feli. Nggak ada yang ngeh kalau gue bakalan menang. Even gue sendiri. Karena hal yang pertama langsung gue pikirin ketika disebut nama gue. Siaran gue gimana?
1: Tetap bertanggung jawab ya.
0: Gue langsung kayak siaran gue gimana? Karena rules-nya di seluruh dunia yang namanya VJ kerjanya VJ doang.
1: Nggak boleh
0: ngapa-ngapain lagi. Jadi waktu itu tapi dari Radio Fight untuk Feli tetap siaran. Karena lo kan juga belum ada ininya gitu.
1: Belum ada.
0: Belum-belum.
1: Nanti. Nantinya gitu. Gimana?
0: Iya. Tapi ya coy gue menang gitu.
1: Apa lagi nih? Ini dia 15 tahun E-Radio Jakarta. Rumahnya musik Indonesia.
0: Suara gue lagi.
6: Selanjutnya Traffic Report E-Radio bersama mobil123.com. Listeners langsung kita lihat dari TMC Polda Metro. Pejaten arah
0: suara Ragunan. Suara gue gemes banget ya ternyata.
6: Enggak salah. Padat maksudnya. Terus tol dalam kota Selipi arah Cawang.
1: Ini waktu Kamal belum sekaya masih sekarang ya.
0: Benar.
1: Kaya banget dia sekarang.
0: Sekarang gue udah sempat pinjem duit sama Kamal.
1: Kaya banget ya.
0: Asli.
1: Melintir.
0: Tapi itu Kamal tuh jadi orang yang gue waktu di Trax FM gue nggak mau siaran tuh gue sama Kamal tuh.
1: Oke,
0: karena gue ngerasa waktu itu kan gue masih muda, Trax FM kan masih naiknya masih keren gitu kan. Terus tiba-tiba siapa nih orang nih, gimana jelek banget dari tampilannya,
1: Nunung CS
0: apaan gitu, kayaknya nggak oke banget deh penampakannya, nggak banget gitu. Terus tapi gue harus berpartneran sama dia gitu kan. Ternyata gue sama dia malah jadi bestie itu banget dia, gitu. Emang, pernah si Kamal, kenapa? Si Kamal begini. Lu kenapa sih ngomong dong sama gue gitu. Gak mau gue. Jadi gue ngobrol sama Kamal ada waktunya, ada masanya dimana gue cuma ngomong sama Kamal pas lagi siaran doang. Udahannya kayak.
1: Udah on your own sama masing-masing on your own.
0: Iya gitu. Karena kayak oh ya udah masih mudanya, masih egonya gue gitu kan. Terus tapi udahannya kayak sekawin itulah sama dia tuh.
1: Nah, itu dia. Ini kita udahan nih dikit lagi nih sama
0: Feli.
1: Oh
0: iya benar ya. Habis itu ada Kamal.
1: Enggak bisa. Enggak ada lagi. Ini udahan atau mau lanjut atau kalo, gimana sih nih?
0: Ini kalau mau dilanjutin tuh, kata laki gue oke Hani, boleh berarti.
8: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Ajax memamerkan aksi penyelamatan spektakuler Martin Paes yang dinilai luar biasa saat menjaga gawang. Penampilan tersebut mendapat perhatian karena menunjukkan refleks dan kemampuan Paes dalam menggagalkan peluang lawan secara dramatis.
0: Suara Fakta.
2: Kebakaran TPA Galuga di Kabupaten Bogor belum padam setelah 5 hari dan meluas hingga 71 hektar. Api yang awalnya berasal dari lahan pertanian merembet ke area pembuangan sampah lama sehingga petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pengendalian api. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4.

0: dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Masuk koner, masuk koner. Iya, 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada Jill Vandis, ada Feli Sumaiku, ada Reza Bima, dan ada... Coba ngomong,
3: coba ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong.
4: Gak jelas, suara lu putus-putus dah.
2: Ini lagi on air. Iya, dari suara lo. Ini dengan siapa? Di mana?
4: Halo.
2: Halo, ini siapa di mana?
1: Hah? Lu... Bohong banget lo giliran on air lo
3: bilang putus-putus
2: ya. Cepek kema gitu, cepek.
1: Yaudah nge-MC dulu dah.
2: Udah cepek. Apa?
3: Iya berisik. Oh berisik, iya.
1: Yaudah ntar gue telepon lagi, dadah.
3: Yaudah yang penting kita udah usaha ya guys. Jadi Feli itu baru aja nge-video call Mas Riko Ceper.
1: Iya, gue dari semua orang yang gue kangenin dia. Kenapa? Karena... ada aja kelakuannya, nyebelin, tapi ngangenin ternyata.
2: Siaul. Gua nggak pernah merasa sedekat itu sama Feli. Selain saat gue DM-DM-an sama dia di IG, ceper iya, terus kita bahas ceper gitu kan ya.
1: Asli.
2: Oh, ini iya, ceper.
1: Iya bener. Tapi pokoknya yang menarik selalu kalau siaran sama Om Ceper tuh. Om Ceper.
2: Om Ceper nggak sih?
1: Sama Ceper, kita selalu, lo bekal lo apa? Lu hari ini mau jajan apa?
2: Iya.
1: Kita bisa tuh tukeran. Bisa tuh kita tukeran. Pokoknya kalau udah bininya masakin apa namanya? Terong
2: segala macam bininya tuh
1: itu enak
2: iya
1: banget.
2: Iya kan? Bener. Dari ceper lah gua benar-benar ketrigger kalau dengar kata oknum. Iya lagi.
3: Iya jadi iya tuh lagi. Salah satu penyiar legend iRadio juga
2: yes.
3: Ya. Jadi kita juga berterima kasih juga sama Mas Riko Ceper karena ya jasanya juga banyak lah ya
1: dan
3: di sini
1: kan. Dan dia kan di radio udah lama banget.

0: Ya habis.
1: Tadinya di marketing kan?
2: Iya. Gue masuk tahun 2000 itu, gue masuk Indika. Dia termasuk relik yang ada di TMI. Jadi TMI ini Terminal Musik Indonesia menjadi Indika. Nah, di geng TMI ini ada si Rico Cepek.
1: WhatsApp lagi nih orangnya nih.
2: Apa lagi tuh? Dia mau ikut siakan.
1: Kirim foto dia nih.
0: Kirim foto.
2: Kan dia kirim
1: di
2: JCC.
0: Nah, di jam terakhir Suara Santai yang spesial ini, kita seperti biasa di hari Jumat akan membacakan proyeksi zodiak kamu minggu depan, sahabat Suara.
2: Nah, kira-kira apa? Dan kita juga belum membahas mengenai zodiaknya seorang Feli Sumaiko. Abis ini ya.
3: I saw this girl.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara santai masih siaran bertiga ternyata.
1: Hey, masih sambil nunggu dijemput dari aku ya, lumayan.
0: Yes.
2: Bapak Phil Collins-nya mana suara belakangnya?
1: Oh iya. Yeah.
3: Lu enggak bisa gitu,
2: back
3: go.
2: Back sound-nya.
1: Eh, aku itu tapi woi,
0: peace love and gaul, Phil.
1: Gua pernah lagi zaman SMA. Masuk ke acara beginian nih.
0: Tuh. Planet Remaja.
1: Yoi. Ngapain? Gue jadi penonton aja.
2: Nah, kalau ada back sound ini berarti kita akan membacakan prediksi astrologi untuk minggu ke depan. Lu lahirnya tanggal berapa ya?
1: Gue Scorpio udah langsung aja. Ngeng banget gue.
0: Ayo, mau ngomong apa?
1: Scorpio gue.
0: Scorpio. Bini gue Scorpio.
1: Gimana punya bini Scorpio?
4: Aku ketindas.
2: Padahal dia Virgo loh. Virgo gak gampang ditindas loh.
1: Oh, makanya, masih tetap kalah ya.
0: Makanya. Yuk kita langsung mulai ya. Ini mulai dari Aries. Minggu depan semangatmu lagi barbar.
1: Wow.
0: Semoga pingin dikerjain sekaligus gitu ya. Tapi ingat, hidup bukan lomba siapa yang paling capek.
1: Oke.
0: Dan cepat.
1: Buat laki cepat gue tuh.
2: Oh, laki lo Aries.
1: Laki, kebayang gak? Laki gue Aries, gue Scorpio, anak gue antara Leo atau Virgo.
2: Cakep.
0: Fail.
2: Anak lo lahir tanggal berapa?
1: 22 Agustus.
2: Leo. Leo tapi kaspnya udah masuk ke Virgo tuh.
0: Gue 22 tahun hidup sama Scorpio. Sekarang anak gue Aries, Sagittarius. Mateng.
2: Semangat.
0: Mateng banget.
1: Ini zodiak nyokap gue nih, Taurus.
2: Aduh.
1: Dompet lagi berusaha buat hidup tenang ya. Tapi promo online terus mengganggu. Kalau lihat tulisan tinggal dua lagi, coba diingat yang habis bukan cuma stok tapi juga saldo.
2: Gemini, om buat takut nih Gemini ya.
1: Tapi bentar deh, gue pengen nanya kenapa sih Gemini tuh jadi kayak dimusuhin bulan-bulanan gitu.
2: Karena mereka kan berkepribadian ganda.
1: Oh iya baik.
0: Karena ya, memang kan? Logonya, logo.
2: Gambarnya
0: twins. Itu kan, iya kan, muka dua yang gitu kan.
2: They are twins. Gimana sih? mereka tuh berkepribadian. Banyak yang bilang kalau Gemini tuh berkepribadian ganda.
1: Makanya gitu. Jadi bulan-bulanan orang
2: dan, gitu ya.
1: Terus gimana nih
2: Gemini tuh
1: nih?
2: Idenya lagi rame ya. Kayak grup WhatsApp keluarga ya. Pilih satu yang oke dulu. Nah, Gemini tuh kadang kebanyakan mau. Tapi pada saat eksekusi kayak gak jadi gitu. Jangan semuanya jadi bahan presentasi ke diri sendiri. Kalau kata Saiba, Gemini tuh bukan red flag. Cuman gak memahami aja yang lain.
1: I see.
0: Kita lanjutkan ke Cancer. Mood minggu depan gampang berubah. Dari ketawa bisa mendadak jadi melo. Jangan buru-buru curiga kalau chat gak dibalas gitu ya. Dibalasnya singkat. Mungkin dia memang lagi sibuk atau lapar.
1: Aduh, Cancer gitu. Cancer tuh bulan apa ya? Juni.
0: Setahu gue kalau Cancer lo harus berobat.
2: Bukan, itu kanker kakak.
5: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Ade Govinda mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara ya radionya.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, ini Suara Santai masih merayakan Hari Radio Nasional.
1: Yes.
0: Kita siaran bertiga, Jill Vandis, Feli Sumaiku, Reza Bima.
1: Kita masih ngomongin soal horoskop.
2: Bener banget, ini ada 4 berikutnya, Leo, Virgo, Libra, dan juga satu lagi. Oh, Scorpio. Oke. Leo, pesona lo lagi naik banget nih ya, Leo ya. Anak lo pesonanya lagi naik banget.
1: Naik terus kalau ya. Anak gue mah.
2: Diperhatiin sama banyak orang.
1: Bener.
2: Dinikmati aja spotlightnya.
1: Asli.
2: Tapi jangan sampai semua obrolan berubah jadi autobiografi ya.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Iya, akhirnya semua obrolan tentang aku dan aku.
1: Mimi.
2: Oke, Oli, jangan lupa Oli.
0: Lanjut, Fel.
1: Virgo. Kamu bakal sibuk membenahi hal-hal kecil yang sebenarnya gak ada masalah. Santai. Posisi gelas miring dikit tidak akan mempengaruhi masa depan bangsa.
2: Iya, kalau posisi gelas. Kalau posisi mikrofon, kalau didorong-dorong.
1: Nah, ini baru kedengeran lagi.
0: Kalau posisi tidur,
2: beda lagi.
1: Itu ya yang jaglukan ya.
0: Iya.
1: Itu polisi tidur dong.
0: Libra. Pilihan datang bertubi-tubi dan kamu siap menjadi duta besar kegamangan.
1: Oke.
0: Bahkan mau makan apa aja bisa jadi keputusan yang membutuhkan second opinion.
2: Oke, Ibu Kalajengking, silakan Ibu Kalajengking baca sendiri.
1: Radar kepomu sedang sensitif banget. Tapi jangan setiap orang yang online malam-malam langsung kamu masukkan daftar tersangka.
0: Emang iya, Fel? Sebut namanya dong, Fel.
1: Gini, Scorpio itu kayak gitu tiap hari. Tiap hari itu gitu.
2: Serius loh.
1: Kayak siapa juga kayaknya jadi daftar tersangka.
2: Tapi gini, gue sama aja sama-sama Virgo. Kita sama-sama lahir di tanggal yang sama.
1: Okay.
2: So we share the same birthday. Kami adalah manusia-manusia overthinking.
1: Okay.
0: Yep.
1: Scorpio? Oh, beyond.
0: Buzz Lightyear dong.
1: Hebat. To infinity and beyond.
2: Tuh.
1: Scorpio katanya misterius. Iya, gak ketahuan kan lo. Gue lagi mikir arahnya apa, gimana, atau maunya apa. Scorpio tuh. Halo
2: juga.
1: Halo.
0: Ya, semoga bini gue denger tuh ya.

0: Itu Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Santai, Jill Vandis, Feli Sumaiku, Reza Bima.
1: Gue suka banget sama lagunya Afgan yang Kacamata ini, yang versi dia bareng sama Naikila.
2: Oh,
1: wah itu bagus.
0: Kenapa?
1: Banget.
0: Judulnya apa?
1: Kacamata.
2: Kacamata.
1: Oh,
2: kacamata.
1: Judulnya
2: yang
1: Kacamata.
2: Versinya sama Naikila.
1: Duet sama Naikila. Itu lo dengerin dan itu suara Naikilanya tuh bagus banget, kawin banget sama Afgan dan di situ centilnya tuh masih tetap ada tapi kayak centilnya beneran gemes lucu gitu.
0: Oh. Afgannya kayak gue gitu enggak sih kayak?
2: Iya, banyak yang suka bilang dia sadis, tuh ada kayak Afgan ya. Sebenarnya gue kalau kacamata gue sukanya bakmi kacamata.
1: Abis ini bisa.
0: Aku suka.
1: Boleh.
0: Itu aku suka.
1: Enak banget tuh bau dong.
2: Ternyata udah dipasangin lagi nih Phil Collins di belakang
0: kita. Nah ini harus tugas ini. Jadi Sagittarius, jiwa petualangmu lagi berisik minta jalan-jalan. Sayangnya saldo rekening sedang memilih konsep staycation permanen.
1: Staycation permanen.
2: Sagi itu gak bisa diam di rumah ya. Kayaknya pengen jalan mulu.
0: Sagittarius
2: traveling mulu.
0: Sagittarius Desember, bener
1: yes.
0: kan? Iya.
1: Oke, okay. Capricorn, kerja keras mulai membuahkan hasil dan kamu boleh sedikit menikmati kemenangan.
0: Yeay.
1: Jangan sampai deadline lebih sering ngobrol sama kamu daripada teman sendiri.
2: Agoy, Tika,
0: Lu, Agoy,
2: Capricorn,
0: Tika,
2: Indra.
0: Kerja Brookman tapi
1: agak lawas.
2: Itu dia Aquarius, ide aneh bakalan muncul tanpa aba-aba. Ya namanya juga ide aneh ya,
1: yes.
2: Bo. Tapi justru bisa jadi sesuatu yang menarik. Catat dulu, dicatat semua ide-ide lo sebelum otaknya bilang, "Alah gampang nanti juga inget."
1: Nah, toto lupa.
2: Enggak bisa tuh. Otak-otak gue kayak Feli gitu yang udah mambrin.
1: Iya, mambrin tuh. Eh ternyata real ya.
2: Yes.
1: Otaknya tuh mengecil ya.
2: Apa
1: bagaimana
2: kayak
1: sih?
2: Gitu, kayak keserep gitu kan.
0: Mambrin apaan sih?
2: Mambrin.
1: Tanya bini lu dah.
0: Insane in the membrane.
2: Bukan itu kan. Okay. Beda lagi.
1: Pisces.
0: Sisi romantismu lagi aktif banget minggu depan. Hati-hati jangan sampai seseorang cuma bilang hehe. Sudah kamu jadikan calon pemeran utama dalam cerita hidup. Apa sih maksudnya tuh?
1: Nah ini kita kesimpulan aja.
2: Oh, gampang demen.
1: Oke.
2: Jadi kesimpulannya apa, Feli Sumaiku?
1: Semangat. Ini buat semuanya nih ya,
0: benar-benar. Yes.
1: Ya? Semangat tuh lagi pada tinggi, tapi jangan sampai terlalu banyak ngambil tugas sampai diri sendiri yang minta cuti gitu.
2: Okay.
1: Terus kalau soal keuangan ya perlu dijaga. Karena godaan nongkrong, belanja dan jajan bisa datang tanpa permisi. Enggak cuma mentang-mentang 11-11-99, enggak.
2: Enggak banget.
1: Kalau percintaan cukup ramai ya, okay. Terutama buat yang gampang baper hanya gara-gara hehe. Tadi itu, kan? Dan intinya buat minggu depan nih ya, sahabat suara asik. Tetap produktif, jangan overthinking dan kalau bingung istirahat dulu sebelum bikin keputusan besar.
0: Cocok siaran lagi nih.
2: Kan istirahatnya udah, keputusan besar balik lagi dong.
1: Oh.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
0: iya.
1: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih, gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan. Asik,
2: lumayan.
1: Kalo kamu bisa mewujudkannya gak tuh?
0: Bisa, kalau itu masa.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Dengarkan Iswara di Bandung.
6: Baca.

0: Sobat FM, di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Feli Sumaiku, Reza Bima.
1: Emang ya namanya siaran ya 3 jam ngomong gak bakalan berasa.
2: Gue baru mau bilang inilah contoh ngangenin. Lu di book 2 jam
1: jadi 3 jam. Dan masih gak capek.
0: Dan masih gak capek.
1: Oh udah.
0: Ya,
1: 3 jam nih. Endgame nih.
2: Ya abis ini ada dede-dede sih yang akan siaran. Kalau lo mau lanjut lagi gak apa-apa sambil nunggu Bung datang.
1: Takut kalau misalnya sama dede-dede ketahuan tuanya.
0: Tapi gue juga ingin memberikan apresiasi yang besar. Kan konsep kita hari ini adalah mengkasih panggung untuk bibit-bibit penyiar untuk siaran.
1: Asli, kalau emang lo dapat kesempatannya, ambil. Ambil. Tadi kita sempat lagi bacain Mo Sidik juga kan ngomong.
0: Ini bagus nih.
1: Bacain lagi apa ya?
0: Boleh.
2: Jadi kalau ada yang follow juga threads-nya Big Mo Sidik, silahkan dibuka. Dia nulis apa, Fel?
1: Ntar, udah hilang.
0: Intinya adalah kalau misalnya kamu masih bertahan di dunia radio.
1: Ini dia. Di hari radio ini, Mo Sidik mau cerita, industri radio itu lagi sunset. Radio banyak yang bangkrut, banyak yang hidup segan mati tak mau. Dan pegawai atau penyiarnya juga banyak yang kena lay off. Maka dari itu, kalau lo sekarang kerja dengan gaji dan suasana nyaman di sebuah radio, please jangan sia-siakan, hang tight. Dan jangan kasih kendor sekrup lo, karena lo adalah orang yang sangat beruntung. Kerjaan lo, jam siaran lo, saat ini lagi diincar talenta-talenta radio yang more likely lebih baik, lebih berpengalaman di seluruh Indonesia. Diulang sekali lagi, kerjaan lo, jam siaran lo saat ini lagi diincar talenta-talenta radio yang more likely lebih baik, lebih berpengalaman di seluruh Indonesia. Selamat dari radio ya Kak Jil, Agoy, Reza, Bima.
0: Ini mungkin terakhir ya. Rangkum dalam satu kalimat.
1: Gas.
0: Radio buat lo.
1: Oh gue.
2: Iyalah.
0: Buat kita semua. Buat kita semua. Dimulai dari kakak senior dulu.
1: Oh benar-benar.
2: Dimana? Mana? Radio. Radio adalah tempat bermain gue. Safe space gue. Tempat talenta gue yang diberikan Tuhan bisa gue lakukan setiap hari. Dan ini radio adalah tempat di mana gue bisa mengucapkan syukur bahwa gue punya karir dalam nama Yesus segini panjang.
0: Udahlah diwakilin itu aja lah.
1: Udah cocok.
2: Sama semua. Kalau gue bisa lo denger lagi minggu depan. Kalau
1: Buat Feli yang pasti radio itu adalah rumah, karena tempatnya kita buat pulang. Tempatnya gue buat pulang. Pulang dalam artian ketika di radio tuh gue bisa jadi diri gue sendiri, sebenar-benarnya diri gue. Dan gue bisa ngobrol apa aja banyak, terus banyak yang dengerin juga. Dan apa ya, ini udah jadi bagian dari hidup gue deh kayaknya. Sampai kapanpun kayaknya radio tetap ngecap.
2: Ada suami aku. Sini.
1: Kemarin dia belajar siaran, tapi radionya radio lain ya.
3: Jangan disebut dong.
1: Kalau lagi hari radio nasional boleh nyebut radio lain.
0: Dari pagi udah disebut.
2: Radio nasional buat Jak FM Prambors
1: gitu. Dia pernah kamu pernah ini juga kan ya, audisi Prambors.
0: Iya.
1: Lagi gondrong-gondrongnya.
2: Oh lagi jadi-jadinya ya.
1: Iya bener.
2: Ya ampun.
4: Sobat Gen, Jakartan.
2: Halo. Hai semuanya.
3: Temani suara.
1: Sahabat suara sekarang.
0: Iswara Lisius.
1: Sahabat suara. Gue tanya boleh ya?
2: Boleh dong.
1: Bentar. Sebagai suami saya yang sudah mengetahui saya dari saya siaran, di kenapa malu? Apaan sih?
2: Lo gak cocok malu. Udah jangan malu.
1: Kamu aku jadi penyiar radio, kamu seneng apa enggak, atau perasaan kamu bagaimana? Ya.
3: Perasaan aku bangga sekali.
0: Siap.
2: Bangga.
1: Reti cepet banget lo ya. Halo suaminya Feli, salam kenal.
2: Hey.
1: Gantengan lagi gua. Kalau nonton CGV hostnya nih dia nih.
2: Ini dia.
3: Ya benar. Di bioskop terbaik negara ini.
1: Biar ucapin selamat hari radio.
3: Selamat hari radio nasional, teman-teman sahabat Iswara.
0: Iya.
3: Kakak Jil baru launching EP.
2: Iya, terima kasih loh.
3: Ayo dengarkan.
2: Iya. Hai suami Kak Feli, ini malu-malu. Enggak, jangan sampai lu suruh dia keluar aslinya. Ini malu-malu settingan sekarang. Colek dong suami Kak
1: Feli. Nih, gue colek nih. Mantap. Udah gue colek. Mau apa lagi? Ayo, mumpung nih masih belum.
3: Saya, halo Karina, saya namanya Susanto.
1: Susanto. Mikir.
3: Karena kayaknya gak cocok lah cowok kayak gue, masa namanya Susanto. Cowok kayak gue namanya Maitimu.
2: Lo denger ya, belakangnya yang satu Sumaiku, yang satu Maitimu. Mampus gak tuh cakepnya anak-anak.
1: Satu lagi, kamu kan ya, buat kamu radio tuh bagaimana?
0: Ya,
3: menurut saya radio adalah tempat dimana semua theater of man terjadi.
2: Iya, bener banget.
1: Siap. Keren lo.
0: Bener.
1: Keren lo. Gue beliin lele lo ntar lo.
2: Asik. Tuh kata Oli, kenapa disimpen kak dari tadi? Hey, hey.
3: Saya habis interview film.
1: Padahal
2: dia ganteng.
1: Iya. Dia habis dia ini apa interview Reza Rahadian.
0: Oh iya.
1: Film Ketika Laut Bercerita.
3: Ketika.
1: Apa dong?
3: Laut bercerita doang.
1: Oh iya. Enggak pakai ketika.
2: Aja. Maco bro.
0: Maco bro.
1: Zina mata lo semua ya.
3: Maco tuh gini enggak sih?
2: Yo. Maco men judulnya.
0: Maco tuh buat rambut bukan sih?
2: Itu tanco.
1: Dia nongol rame.
2: Asli emang susah nih. Sahabat suara nih emang
1: bener-bener
2: dah.
1: Kita mau closing radionya tapi TikToknya masih ada berapa menit? 4 menit.
2: Ya udah, kita closing yang radio aja dulu. Iya kan?
1: Apa namanya kembar enggak, Mbak?
2: Terakhir dari Kak Eja.
1: Masa mirip Virgon, enak aja loh.
3: Mirip gua, bro.
1: Enggak.
3: Iya betul.
2: Radio untuk seorang Reza Bima. Abis itu kita close dulu. Tapi live TikTok belum.
0: Oke, buat orang yang tidak pernah bermimpi menjadi penyiar radio. Serius, gua tuh sangat bersyukur bisa ada di sini hari ini. Selain radio itu memberikan berkat kepada keluarga gua, buat gua radio adalah tempat untuk bertumbuh.
1: Keren.
0: Jadi terima kasih radio, terima kasih banyak. Gua sangat-sangat bersyukur ada di sini dan untuk teman-teman yang setia untuk dengerin kita tiap hari, gua memberikan apresiasi dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih banyak dan semua orang-orang yang berjibaku di belakang program, program director, producer, operator, OB, apalagi sih marketing,
2: semuanya.
0: HRD, finance,
2: semuanya.
0: Thank you so much.
2: Selamat hari radio nasional.
0: Bye bye.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Malam ini ditemenin sama Alin dan juga
1: Jidan.
0: Betul, kita dari universitas apa Dan?
1: Universitas yang menimbulkan bibit-bibit Islami.
0: Masya Allah, bener.
1: Terus? Iya, alias UIN Jakarta.
0: Betul.
1: Langsung aja. Yo, para sahabat suara ya, langsung aja. Nih, kita tuh di UIN Jakarta cuma ada satu radio ya.
0: Betul, satu-satunya radio.
1: Satu-satunya radio.
0: UIN Negeri.
1: UIN Negeri. Benar. Dan kalau ngomongin radio, sekarang itu hari lebarannya radio.
0: Benar.
1: Tepat selamat, di tanggal 11.
0: Betul, selamat lebaran ya radio.
1: Selamat lebaran. Iya, kalau ngomongin radio juga kita kayaknya kayak kepikiran gitu ya. Kenapa nih sekarang radio bisa udah ditonton langsung? Caranya kayak gini nih.
0: Iya, sekarang kita udah bisa lihat sahabat suara.
1: Betul.
0: Weh, ada kita.
1: Halo.
0: Halo sahabat suara.
1: Sahabat suara bisa ngeliat komuk kita ya.
0: Iya, sekarang kan biasanya dulu kita kalau seandainya dengerin radio cuma dengar suara doang.
1: Benar.
0: Dan nggak ketahuan tuh siapa yang ngomong.
1: Nebak-nebak juga ya.
0: Kayak gimana ya bateng hidungnya gitu. Nah sekarang sahabat suara tuh udah bisa ngeliat komuk kita.
1: Oh iya, iya benar. Bahkan kita nafas aja kelihatan loh ya.
0: Ini kalau seandainya muka-muka bingung juga kelihatan ya sama sahabat suara.
1: Aduh
0: nih.
1: Jangan sampai. Soalnya ini ada yang dari jauh-jauh. Tapi kalau misalnya dari Bandung itu manggilnya Teteh ya?
0: Teteh. Hmm. Ini mau manggil sesuai kota nih?
1: Oh enggak. Kita kan memang semuanya itu dari suara, jadi kita tetap panggil sahabat suara. Asik.
0: Betul.
1: Asik banget kan?
0: Betul.
1: Iya, tapi kalau misalnya kalau gue itu top of mind gue tentang radio, kayak gue ini dulu di mobil ngerasa,
0: wah. Wih, orang kaya ya. Gue ini di mobil langsung.
1: Tapi mobilnya Kijang Innova. Iya. Mobil lagi jaman-jaman dulu tuh.
0: Yang masih panas-panas gitu.
1: Betul.
0: Gak apa-apa.
1: Dan dengerin radio asik banget kan dulu. Sampai kayak, ini yang siaran siapa ya? Berapa orang ya? Dan dia tuh di sana kayak ngapain gitu. Bacain komennya kayak gimana
0: gitu.
1: Dan kalau dipikir-pikir juga, kalau anak muda, bagi anak muda kan ini radio ya udah mulai usang gitu ya.
0: Usang.
1: Menurut lu gimana?
0: Iya sih, sebenarnya juga banyak banget ngerasa melihat radio tuh udah mati.
1: Betul.
0: Padahal enggak, buktinya kita aja masih pengen menjadi seorang penyiar.
1: Bener.
0: Ya enggak Dan?
1: Karena masih banyak banget yang harus dijamah, asik.
0: Iya, benar.
1: Radio remaja apa? Dihao.
0: Yoms.
1: Gak apa-apa. Ya. Remaja dihao enggak tahu apaan. Yang penting singkatan aja.
0: Oke.
1: Tapi kalau buat radio kali ini ya, itu benar-benar asik banget dan bakal bawain topik-topik menarik buat sahabat suara. Sahabat suara nih.
0: Sahabat suara.
1: Lupa mulu nih, aduh.
0: Gak apa-apa. Baru awal aja tadi kamu udah manggilnya bala muda.
1: Langsung aja di komen-komen di WA kita juga bisa ya.
0: Betul, di WA kita. WA kita emang apa sih Dan?
1: Di WhatsApp suara dari 0816111014.
0: Dan juga di TikTok kita di @iswara.network.
1: Oh ada juga. Oke. So sahabat suara,
2: suara
1: let's go.
2: Warga Indonesia.
3: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Asik. Halo Bala Muda, sekarang aku mau nyapa teman-teman aku juga.
1: Oh, siapa? Bala Muda.
0: Bala Muda. Kalau okay. Jidan nyapanya Sahabat Suara, Alin.
1: Sahabat Suara.
0: Nyapanya Bala Muda.
1: Boleh banget. Emang Bala Muda dari mana sih?
0: Bala Muda itu dari UIN Jakarta.
1: Oh, berarti radio yang tadi kita bahas ya. Dan benar-benar itu top of mind kita tentang radio itu terbuka gara-gara RDK itu.
0: Benar.
1: Namanya RDK kan? Oke.
0: Tadi kan kita udah kenalin juga nih ke Sahabat Suara.
1: Tapi panjangan RDK apa sih kalau betulin?
0: RDK, Radio Dakwah Komunikasi.
1: Wow, dakwah banget anaknya.
0: Masya Allah, kan kita dari apa tadi, kampus.
1: Bibit-bibit Islami.
0: Bibit-bibit Islami. Makanya ada dakwah-dakwahnya.
1: Benar. Dan RDK itu benar-benar mengubah, kalau gue pribadi ya Lin, itu gue waktu awal masuk kayak, wah gue sebenarnya pengennya ke arah-arah yang udah lebih maju dan wah kayaknya lebih oke TV nih gitu.
0: Oh, kamu sempet kayak gitu. Terus.
1: Tapi pas udah masuk makin lambat makin laun easy. Itu kayak mulai-mulai tertarik ke arah-arah ngomong gitu.
0: Ngomong.
1: Dulu aku introvert.
0: Oh, kamu banyak banget tahu emang temen.
1: Mungkin.
0: Tapi banyak juga orang-orang yang introvert gara-gara radio jadi terbuka. Kan biasanya tuh kenapa orang-orang milih radio gara-gara enggak kelihatan kan, cuma suara doang.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, jadinya kayak mereka lebih pede kalau seandainya suara doang yang dilihat, kok mukanya kagak.
1: Iya. Jadi ya kan? Benar-benar ngomongnya sembari ngumpet-ngumpet gini. Halo.
0: Iya kan.
1: Jadi benar enggak kelihatan sama orang-orang. Dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, sekarang tuh lebih enak lagi enggak sih? Kita benar-benar kayak kerasa tuh, wah, asik lagi kayak nongki bareng.
0: Benar. Ya terus kan? Tuh emang seru juga yang aku rasain kalau kita selama siaran kan.
1: Okay.
0: Kita kan seminggu sekali siaran di RDK ini.
1: Ya, ya, terus habis itu bagi sampai jam 3 sore doang, tapi enggak kayak gini.
0: Ini sampai malam ya.
1: Iya, ini bebas banget, enak, enjoy.
0: Iya, terus itu jadi kayak ngobrol, beneran ngobrolnya tuh beneran yang kayak nongkrong.
1: Betul.
0: Santuy,
1: terus kerasa ikut nongkrong.
0: Iya kan? Iya.
1: Nah, makanya itu nongkrong aja bareng kita sekarang di Iswara ya. Lama banget nih kita di sini. Katanya sampai besok juga masih di sini.
0: Masya Allah.
1: Kirain sampai besok.
0: Sampai besok kita di sini.
1: Iya. Atau besok pindah Iswara Bandung.
0: Iya.
1: Gak apa-apa. Karena masih banyak warga di sana menunggu kita, sobat-sobat, sahabat-sahabat Suara ya.
0: Betul.
1: Sedih banget nih kalau itu misalnya bentaran doang gitu kan. Jadi buat kalau misalnya kita mungkin gitu aja, kita udah, wah, udah benar-benar pecah banget tentang radio lah.
0: Kita tuh beneran udah secinta itu nggak sih, kayak radio adalah belahan jiwa kita.
1: Bener. Tapi kita bingung ya, gimana tanggapan mereka yang udah benar-benar nonton kita live secara langsung nyarin radio.
0: Bener.
1: Top of mind juga nggak sih?
0: Iya, boleh banget tuh di komen-komen.
1: Betul.
0: Dikasih tahu ke kita kalau Sahabat Suara tuh, menurut Sahabat Suara radio tuh gimana, apalagi sekarang.
1: Betul.
0: Radio udah bisa ditonton kan.
1: Dan benar banget hari ini itu spesial di hari Lebaran.
0: Betul.
1: Ini radio. Selamat Lebaran. Jadi semuanya komen-komen di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014.
0: Betul. Dan
1: so,
0: juga
1: aja WA.
0: Iya, terus juga boleh banget nih sambil nontonin live TikTok kita.
1: Oh, ada juga TikTok ya.
0: Ada kita juga, dan kalian langsung bisa ngeliat komu kita.
1: Wih,
0: kayak
1: rame banget.
0: Oh, ternyata ini suaranya bukan cantik doang, tapi orangnya juga cantik gitu. Iya sih, terus pasti Sahabat Suara kayak, ih, ini suaranya cantik banget, tapi kayak gimana ya orangnya gitu kan. Pada
1: mikirnya
0: kayak gitu. Mungkin Sahabat Suara bisa langsung lihat komuk aku di TikTok.
1: Bener, di TikTok rame banget loh ini.
0: Iya.
1: Sampai 1 juta.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya aja nih.
1: Masa iya aja?
0: Iya.
1: Jangan dong, harus amin.
0: Amin.
1: Iya. Yeah, I love RDK FM dan Iswara. I'm from Berlin.
0: Kan
1: dari Jerman.
0: Tuh kan, emang Masya Allah.
1: Jerman cabang Parung tapi. Jerman cabang Parung.
0: Ulang tahun yang keberapa bang katanya radionya?
1: Kalau kita ulang tahun keberapa ya kira-kira ya?
0: Iya, selamat Lebaran deh. Tadi kan Jidan
1: selamat
0: ngomong
1: lebaran.
0: Selamat Lebaran radio. Tapi sekarang tuh berapa ya?
1: Berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oh, banyak lah pokoknya ya.
0: Iya, mungkin boleh dibantu jawab Sahabat Suara.
1: Ada yang jadi dari Arab juga.
0: Masya Allah.
1: Halo Sahabat Suara yang dari Arab. Kaifa haluk ya sodiki.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah khair Sahabat Suara.
0: Naam
1: doang ya kita misalnya. Sisanya
0: alhamdulillah.
1: Naim. Aji diurut Aji Naim.
0: Beda itu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Bima Azriel mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi sarana berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. Dan dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Asik. Wow.
0: Yo, sobat ya? Suara, kita kembali lagi ya. Sekian lama.
1: Sekian lama. sudah mendengarkan lagu berapa lagu tadi?
0: Sobat suara banget.
1: Sembari nungguin Mila Gina kita. Tadi.
0: Cukup.
1: Soalnya mau dengerin kita.
0: Disuruh cukup aja ya. Padahal kita masih lama loh. Tapi kalau misalnya ini kita masih tetap balik lagi ke off.
1: Betul, of karena kita pembahasan kita masih sama, sahabat suara.
0: Benar.
1: Top of mind kalian soal radio yang udah bisa ditonton bukan cuma didengar aja.
0: Betul, dan langsung aja WhatsApp di suara 0816114104.
1: Iya. Yo. Nah, tapi udah ada yang komen nih Dan.
0: Wah iya. Siapa tuh?
1: Coba Kiki. kamu yang
0: boleh,
1: bacain.
0: Boleh. Kak Kiki. Nih, langsung aja kali ya. Halo Kak Jidan dan Kak Alin. Wow, halo.
1: Ya, halo Kak Kiki. Dulu, Kak Kiki dari mana nih Kak Kiki?
0: Kak Kiki dari Banjarmasin.
1: Widih.
0: Jauh banget ya.
1: Yeah, lanjutan.
0: Menurut gue radio yang bisa ditonton tuh kayak podcast tapi lebih spontan. Oke.
1: Jadi sih.
0: Gak cuma dengar suara penyiar, sekarang kita benar-benar bisa lihat ekspresi mukanya pas lagi ngegas atau salah ngomong. Typo kali ya.
1: Kayak tadi kita pas awal-awal
0: memalukan.
1: Gak apa-apa.
0: Ibarat kalau misalnya ngomong kita lagi typo. Sahabat suara jangan lupa beli jus jeruk ya. Tapi malah ngomong sahabat suara jangan lupa ya beli jus jerus.
1: Gak enak. Bener-bener gitu. Kayak ujang kedu.
0: Iya, ujang kedu juga.
1: Ujang kedu. Itu juga kelihatan tuh kamu kita salah ngomongnya.
0: Betul. Dan emang seru banget ya ngeliatin kayak ngerasa nongkrong bareng.
1: Betul. Emang spontan juga. Ada komen lagi.
0: Siapa tuh boleh dong kalang hari ini.
1: Iya. Dari Kak Deri.
0: Halo Kak Deri.
1: Dari mana nih Kak Deri? Dari Jogja.
0: Dari Jogja.
1: Masya Allah, jauh banget dengerin kita ya.
0: Di Jogja bukan ya?
1: Bukan gitu.
0: Oke, lanjutannya.
1: Halo, top of mind gue sih jadi lebih berasa dekat sama penyiarnya. Biasanya cuma kebayang suaranya doang. Sekarang kita bisa lihat mukanya juga.
0: Ih, sebel.
1: Apalagi kalau penyiarnya lagi ngakak jadi ikut ketawa walaupun enggak tahu lucunya di mana. Kita tadi kita juga ketawa mulu.
0: Iya,
1: ya Dan.
0: Iya benar, padahal enggak tahu ya.
1: Iya, kita juga ketawa mulu. Mungkin juga si Deri ini, Kak Deri ini ngerasa kayak ini apaan sih tawa mulu, ketawain apa sih?
0: Iya. Dan tapi nih Kak Deri ini switch banget loh. Switch banget dia kayak wah ngerasanya lebih dekat. Dia ngerasa selalu LDR kali ya selama ini ya.
1: Jangan sedih.
0: Oke.
1: Ada lagi nih
0: dari salam saya dari
1: Borneo.
0: Iswara. Hai para tim Iswara Jakarta. Halo sahabat suara.
1: Ini ada lagi nih.
0: Elvin ya 1999.
1: Iya.
0: Salam saya dari Borneo Sarawak, Malaysia.
1: Masya Allah.
0: Oh iya ga.
1: Jauh banget. Keren banget.
0: Mak seronoknya, iya. Seronok nih.
1: Aku dengerin dari zaman namanya masih iRadio. Sukses terus. Selamat Hari Radio Nasional.
0: Wow.
1: Wih sih emang benar dari iRadio. Berarti
0: terima
1: udah lama
0: kasih.
1: Banget.
0: Selamat Hari Radio juga. Wih. Gokil sih sekarang bisa lihat langsung kayak gini.
1: Iya. Langsung kelihatan kan
0: kemajuan kita kan. Bener. Karena wah ini tuh benar-benar fenomena bisa masuk top 7.
1: Tapi emang bener Dan, sebenarnya tuh kalau seandainya radio cuma suara doang, kayak sayang gitu enggak sih? Ciptaan Allah cuma didengerin suara doang.
0: Wah.
1: Kayak maha karya Allah seindah kita tapi enggak dinikmatin sama sahabat suara.
0: Betul.
1: Aku sih ngerasa kayak gitu.
0: Seronok lah pokoknya ya kalau kata bahasa Malaysia. Apa top of mind kalian kira-kira nih?
1: Kalau misalnya top of mind.
0: Misalnya
1: boleh
0: dari warga-warga TikTok komen dong top of mind kalian tuh tentang radio tuh apa yang sekarang benar-benar bisa interaksi langsung nih sama sahabat-sahabat suara ini. Biasanya sahabat suara mungkin dulu dari yang zaman dulu tuh tadi Bang Ari Bakti Pratama itu dengerin dari masih radio.
1: Dari Kak Elvin 1999 yang dari Malaysia mungkin juga. Boleh banget
0: dulu
1: nih
0: ya.
1: Top of mind-nya.
0: Betul.
1: Dari radio tuh kayak gimana yang cuma didengerin doang.
0: Iya, sekarang udah enak banget udah bisa interaksi langsung. Kira-kira gimana nih pendapat kalian? Suka banget radio jadi lebih relevan.
1: Apa tuh? Tadi ada yang komen kayak gitu.
0: Ada.
1: Keren banget sih.
0: Tapi udah kelewat jauh banget sih itu. Aduh. Gak kebaca jadinya. Oke.
1: Boleh langsung komen-komen lagi.
0: Ada lagi.
1: Apa? Apa
0: Kiki.
1: Apa sih?
0: Enggak.
1: Itu Kiki yang tadi.
0: Kiki 2?
1: Kiki Kiki dua.
0: Kakak jadinya. Oke, okay, ya boleh banget.
1: Oke, okay, langsung aja komen-komen lagi di tentang pembahasan kita masih sama di Top of Mind soal radio.
0: Radio yang udah bisa didengerin sekarang. Jadi di mana? Di WA-nya ada Iswara 0816 114 1014.
1: Dan juga di TikTok.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
3: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
2: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara warga,
1: warga Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka. Yeah. Yeah, merdeka.
1: Sahabat suara, balik lagi nih kita bakal ada komenan lagi nih.
0: Wih, komen-komenan lagi.
1: Wow. Sekarang dari Kak Kinan.
0: Kak Kinan.
1: Yeah, ini dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp kita langsung WhatsApp. Bacain aja dulu nih Kak Kinan. Halo Kak Alin dan juga Kak Jidan.
0: Halo Kak Kinan.
1: Radio yang bisa ditonton tuh menurut gue upgrade level. Dulu kita cuma jadi pendengar, sekarang jadi penonton juga. Jadi kalau penyiar bilang gue ganteng, kita bisa langsung verifikasi.
0: Kan dibilang ini mahakarya Allah.
1: Oh iya. Yeah.
0: Sayang tapi, banget kalau ketampanan kita, keindahan kita tidak dinikmatin sama sahabat suara.
1: Asik. Ya kan? Iya, betul banget sahabat ya suara. Kan? Tapi kalau misalnya gue takut sih.
0: Takut kenapa tuh?
1: Takutnya enggak sesuai expect.
0: Oh,
1: gue
0: gitu.
1: Ganteng ternyata pas dilihat, wah.
0: Ganteng banget.
1: Ganteng banget.
0: Iya. Ganteng banget.
1: Gitu.
0: Iya sih, tapi emang dulu juga kita kan pas lagi dengerin radio itu kita lebih yang kayak
1: nebak-nebak.
0: Ini kayak gimana ye? Ini pasti yeah. Mukanya kayak gimana ye? Soalnya kan karakter dari suaranya kan yang dilihat tuh.
1: Yeah.
0: Terus kita membayangkan penyiarnya seperti apa bentuknya. Terus kita masih yang kayak belum bisa untuk verifikasi datanya kan, kayak yeah, masih
1: betul
0: sulit.
1: Banget. Dan ternyata emang sebegitu berkembangnya masih bertahan ya radio sampai detik ini gitu kan.
0: Betul.
1: Itu dari tahun berapa tuh tadi? Pernah baca juga sih. Pernah baca juga sih.
0: Pernah baca juga. Oke, enggak apa-apa. Iya, nah sekarang udah sahabat suara kalau seandainya dengerin suara kita enggak usah ngeraba-raba lagi.
1: Iya.
0: Bisa langsung cek kita di TikTok.
1: Betul. Gitu. Kalau misalnya kangen langsung sama kita gimana dong?
0: Bisa langsung.
1: Oh iya.
0: Bisa langsung. Stok IG kita.
1: Boleh banget. Kalau IG gue ya. Semuanya nih sahabat suara diperhatikan tolong.
0: @jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Instagram.
1: Ya gitu. Betul, jangan lupa di follow langsung. Iya, aja. Kalau lu Lin?
0: Kalau aku ada di @k6reema.
1: Iya.
0: Gampang kan, please bener, banget bener, langsung bener, follow bener. Nanti kita langsung
1: follow
0: langsung,
1: back.
0: Iya. Karena kita masih sebelum kita apa namanya, sebelum kita terkenal banget, kita masih bisa, tangannya masih gampang untuk nge-fallback-fallbackin.
1: Betul. Ya kan? Dan kalau misalnya mereka kangen banget sama kita, bisa banget dengerin siaran kita ya.
0: Betul, kita siaran terus dari Senin sampai Jumat
1: di RDK FM.
0: Betul.
1: Cari RDK aja pokoknya di IG ada ya.
0: Betul.
1: @RDK_FM.
0: Terus juga kita bisa mengudara juga di website kita ya.
1: Oh iya, ada juga ya.
0: Cari aja langsung RDKFM.id. Betul. Dan alhamdulillah kita tuh udah terkenal banget dan jadi sahabat suara yang kangen, bakal kangen sama Alin dan Jidan, boleh banget kepoin kita di seluruh sosmed RDK FM. Kalau sahabat suara ngerasa punya sosmed, itu langsung aja di search RDK FM. Langsung deh, itu paling atas kita yang muncul.
1: Pokoknya
0: gitu.
1: Search aja di semua kanal, emang udah pasti ada. Karena emang gak ada lagi yang namanya ini.
0: Iya, kita tuh terkenal banget.
1: Iya. Dan emang bakal seru banget lah dengerin radio, apalagi kalau misalnya dengerinnya Beril dan juga Coki ya, yang bakal siaran abis ini ya.
0: Betul. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana.
1: Pokoknya di sini aja terus sampai malam, larut malam.
0: Karena bakal ditemenin terus sama kita semua.
1: Betul. Aduh, sedih banget sih kalau dipikir-pikir.
0: Udah mau pamitan.
1: Iya, udah mau off air jatuhnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ini tapi banyak banget loh yang komen-komen. Kalian jangan udahan, aku kangen banget
1: iya,
0: nanti.
1: Aduh.
0: Bisa aja nih sahabat suara, aku jadi malu nih.
1: Tapi ngomongin off air juga, kita nanti bakal mengadakan off air ya, RDK off air. Itu adalah salah satu kita setahun sekali ya. Itu banyak banget tuh rangkaiannya tuh. Ada konser juga nanti ya.
0: Iya, boleh tuh langsung follow
1: aja. Cari aja RDK off air.
0: Betul. Oke lah, kita langsung pamitan aja Dan.
1: Oke, gue Jidan pamit undur suara.
0: Aku Alin pamit undur suara.
1: Yo.
0: See you sahabat suara. Bye-bye, dadah.
2: Suara. Dengarkan Isuara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di nongkrong bareng Beril spesial Hari Radio Nasional. Hey, aku tidak siaran sendiri.
1: Jangan rusuh. Tapi kayak kita. Tapi jujur malam ini agak lebih beda karena orang kantor udah pada pulang, guys. Mari kita ugal-ugalan ya. Kok lagunya ntar suara apaan sih nih?
2: Suara hati.
1: Hah? Oh ini sih. Salah, gue pakai ini.
0: Ada Coki disokin, halo Cok.
3: Hey, WhatsApp.
1: Jadi Coki ini, kita punya IP Coki Bear ya Cok ya?
3: Benar.
1: Kita nge-MC tuh dulu, wah Coki, tiap Rabu ada jadwal ke Duckdown.
3: Wow. Ngapain tuh?
2: Kira-kira ngapain sih?
1: Jadi main tuh, catur. Jadi tuh butik, gue tuh sama Coki tuh teman kuliah. Dan kita partneran juga dulu waktu di radio sebelumnya. Okay. Siaran sahur dulu. Okay. Sahur bareng Coki Bear.
3: Benar.
1: Iya. Okay.
3: Itu trending topic tau.
1: Masa?
3: Emang iya?
1: Iya, masih gue screenshot di situ.
2: Oh,
1: trending
2: gitu.
1: Topic, kenapa bisa trending topic?
3: Karena gak usah siaran gitu.
1: Trending topic karena
2: lebih banyak dibully.

0: Berarti.
1: Iya.
2: Oh, sempet juga, Kak?
0: Iya.
1: Apa ini emang gara-gara radionya aja ya, bukan gara-gara magang? Emang disuruh magang mulu, enggak, tapi semua radio emang kayak gitu.
0: Makasih loh.
2: Digoreng terus ya, gak matang-matang.
1: Terus
0: alhamdulillah digaji sih gue waktu itu. Maaf saya
1: dulu gue juga digaji.
0: Gue cuma Dr. Plaza lagi jaya-jayanya.
2: Yaudah kita kecil-kecilan gaji ya. Waktu magang.
1: Eh, menyapa juga di TikTok. Kalian di TikTok tuh, di tap-tap layarnya dong tuh. Ada Uci, ada Tommy.
0: Oh, Uci mah pasti.
1: Ada Reti. Iya, ada kembar. Lagi pada ngapain nih guys?
2: Lagi pada ngapain nih? Eh, panggilannya apa sih kalau Iswara? Sobat Iswara.
1: Sahabat.
2: Oh, dia
1: sahabat
2: ada, suara. Dia ada.
0: Oh
2: iya benar.
0: Station ID apa nih?
2: Oh benar.
0: Nih. Panggilannya siapa di depan nama lo?
2: Sahabat Suara. Nah. Enggak, soalnya kan gue masih kaku. Mungkin kalau udah 3 bulan gue udah gak kaku.
0: Ini kode buat
1: gue. Emang dia mau magang betul.
0: Balik lagi ke magang.
1: Cok, ini kan dulu kan kita nge-MC ya Cok ya, Coki Bear. Mungkin beberapa anak-anak SMA mungkin tahu kita di zaman 2022-2023 kali ya.
2: 2019, kita dari 2019 kita.
1: Iya sih, ramai tuh dulu panggungan ya.
2: Pokoknya dari anak-anak SMA masih tawuran, sekarang masih nongkrong di coffee shop tuh. Kita masih nge-MC kita.
1: Lu kan era-eranya nongkrong di coffee shop apa-apa ya. Sekarang bukan coffee shop yang rame, studio Pilates.
0: Salah.
1: Sekarang yang rame adalah radio tapi visual. Sekarang udah visual juga, Cok.
2: Benar.
1: Iya, apa-apa TikTok.
2: Tapi mau tau gak? Dari semua banyak radio yang merayakan ini ya, hari radio ini ya. Cuma Iswara malam nih, bacot. Yang penyiar Gen Z.
1: Iya, gue Gen Z. Lu juga dong.
2: Dari semua yang merayakan, ternyata cuma Iswara yang malam ini yang Gen Z. Sisanya
1: butik nih. Yeah. Dulu
0: Alfa gue.
1: Dulu Soekarno ulang tahun beliau ngemsin.
0: Makasih loh.
1: Kita akan ngobrol-ngobrol tentang siapa sih Cok ini, Pak, tamu gue. Kalau tadi pagi kan pagi sama sore bintang tamu. Nah kalau ini tamu aja.
2: Gak ada bintangnya.
1: Sambil kita selengkapnya abis ini bakal ngobrol-ngobrol. Tapi gue akan tantang lu Cok. Lu punya 30 detik ngomong di atas lagu. Kan pasti kan lu kalau jadi penyiaran pasti kan lu kan ini kan ngomong di atas lagu kan intro. Yeah. Nah, lu gua tantang. Lagunya adalah Fish Tarot.
2: Kan lagu kesukaan dia itu.
1: Iya, apa lu udah tahu kan?
0: Lu udah tahu kalau di jam dia isinya itu.
1: Iya. Yeah. Terus udah lu present lagu, suruh orang-orang dengerin sama stay tune di TikTok gitu-gitu coba.
2: Gua mau magang aja deh jadinya.
1: Gua kasih nih ayo 30 detik ayo. Balik lagi sama gua Coki dan Berry.
2: Yeah, gitu, coba gitu ya.
1: 1 2 3.
2: Weh, 101 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Bersama Coki Bear, Coki Prakoso,
1: Bear Rasa Dave.
2: Gimana warga sahabat suara malam ini, malam Sabtu kayaknya udah pada pengen makan-makan atau enggak keluar sama pacarnya ngedate ya Berile.
1: Iya.
2: Lo biasa gimana malam Sabtu ngapain?
1: Gua malam Sabtu siaran aja kayak gini biasa. Ini orang kurang panas. Gua gambar-gambarin dulu kali ya.
0: Yuk.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, saya Danila, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semuanya semakin senang sama radio dan semakin request banyak lagu-lagu kesukaan kalian. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Nongkrong bareng
2: Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Barry. Eh bentar, ini kok muter mulu sih ini batch-nya. Nah,
1: sahabat warga nih, keren banget sahabat
0: suara.
1: Sahabat suara.
0: Gue mulai.
2: Padahal dia udah baca.
0: Enggak, butik Mas Ber, lu bisa enggak Coki diajak? Serius, Bu. Gue raya dua kali nih. Coki Prakoso.
1: Beril Rasa Davi, Mas Beril ini teman aku kuliah nih yang waktu zaman maba tuh enggak mau nongkrong sama gue. Dia tuh maunya nongkrong sama cewek-cewek.
2: Kelihatan.
1: Rokean kayak gitu sama cewek-cewek kayak, kok dia gak mau nongkrong sama gue padahal kita tuh di
0: lihat ke gue aja ya semuanya
1: kelas
0: ya,
1: lihat
0: ya
1: gitu. Muka
2: gue gitu. Langsung diganti kameranya.
0: Ya ceritain kita kalau ketemu gimana Cok. Sampai akhirnya kita bisa punya IP sendiri, official Coki Bear, di follow Instagramnya @officialcokibear. Kita nge-MC.
2: Sering komenin tapi kagak pernah lu berdua sautin, sombong lu berdua.
1: Enggak, kita emang itu ada adminnya kan, cuma adminnya kita pecat.
0: Jadi kayak kita lagi gak ada admin sekarang.
2: Oke, terus lanjut.
1: Kayak gitu, dia tuh suka, zaman maba tuh suka main sama cewek-cewek, ramean, terus kayak, ternyata dia mengincar salah satu yang ada di sana, Bu Tika.
0: Siapa? Gak ada, anjir, waktu itu gak ada.
2: Bergelombang pasang.
0: Belum.
1: Lu mau tahu, misalnya nih, dari 10 cewek, itu 3 cewek yang rumahnya searah, dianterin pulang sama dia.
0: Siapa sebut?
1: Cia.
0: Si searah.
1: Tapi kan lu anterin kan, ke Bekasi. Ke Bekasi gak searah, dianterin.
0: Aduh, gue malas
2: kayak gini. Gue malas deh, gue malas. Kenapa lo enggak anterin gue? Rumah gue di Kelapa Gading.
0: Nah, kita ngomongin soal kenapa kita bisa terjun di tar ini siapa sih?
1: Burger 3 katanya.
0: Ada pesan McD. Enggak, ini sahabat suara pengen tahu kenapa kita bisa terjun ke dunia broadcasting.
2: Coba,
0: gitu.
2: Coba, sok cerita.
1: Ya, basically sebenarnya karena kita kuliahnya broadcasting kan. Yeah. Terus gue suka ngajak dia aja, kayak dulu tuh ada nama aplikasi To Be Live gitu.
0: Ah, dulu aplikasi baru.
1: Iya, aplikasi
0: dia
1: baru.
0: Dia lagi gitu. Bikin campaign di Depok.
1: To Be Live gitu di Depok, dia ngajak anak-anak kampus, terus gue ngajak siapa ya? Kayaknya yang
0: apa
1: nih? Emang itu kan gue kan ngajak ya. Terus gue ngeliat oke, ada yang agak bencong-bencong dikit nih. Gue pilih. Oleh karena agak bencong-bencong dikit, kayak heboh nih gitu.
2: Kentilnya suka keluar gitu kan.
0: Iya kan, Mas. Terus akhirnya kita tergabung sama Radio UI, RTC UI FM. Cok, lu dulu junior gue, Cok ya.
1: Benar, malahan gue dulu junior dia. Waktu di RTC.
0: Gue ke training lu.
1: Benar.
0: Sama siapa?
1: Kayak gak bisa deh nih orang nih, gue bilang.
0: Emang gak apa. Sebenarnya tuh gue lebih milihnya ke film sebenarnya waktu itu.
1: Terus milih radio banget.
2: Lu terpaksa akhirnya.
1: Gak, karena gue ngerasa sebenarnya radio tuh sangat
0: sangat
1: mudah,
0: sangat merakyat ya, radio tuh semua bisa akses. Bener. Siapapun setuju, bisa denger radio.
1: Bagus nih Mas Beril.
2: Kalian bunuh-bunuhan apa gimana sih?
0: Terus abis itu di RTC ya kan, kita akhirnya tiba lah
1: banget tuh di RTC.
0: Gua aktif, gua waktu itu SM gua, station manager.
1: Mm-hmm. Kita punya program dulu namanya Lantai Dansa.
2: Iya,
0: setiap hari Rabu.
1: Benar.
2: Dalam rangka apa tuh? Jadi muterin lagu-lagu disco.
0: Lagu-lagu disco kayak siapa? Rhyme Laude gitu.
2: Enggak dong, belum pada masa itu.
1: Lagu disco.
0: Lagi Rhyme Laude sih disco.
1: Lagu coba. Disco. Opik.
2: Nah, gitu. Ada Tawi.
0: Tapi remix. Jadi remix.
2: Terus lanjut.
0: Nah, akhirnya kita tibalah magang di Prambos.
1: Bener.
2: Oh, kalian barengan magangnya.
0: Gua nih sahabat suara, fun fact, gua sama Coki itu tuh gua dulu kaula muda. Enggak, gua doang. Gua ikutan kuisnya Prambors waktu itu yang mencari Wadia Bala. Pakai jaket merah. Set, clue-nya di Twitter kan. Set di Twitter tuh. Oke, yang dapat yang bisa menemukan dapat 40 juta.
2: Okay.
0: Lumayan dong anak SMA saat itu kan. Gua masih SMA. Set. Kita ada di sebuah mall, di sebuah bundaran nih di Jakarta. Fix. Tapi mallnya enggak terlalu yang hedon banget ya, clue-nya gitu. Oh, Fix ini GI. Kalau PI kan hedon.
2: Oke.
0: Okay. Gua samperin kan ke GI, set, gua cari. Guys, enggak jadi. Kita ada di Senayan. Terus lo ngapain bikin clue ya?
2: Tenang.
1: Namanya juga ngerjain orang-orang.
2: Tenang. Emosinya masih sampai sekarang.
0: Udah, terus ya udahlah, kita magang aja, Cok.
1: Iya, magang tuh.
2: Magang berapa lama tuh?
1: Harusnya 3 bulan tapi jadi 6 bulan karena waktu itu
0: event.
2: Tapi emang berapa harus begitu tuh. Gue tadi 3 bulan jadi setahun.
1: Benar.
2: Yeah. Terus
1: kan magang-magang, akhirnya kita ditarik dibikin, suruh bikin apa ya? Bikin sesuatu, kita bikin podcast deh.
2: Bikin podcast
1: Coki Bear Show. Ada jinglenya, puterin coy.
2: Masih ada enggak?
0: Jujur tadi gue kepikiran, tapi gue enggak nemu. Di YouTube enggak ada.
1: Iya, benar juga.
2: Asetnya udah enggak ada.
0: Video kita ada, videonya ada, tapi di depannya enggak ada jinglenya. Ayo denger Prambors Podcast. Dulu Mario Pratama kalau tahu bilang, you are the new big thing.
3: Iya. Yeah.
1: The new big thing ya, yeah, kata dia.
0: Sampai dia udah keluar dari Prambors, mana ini gua? Awas Coki. Hah?
1: Terus dulu kan mentor gue tuh Eda sama Genus sama Mario juga. Yeah. Terus si Mario tuh suka nontonin kita siaran gitu. Terus aduh, Mario
0: dia bilang apa?
1: Mario bilang gini nih, kayak gini. Gila, siaran lo keren banget, nongkrong banget. Terus kata Mario, kayak nongkrong di tempat sampah.
0: Ya gitulah, tapi sekarang
2: bakar kembang dong lo berdua.
0: Tibalah kita saatnya di siaran beneran.
1: Yoi.
0: Di sahur bareng Coki Bear itu.
1: Yoi, yoi.
0: Kesempatan. Kita mengalami kejadian horor ya di Tewarman dulu Coki.
1: Mm-mm.
0: Lagi rekaman podcast, set ada suara, kan di ada waveform tuh, ada suara tek gitu. Pas saya denger ada suara.
2: Gitu. Kan emang penakut aja ya.
1: Beril
2: emang
1: pertama pernah.
0: Kan, gue emang pernah. Terbukti ya hari-hari saya siaran di sini gimana gitu.
1: Tapi emang di sana tuh waktu dulu dia Aditya Warman tuh yang enggak tahu mungkin sekarang udah jadi Zodiac Baresto. Dulu tuh ada satu ruangan yang yang enggak pernah kena matahari, coy.
2: Oke.
1: Enggak pernah kena matahari.
2: Jadi enggak bisa melihat lagi hujan atau lagi terang.
0: Bukan.
2: Apa tuh?
0: Itu ya, tapi kalau zero matahari itu kata Vilo Sebastian kan sempat datang ke Prambors waktu di Aditya Warman.
1: Dan dingin banget ya itu ya.
0: Iya.
1: Asing enggak pernah.
0: Itu ruangan produksi. Katanya kalau ruangan zero matahari itu tempat yang jadi nongkrongnya mereka-mereka. Jadi ini mulai sekarang suara plafonnya dibuka-bukain aja.
2: Ini kurang terang apa?
1: Bener.
0: Oh iya, gue gak bilang ini.
2: Cuma... Terus lu minta plafonnya dibuka buat apa?
0: Oh, iya.
2: Lu kata siaran...
0: Nggak, biar nyambung ke lantai 7 jadi halo. Gitu.
1: Panoramik ya, jadi panoramik.
2: Oke, gue minta langsung ke lantai 8. Mbak Putri, Mas Indra, gimana?
0: Tapi dulu waktu gue di Prambors, gue akhirnya menemukan sosok Mas Oki.
1: Oh,
0: yes. Yang katanya legend di Prambors, suaranya seksi parah.
2: Gila, becek gua.
0: Iya kan?
2: Beneran, iya. Apalagi kalau udah bawain chart.
0: Maksudnya becek apa sih, Kak?
1: Iya, gimana sih?
2: Ini apa namanya?
1: Hujan.
2: Abis hujan
1: bocor.
0: Terus hubungannya sama Oki apa? Hubungannya sama Oki apa? Kalau becek.
2: Enggak, gua enggak nge-fans itu dulu.
0: Nah, enggak, gua masih fokus sama beceknya ini maksudnya gimana?
2: Suaranya tuh
1: waktu lu ada
2: enggak
0: suaranya kayak kalau deg-degan keringetan.
2: Enggak kering gitu loh, gitu loh.
0: Kayak basa-basa gitu, serak gitu ya. Lu kita akhirnya ketemu Mas Oki.
1: Benar.
0: Di acara Prambors juga.
2: Tapi sama mereka.
0: Kagak, Mas Oki udah keluar. Mas Oki udah tiada.
1: Ini lirahi.
0: Dari Prambors. Di saat itu dari Prambors, sekarang mulai lagi. Nah, kita ketemu Mas Oki. Akhirnya gue ketemu beliau, sosoknya beda sama suaranya seperti yang dibilang orang-orang.
1: Gimana maksud lu?
0: Karena mukanya tuh lebih
2: sangar.
0: Muka gue, ya menurut gue Mas Oki mukanya lebih ke sangar sama agak-agak
2: ekspresi.
0: Iya,
1: iya, iya, iya.
2: Senyum
1: iya.
2: Jarang.
0: Gue kira Mas Oki tuh mukanya tuh kayak ini.
1: Yang suaranya Mas Oki banget kira-kira siapa?
0: Fajar Sad Boy?
2: Enggak dong.
0: Enggak ini. Ini yang cocok tuh ini siapa? Indra Bruckman ya kayak.
2: Oke.
0: Siapa tuh? Suaminya
1: Rio Dewanto.
0: Rio Dewanto. Kayak gitu-gitu.
1: Ternyata
0: Oki.
2: Anjing malam.
0: Anjing malam.
2: Bener dong.
0: Iya bener. Kalian
2: anjing malam.
0: Tapi gue pengen nanya sama lu.
2: Tenang Ki, gue belain Ki. Oki kalau denger.
0: Gue pengen nanya sama lu. Menurut lo ada gak artis penyiar yang bikin lo tuh pangling pas ngelihat visualnya? Coba
1: siapa? Lo salah satunya Oki lo ya.
0: Gue Oki. Kalau lu siapa?
1: Yang liat yang pangling.
0: Pangling.
1: Yang ternyata Gofar sih gue. Suaranya.
0: Oh iya Gofar.
1: Gofar sih suaranya.
0: Tapi kan cocok sama visualnya. Tatuan.
3: Suara setebel itu kan.
0: Cocok sama visualnya.
1: Iya tapi menurut gue yang kayak, oh kayaknya emang yang kayak yang pria pakai kemeja gitu segala macam.
2: Oh iya.
1: Dengan suara
2: gitu.
1: Iya kayak metroseksual
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, bukan yang
0: polo.
2: Tatoan gitu tuh gak kepikiran dia lo tuh.
1: Iya ternyata kayak gila ini pang banget deh. Keren sih.
0: Gofar sih.
2: Kalau cewek
1: bisa kayak gitu.
0: Cewek.
1: Cewek.
2: Gua gak
1: cewek.
2: Bingung visual lo tadi Oki terus lo
1: Gofar. Penyiar cewek. Ada dulu gue ada penyiar Prambors dulu namanya kayak Indi ya.
0: Oh Indi.
1: Kayak Indi tuh menurut gue suaranya enak banget.
0: Yang jilbapan kan.
1: Iya ternyata jilbapan gitu gue.
0: Baik banget deh jujur baik banget deh baik.
2: Sesuai sama visual lo gak?
1: Sesuai dengan karakter aslinya kayak.
2: Oke lo
1: ternyata aslinya baik ya.
0: Gue udah tadi
1: Mas Oki.
2: Cewek. Gue nanya cewek.
0: Cewek.
1: Yang lu suka banget itu lu suka ceritain.
0: Oh, siapa? Yang cewek. Nikta Gina. Emang kenapa suka sama
1: Mbak Gina? Ya, di sini.
2: Inos.
1: Inos. Yang lu suka banget yang kayak, gila gue dengerin dia banget nih, Cok.
0: Gak ada, gue gak boleh bilang gitu demi Allah.
2: Ya udah sih. Gak usah bawa-bawa lo.
1: Yang lu bilang,
0: tapi emang gak ada siapa gue.
1: Yang lu bilang,
2: cewek. Maksudnya yang di Theater of Mind lo, aduh nih suara cewek. Wah,
1: coba nih ya, gue
0: sebenernya. Gue jarang denger penyiar cewek. Gue gak jarang denger
1: Tika, cewek. Kak Tika menurut lu gimana?
0: Tika siapa? Tika siapa sih?
1: Tika Panggabean siaran.
0: Tika Ujo.
1: Itu juga siaran. Tika
2: Ujo. Kayak dia dulu gak dengerin gue siaran deh.
0: Enggak, gue gak dengerin lo siaran.
2: Makasih lo.
0: Gue udah tau kayak, ah ini ntar bos gue gak mau gitu. Gue udah tau dulu.
1: Udah kebaca ya? Udah kebaca ya?
2: Cewek lo berarti gak ada?
0: Gak ada, gue lebih ke cowok. Tapi kalau lo sahabat suara ada gak? Penyiar yang bikin lo pangling waktu ngeliat visualnya. Karena sekarang radio tuh udah eranya visual banget. Kasih tahu di TikToknya Iswara karena sekarang kita lagi live. Kita masuk ke Afgan dulu. Bridging dulu dong, let's go Coki.
1: Yeah. Sahabat suara. Wah. Kemana malam ini?
0: Jelek. Lagi terus.
1: Berapa detik nih?
0: Ayo dikit lagi. Rasain dong.
1: Bentar gue rasain ya. Salah rasain.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi ditemenin sama
1: Coki Prakoso.
0: Sahabat suara. Selamat Hari Radio Nasional, guys.
1: Ih, seru banget. Hari Radio Nasional ini setiap tanggal berapa berarti? Tanggal 11 September ya?
0: 11.
1: 11 September 11 ternyata.
0: Iya, kayaknya 11 dah.
1: Kalau Iswara ulang tahunnya kapan?
0: Lupa. Nih. Mak Edon, Danar Gumilang, Delta Radio. Kirain dulu suaranya bapak-bapak, visualnya masih muda.
2: Eh, jujur mas, mas Danar sih tinggi banget aslinya,
0: geda,
2: coy.
0: Dia geda cuy, geda, segeda itu.
1: Lu bayangin tinggi,
0: tebek di.
1: Lu bayangin tinggi gue 160, ngelihat dia tinggi banget 180.
0: Kalau 160 pendek gue. Ya pokoknya dia, tapi dia baik.
1: Baik.
0: Nah, penyiaran jahat sih menurut lu.
1: Enggak, jadi dulu.
0: Apa sih cokok? Kita lagi ngomongin soal penyiar yang lu tuh pas lihat visualnya, karena kan sekarang udah eranya visual kan, TikTok live apa segala macem. Nah, pas lihat visualnya tuh setidak sesuai ekspektasi lo pas denger suaranya.
1: Lo cewek masa nggak ada sih? Gue tadi cewek udah nyebut loh, Kak Indi, ada Indi dulu.
0: Tapi lo bilang Indi sama mukanya sesuai ekspektasi. Ini
1: ya, awalnya gue kira nggak sesuai ekspektasi gue.
0: Tapi
1: gitu.
0: Pas udah ketemu sesuai ekspektasi
1: ternyata, oh beneran baik ya orangnya gitu.
0: Visualnya?
1: Visualnya iya, sama-sama cantik.
0: Ya berarti topiknya kan yang beda.
1: Oh yang beda.
0: Berantemnya lu 5 menit ya di luar.
1: Hai. Diajakin berantem. Hai. Ketahuan takut ya.
0: Tadi dia bilang Danar.
1: Danar.
0: Kakak Gina, gue setuju sih. Tadi gue bilang Gina, gue setuju.
1: Gina iya sih. Mbak Gina ya?
0: Bukan, mas. Ada Gina cowok, ada. Coba dong lu dong yang lain. Pada gak punya WhatsApp lu.
1: Misal-misal ya, penyiar-penyiar cewek nih misalnya ya, gue sebutin ya. Cindy Lau gimana menurut lo?
0: Cindy Lau sesuai. Feli Sumaiku tadi sore, gue dengerin juga, sesuai.
1: Feli sesuai. Davi?
0: Davi Andri. Davi Andri gue gak pernah denger siaran, gue pernah MC sama dia. Bella tuh, Bella Arswendita.
1: Oh Bella kan sore agak serak-serak basah gitu ya?
0: Iya.
1: Sesuai gak? Sesuai gak?
0: Enggak. Gue kira tuh dia orangnya tuh kayak...
1: Suka batuk. Kenapa?
0: Kan sama Bea Konimax. Nggak, gue ini ya bela bener. Gue kira tuh dia orangnya, dia kan suaranya kan yang cheerful gitu segala macam. Dan gue ngira aja dia ekstrovert, ternyata dia introvert.
1: Oh ternyata Bella tuh introvert. Suka di dalam berarti dia.
0: Karena siaran di dalam.
1: Benar.
0: Dia suka siaran di dalam. Kalau siaran di luar susah.
1: Dibanding di luar berarti.
0: Noise ya? Banyak suara mobil ya kan. Gampar lu baru sekali siaran lu. Ah, siapa lagi coba.
1: Siapa lagi ya? Gue jadi kepo deh.
0: Kalau gue paling dari ini nih. Kalau gue dulu paling ngefans dulunya sampai sekarang sama suara penyiar-penyiar radio itu sih banyak. Tapi yang biasa gue inget itu ada Zap, Irfan Ihsan, Prambors, Arya Perdana, bukan Yuda Perdana ya. Genus, Irfan Firdaus, Hasan Ardan. Oh Irfan Firdaus Hasan dari Ardan.
1: Ada nih gue nih. Alis Bandu Krafi. Itu penyiar BBC London sih.
0: Kok dekat? Kok dekat radio yang dekat?
1: Ya kan gue dengerin radio luar juga.
0: Oh iya, coba penyiar mana, coba radio luar lagi dong. Coba cok.
1: Radio luar lagi.
0: Lo suka dengerin penyiar mana sih radio luar?
1: Ini ada Dani Sinha. Dia presenter sih tapi.
0: Presenter mana cok?
1: London.
0: Ya kalau lo coba, lo nih ya, lo kan dari lo dengerin radio, ada gak penyiar yang pas lo lihat visualnya itu tidak sesuai ekspektasi lo? Gue tadi Bella, karena Bella pas gue ketemu, oh dia ternyata orangnya introvert ya gitu ya. Coki tadi bilang Indi. Prambors dulu, jadi caranya coba bentar deh. Tuh terus tadi
1: Nadjul, Nadia de Julia.
0: Nadia de Julia.
1: De Jul.
0: Apakah dia nama restoran ada D-nya? Ya coba kalau siapa kasih tahu ke kita di TikToknya iswara.network atau mampir ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 101 apa cok?
1: 14 1014.
0: Ya iya.
1: Ih udah jago nih.
0: Nyar blow on depan gue nih.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Mekondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
7: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
6: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
7: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
6: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
8: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
7: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beril dan
1: Coki Prakoso. Kami Coki Bir. Mic gua masih mati kayaknya nih.
0: Nyala.
1: Cek. Ah, salah mic kan lu.
0: Itu juga nyala.
1: Cek. Belum, Bang.
0: Yang ini ternyata. Masuk, Bang, orang nyala semua.
1: Oh, gitu.
0: Orang-orang berbatu malam ini, gua gampar-gamparin ya.
1: Lu denger suara gua enggak?
0: Hah?
1: Denger enggak?
0: Dengar.
1: Oh, kok di
0: lu kan pakai headphone. Ya berarti headphone lu lebih kecil.
1: Oh my god, yang sini aja deh.
0: Itu aja.
1: Di sini lebih gede, mantep.
0: Bo. Tadi siapa yang menurut lo gede?
1: Hmm?
0: Apa? Gajinya. Hey guys, sahabat suara, ini ditemenin sama Beril sama Coki. Kita partner dulu waktu di radio sebelumnya dan kita nge-MC juga ya.
1: Weh, kita nge-MC udah banyak banget. Kita tuh waktu 2019 dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu tuh jadwal full Sabtu Minggu.
0: Banyak pensi-pensi SMA karena kita spesialis pensi dulu.
1: Tapi sekarang gue lumayan sedih sih karena pensi enggak sebanyak itu. Ngerti enggak?
0: Enggak, sebenarnya banyak, cuma ngundang dikit aja.
1: Budgetnya, Bang, kurang katanya gitu.
0: Udah jarang masuk harga mahal lu.
1: Iya betul.
0: Cok. Ini kita akan main what if. Gue pengen ngajakin sahabat suara juga di TikTok sama yang di jalan ya. Ini kita udah tahu penyiar-penyiar tadi udah banyak ya penyiar yang kita mention gitu.
1: Oke.
0: Begitu beserta radio-radionya.
1: Oke.
0: Kita di jam ini akan lebih banyak ngomongin artis.
1: Artis siapa?
0: Siapa artis yang belum pernah siaran tapi cocok buat jadi penyiar dan lu kasih tuh radio mana? Gua. Contohnya ya. Menurut gua,
1: gue sambil mikir nih.
0: Oke. Menurut gua enggak tahu ya, karena gua di radio lumayan baru, enggak selama Katika gitu dan penyiar-penyiar senior lainnya. Cuma menurut gua Rio Dewanto tuh cocok di Brava. Yoi.
1: Tapi abis itu ada kanan logo dari Kenny G. Kenny G maksudnya mirip-mirip Niji gitu ya?
0: Bukan, Kenny.
1: Kan Kenny G.
0: Kenny G namanya.
1: Ya gue kirain Kiaya Niji. Jadi kan.
0: Lu coba artis yang
1: tapi kayaknya bukannya
0: mention artis dan radio mana dia cocok siaran.
1: Rio Dewanto kayak suara agak cempreng dikit deh sebenarnya.
0: Ah.
1: Emang ngebas ya?
0: Udah gitu kayak, ngapain lu?
1: Manjai.
0: Gitu.
1: Menurut gue ya,
0: kopi buatanmu
1: numero uno. Gue siapa ya artis ya? Pemain film kali ya? Pemain film.
0: Iya boleh.
1: Si siapa pacarnya ini coy? Pacarnya Prilly Latuconsina. Omara.
0: Omara Estagelal.
1: Nadia Omara. Itu mah cerita setan. Itu cerita setan. Nadia Omara.
0: Omara Estagelal.
1: Menurut gue dia cocok
0: siaran banget. Di mana?
1: Di Prambors. Karena dia menurut gue, lu kalau dengerin dia ngomong bahasa Inggrisnya,
0: oh iya bagus tuh.
1: Bagus banget coy.
0: Bagus deh,
1: dan gitu, dan dia tuh kayak kalau di IELTS sudah
0: Donald Trump lewat itu.
1: Wah. Padahal dia orang Amerika. Donald Trump juga bagus menurut gua bahasa Inggrisnya, cuma bagusan Omar Estegel. Masa sih Donald Trump bagus bahasa Inggrisnya?
0: Lewat tahu jokes baru gak?
1: Apa?
0: Bayi-bayi apa yang paling pinter di dunia?
1: Apa tuh?
0: Bayi Jepang. Umur 1 tahun udah bisa bahasa Jepang.
1: Oh.
0: Baru.
1: Jokesnya baru. Menurut gua Omara Estegelal ya tadi ya.
0: Iya, di Prambors.
1: Bet di Prambors deh. Itu kayak cocok gitu.
0: Kalau kata kembar petualang Coki Sitohang di Suara. Memang.
1: Benar.
0: Tapi memang dia ya dia pengetahuannya luas sih.
1: Coki
0: Sitohang.
1: Iya lagi benar. Tapi kan emang dia dulu penyiar juga kan?
0: Dia oh iya dulu siaran juga di.
1: Dia kan dulu emang penyiar juga.
0: Nah coba lo jawab sahabat suara. Kira-kira. Tapi gue pengen ngeplay dulu VN yang udah masuk deh.
1: Coba. Ada VN yang jorok-jorok gak?
0: Maksudnya?
1: Hah?
0: Maksudnya?
1: Sorak nalpot gitu. Jorok di kuping.
0: Izin kak ini Kawahara ya gitu. Tang.
1: Ini
0: dari. Ini
1: Nob One ya, Nob One.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. This is dari your bestie.
0: Dari.
2: Kalau untuk penyiar, enggak. Sebelumnya gue mau big shout out dulu mengucapkan selamat Hari Radio Nasional.
0: Wey.
2: Karena dengan radio dan terutama di Iswara, Iswara itu adalah radio yang bisa merubah pikiran gue gitu, bisa membuat gue grow dan bisa membuat gue menjadi seseorang yang sekarang.
0: Keren.
2: Untuk penyiar yang bikin gue sempet pangling, kalau untuk cowok itu ada Eda Prambors, terus Eda, lo Beril, terus sama ini siapa The Dandies Danang Darto, Terus kalau untuk cewek, Kak Bella Arswendita, terus Pak Kota Genushka, Kak Genus, sama Kak Gina, Kaling Tagina. Dah, itu aja. Sekian. Thank you.
0: Kayaknya kalau, lu Genus pangling gak, Cok?
1: Kak Genus? Pangling gue, kalau dia ternyata bisa masak. Hah? Ngomongin apanya suaranya?
0: Tadi kan topik sebelumnya kan, lu kalau misalnya suara, lu dengerin suara Genus sama aslinya Genus, kayak, nih, pangling nih gue gitu.
1: Kalau Kak Genus gue mikirnya tuh kayak gue pikir agak geek gitu, ternyata gaul banget coy.
0: Outfitnya ya gaul sih.
1: Bergaul.
0: Ya sekarang tapi topik di jam ini adalah sahabat suara, coba kasih tahu artis yang belum pernah siaran tapi kayaknya dia cocok siaran. Nah, radio mana nih yang cocok buat artis yang lo mention tersebut? Tadi contohnya Rio Dewanto, gue bilang kayak cocok deh dia di Brava.
1: Di Brava.
0: Karena dia kayak, dia cool ya kan, jazz gitu.
1: Kalau tadi gue bilangnya tadi Omar Esteghlal tuh ya.
0: Oh, di Prambors.
1: Di Prambors, karena Inggrisnya udah next level sih menurut
0: gue. Bagus deh. Makanya lu cabut dari Prambors ya, Inggris kurang.
1: Iya benar.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Coki Bir di suara nih.
1: Cowok kita bersama nih.
0: Aduh,
1: ada singkat tuh dong, singkat dong.
0: Ada tuh yang bikin singkatan kayak gitu tuh, Cok.
1: Tapi katanya emang Coki Bir tuh emang dikenalnya dengan cowok kita bersama, katanya.
0: Iya, karena
1: Coki Bir, Coki Bir gitu.
0: Cewek-cewek yang suka K-pop yang Korea-Korea gitu selalu bilang biasnya mereka tuh Coki Bir, cowok kita bersama.
1: Iya, terus sampai ada yang ngayal-ngayal gitu ya, Hyung.
0: Gitu. Baru itu. Hyung, Hyung, Hyung. Kalau kalian Hyungnya untuk jadi penyiar tuh siapa? Artis, mention artis yang belum pernah siaran tapi kayak cocok jadi penyiar.
1: Pemain film. Menurut lo Iqbal Ramadan cocok enggak jadi penyiar? Kan dia kan sempat ada yang program yang kayak siaran-siaran gitu kan.
0: Vindes ya.
1: Cocoknya di radio apa?
0: Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan cocoknya Prambor sih.
1: Kenapa?
0: Sorry, atau enggak?
1: Mustang?
0: Enggak, gue Prambors sih, Iqbal tuh.
1: Iqbal Ramadan ya?
0: Emang ada Iqbal di Prambors. Beda Iqbal.
1: Beda dong! Itu bos kita dulu.
0: Iya, Iqbal Prambors. Siapa lagi?
1: Yang lagi terkenal ya, artis. Jeffrey Nicole, menurut lu cocok gak siaran?
0: Jeffrey Nicole menurut gue TRL, The Rockin' Live. Hard Rock.
1: Iya sih.
0: Dia mau Hard Rock deh.
1: Kok tau?
0: Tahu.
1: Menurut lo yang gen banget artis siapa? Yang gen.
0: Gen ya? Gen banget artis menurut gue.
1: Ayo.
0: Gen artis. Gen tuh yang energik juga. Tapi enggak terlalu lebay. Cheerful. Cewek ya? Cewek aja kali ya?
1: Cewek boleh.
0: Siapa? Kalau menurut lo siapa sahabat suara?
1: Sahabat suara siapa? Pemain film gitu, kalau nggak artis sinetron yang gen banget gitu. Gen FM banget.
0: Gen FM banget? Dude Herlino.
1: Iya, yes. dia suka senyum sih kalau ada di Roti O sih. Gue suka Salim kalau dia ada.
0: Dia Roti O apa Roti Boy sih?
1: Iya juga ya.
0: Dia Roti O apa Roti Boy ya?
1: Gue lihat dulu ya, gue cari ya.
0: Nih kalau kata Ma Edon, Ariel Tatum. Nah, Ariel Tatum cocoknya di mana?
1: Ariel Tatum sih menurut gue tuh dia
0: Ariel Tatum rockin tuh life, rockin life,
1: rockin life.
0: Kayak dia tuh pakai vibe yang kayak
1: iya lagi.
0: Hi, Hard Rockers.
1: Iya lagi.
0: Mawar De Jong. Mawar De Jong tuh cocoknya partner sama Kevin De Bruyne deh. Dia cocoknya di City deh.
1: Sama Frankie De Jong kalau mau di Barca.
0: Oh iya, Frankie De Jong ada. Surya. Nah, Surya udah pernah jadi penyiar. Yang belum, kita berangan-angan. Siapa? Coba. Mayor Teddy. Kalau siaran. Diam.
1: Nggak, gue cuma ini, gue nyari lucu banget tuh di Herlino.
0: Oh iya. Mayor Teddy kalau siaran cocoknya di radio mana?
1: ganti yang orang lain aja kalau nggak.
0: Serius, Mayor Teddy cocoknya di mana?
1: Kayaknya
0: RRI. Bener.
1: Iya.
0: RRI.
1: Iya. Oke. Dion Wiyoko kira-kira di mana? Dion Wiyoko. Mustang pagi kali ya. Dia tuh masih agak muda gitu karena kegiatan-kegiatannya. Mustang pagi itu masih.
0: Coba lu ngomong Wiyoko tapi diulang-ulang dah. Coba. Wiyoko coba.
1: Wiyoko.
0: Yoko.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, TOH 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Wee.
2: TOH
3: apa tuh toh?
2: Zaman siaran tuh dulu suka dibahas TOH. Top of the hour.
3: Wih, keren banget nih.
2: Kita lagi ngebahas soal ini nih, artis-artis yang cocok kalau siaran, tapi belum pernah siaran, tapi cocok nih buat siaran.
3: Aktor ya, kira-kira siapa ya? Yeah. Menurut lo siapa ya? Tadi kita udah sebutin Luna Maya.
2: Komeng
3: cocok sih di Ardan.
2: Komeng Ardan sih.
3: Dulu Ardan kan?
2: Dia Sunda nggak, tapi kalau Ardan kayaknya
3: kena
2: Bandung-Bandungan.
3: Jawa Barat dia. Anaknya Akpol, Komeng.
2: Bodoh. Sambo juga anaknya apa? Triberata.
3: Artis siapa lagi menurut lu Luna Maya tadi di mana? Cosmo ya kan?
2: Itu tuh bacanya di TikTok tuh. Di TikTok Isyana.
3: Isyana Saraswati. Rockin' Life lah. Dia kan suka lagu metal juga dia.
2: Emang Rockin' Life ada metal-metalnya?
3: Mungkin.
2: Metal.
3: Dia slip-slipin
2: emang
3: lagu.
2: Emang namanya Rockin' Life. Tapi lagunya luar juga. Biasanya pop aja.
3: Rock aja.
2: Kok ini kecil ya suaranya? Apa perasaan gue dong?
3: Iya. Oh, headphone-nya ya.
2: Terus,
3: suaranya tapi aman.
2: Gue besok gede banget gue kalau pakai ini monitornya. Biar ini kayak ini.

0: si Eda info kalau siaran. Hafur gede banget.
1: Emang iya?
0: Karena dia suruhkan sendiri, jadi harus dapetin vibes-nya.
1: That's me.
2: Wow.
0: Ini sama-sama dulu ada Rina, baca-bacain cok, ada Rahmat,
1: Rahmat
0: ada Amber, ada Rina,
1: Ardi tuh, Putra,
0: Ari Irham di mana siaran yang cocoknya?
1: Wah, Ari Irham ya? Female.
0: Iya sih.
1: Ari Irham female. Dia kayak mengerti sekali tuh ya tentang wanita ya.
0: Cuma ceweknya Tasya
1: Tasya Kamnia.
0: Tasya Kamnia.
1: Tasya Namnya.
0: Tasya Namnya.
1: Iya.
0: Itu cocoknya menurut gue di yang lebih muda lagi, Jack gitu bisa. Karena menurut gue dia tuh gaul. Cuma memang dia tuh sebenernya digaul kok, gaul. Dia kan gaul gitu.
1: Akini Hakyu.
0: Siap.
2: Gitu loh. Lu gak bisa ngejembunyiin muka lu tuh. Lagi lah. Oh,
0: iya. Mukanya kugu banget. Iya, cocoknya.
1: Di mana? Cocoknya lebih cocok.
0: Gue pengen bikin radio sendiri dah. Akini ya. Temennya bini gue tau.
2: Kenalin dong.
0: Gue juga pengen kenal sih sebenarnya. Coba siapa lagi nih artis mau mention.
1: Aktor
0: Aknini cocoknya di Brava sih. Dia kan yang kok gitu.
1: Gue pengen dengerin terus aja gue. Kayak gini Hak yuk
0: Aknini. Iya di Brava dia.
1: Gak apa-apa
0: dia, dengan sosoknya tuh. Iya di Brava sih. Tadi kan lu bayangin Brava ngumpul siapa tadi yang pertama gue sebut?
1: Tadi Rio Dewanto,
0: Aknini Hak. Yeah. Gitu-gitu cocok tuh ngumpul di Brava tuh.
1: Mantep sih ya. Gak apa-apa gue ditendangin sama taekwondonya deh. Dia taekwondo kan.
0: Iya sih bener. Itu satu pelatnas sama bini gue.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Tendang-tendangan.
0: Iya.
1: Sabuk beda, hitam.
0: Tapi bini gue lebih tinggi.
1: Lu lebih suka sabuk hitam apa sabuk merah?
0: Sabuk Gucci gue. Wow. Kasih tahu ke kita sahabat suara kira-kira artis siapa yang belum pernah siaran. Tapi dia cocok nih kayaknya buat siaran. Dan di radio mana ntar dia bakal siaran?
1: Dwayne Johnson di mana?
0: Dwayne Johnson bikin podcast aja bang sama Deddy Corbuzier.

0: nongkrong bareng Beryl Rasandavi.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davi di Hari Radio Nasional bersama
1: Coki Prakoso kaula sahabat suara. Bersama Coki Bear di sini.
0: Jadi Coki hampir blunder ngomong kaula muda.
1: Benar.
0: Karena kita dulu siaran di Coki Bear lagi di Prambors.
1: Benar.
0: Coki Bear Show.
1: Hari radio sekarang ya.
0: Hari radio ya, gila. Selamat ulang tahun ya buat radio-radio semua di Indonesia ya.
1: Ulang tahun yang keberapa radio? Lo kan penyiar radio nih. Ulang tahun yang keberapa coba?
0: Lalu ntar ngobrol bareng.
1: Radio tuh umurnya sama kayak kemerdekaan Indonesia, coy.
0: Oh iya.
1: Ya karena kan salah satu menyalurkan kita udah merdeka tuh lewat radio.
0: Oh, betul.
1: FYI.
0: Dulu tuh coba lu cari di Wikipedia deh. Kita lagi nyapa-nyapa juga di TikTok karena kita lagi live di TikTok iswara.network. Ada Herdi, ada Dev, ada Belinda, ada Reti, ada Rina, ada Dev, ada Rahmat juga. 81 tahun kalau kata Rahmat juga.
1: Benar, sama kayak umur Indonesia karena RRI kan Radio Republik Indonesia tuh mulainya dari 11 September 1945. Jadi yeah. Merdeka bikin radio tuh.
0: Merdeka bikin radio.
1: Bocah-bocah pada kumpul kan di Senayan.
0: Eh guys, apa kita bikin radio aja?
1: Kita pengen poin ke bocah di Surabaya gimana?
0: Mau broadcast message tapi belum ada BBM.
1: Ya WhatsApp belum nyampe sekarang.
0: Tapi terima kasih buat pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah mempertahankan radio di Indonesia sampai sekarang. Juga anak-anak mudanya juga melestarikan. Pokoknya seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melestarikan radio di Indonesia. Respect.
1: Menurut lo radio bakalan mati gak?
0: Gak. Karena menurut gue radio itu live.
1: Masa sih bang?
0: Ada yang tapping tapi kan.
1: Iya betul. Nah,
0: tapi radio itu live. Jadi lu ngomong itu bener.
1: Siapa tuh? Nah, Siapa tuh?
0: Ada Maca, selamat Hari Radio Nasional. Ya, tapi gini, buat lo brand-brand, kalau mau apa namanya tap in di radio, itu amat sangat strategis. Karena di 2026 ini specifically di pertengahan tahun, radio lagi disorot banget.
1: Oh gitu.
0: Lumayan lagi disorot.
1: Karena
0: di threads.
1: Karena
0: gak munafik, salah satunya mungkin karena salah satu radio di Jakarta akhirnya comeback lagi.
1: Okay.
0: Jadi itu mengikut jadi semangatnya tuh menyebarkan untuk radio-radio lain gitu. Jadi semangatnya juga ikutan gitu. Sama yang kedua, radio itu tidak di tapping, radio itu live. Jadi lo bayangin lo naro brand make up ke siaran radio.
1: Oke. Okay.
0: Dia tidak di tapping, dia akan live aja responnya. Oh, jadi gini, oh iya demi apa sih kayak gini? Tidak ada kesempatan kita untuk menapping.
1: Ngedeskripsiinnya gitu langsung.
0: Yeah.
1: Berarti menurut lo radio gak bakal mati?

0: mati?
1: Enggak.
0: Apa yang bikin radio mati menurut lo?
1: Yang bikin radio mati?
0: Kan soalnya kan sempat ada kayak TV star kill radio star, TikTok star kill radio star.
1: Yang bikin radio mati? Dipencet tuh. Kalau dipencet mati.
0: Itu mah jadi enggak live, Bang.
1: Kita lagi ngomongin soal menurut lo mention ke kita artis yang belum pernah siaran, tapi kayak cocok is artis luar apa artis Indo gitu, tapi kayak menurut lo dia tuh cocok buat siaran. Siapa lagi, Cok?
0: Dwayne Johnson ini. Dwayne Johnson
1: konsisten banget anjir sama Dwayne.
0: Lu enggak mau.
1: Lo Dwayne
0: Gal Gadot.
1: Jam. Sama Agnini Hak. Di Brava.
0: Ngobrolin apa kira-kira? Ngobrolin apa?
1: Ah, jangan Gal Gadot ah.
0: Iya.
1: Jangan.
0: Tapi lo udah lihat belum? Jadi ada yang mirip-miripin gitu di X atau di mana gitu bilang. Gal Gadot tuh mirip banget sama Dian Sastro. Dian Sastro tuh balas.
1: Sastro. Dian Sastro yang punya.
0: Iya. Terus gue pegang kepala gitu. Dia kan amin, dia balas amin, dia bilang gitu.
1: Amin.
0: Ih, gimana sih lo, Lir?
1: Amin.
0: Siapa artis cewek? Lo belum jawab dari tadi artis cewek.
1: Apa
0: lo takut ya?
1: Enggak, artis cewek yang cocok. Artis cewek
0: luar.
1: Artis cewek luar.
0: India ya khususnya ya.
1: Megan Fox.
0: Wah.
1: Bayangin Megan Fox di suara.
0: Ketua siaran. Coy, udah ini.
1: Tapi dia Megan Fox.
0: Naik Bumblebee. Naik Camaro kuning.
1: Bawa Camaro nih.
0: Jadi ada cewek cantik main sama robot-robot.
1: Janggal. Megan Fox di suara siaran malam. Hai guys, balik lagi sama nongkrong bareng Beril dan Megan Fox.
0: Ya elah.
1: Nongkrong lu di studio gue tiap hari.
2: Optimus Prime.
1: Gede banget nih siapa nih.
0: Lu setiap siaran ada.
1: Coba mainin deh kita. Artis luar siapa yang menurut lu kayak cocok nih buat siaran.
0: Gue lagi suka banget sama artis cewek. Ada namanya Madeline Klein.
1: Oh, Madeline Klein tahu.
0: Dia yang main OBX alias Outer Banks. Salah.
1: Yang jadi Sarah kan?
0: Bener.
1: Yeah.
0: Gue ngefans banget gue sama dia. So far.
1: Tahu.
0: So far Hilman ya, gue ngefans banget.
1: Udah kasih tahu ke kita, artis siapa yang menurut lo cocok buat siaran. Dan kenapa dia cocok buat siaran gitu ya?
0: Ya, apakah karena suaranya yang serak-serak basah?
1: Oh iya.
0: Atau dengan suara yang ngebos?
1: Apakah dia harus
3: cempreng-cempreng gitu?
1: Jawab di TikTok.
0: Ya,
1: emang
0: coba.
1: Ngomong emang cempreng Gina doang. Bisa aja Coki diedit suaranya.
0: Suara Gina.
1: Kita lagi live di suara.network. Jadi stay tune on 101.4 FM. Di suara. Ah, fuck.
0: Cok. Langsung aja di 101.1. Salah.
1: 101.
0: 101.4 di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo, aku Dere, ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semua radio di Indonesia bisa terus mengudara. Dengar terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: rujak itu rujak.
1: Istriku.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari lo ditemenin sama Beril dan
0: Coki Prakoso, kami Coki Ber.
2: Ya, buat lo yang masih di jalan atau mungkin kayak mau nongkrong, ini adalah malam Sabtu ya guys ya. Happy weekend anyway.
0: Udah mau jam 10 malam, pada kemana ya warga ya?
2: Wait. Coki tuh dulu suka ada jadwal di Duckdown setiap Rabu, ya kan?
0: Gue di grup. Kagak gila.
2: Bang, sumpah, Bang Buluk lo harus tau.
0: Kagak gila.
2: Di grup nih. Set. Ah. Kapan kita Duckdown? Diam. Kita belum, minggu ini belum ke Duckdown, Coki belum ciuman.
0: Aduh. Itu ya bercanda di grup kan biasanya kayak gitu kan.
3: Tongkrongan, bercanda tongkrongan lah.
0: Enggak apa-apa.
3: Sehari berapa tuh biasanya tuh?
0: Berapa? Enggak. Maksudnya berapa kali kilo?
3: Berapa kali bercanda? Disebut bercandaan itu.
2: Tapi memang tiap Rabu tuh di Duckdown ada ini, ada apa sih, ada
0: matchmaking.
2: Kok gue
0: jawab ya? Tapi emang ya namanya teman kan suka mojok-mojokin gitu ya, wajar lah ya. Standar pertemanan laki-laki.
2: Ya kita mojokin kalau beneran terjadi ya, itu karena beneran terjadi gitu loh maksud gue.
0: Nah, tapi kan semua yang ada fotonya ada bapak nih.
2: Apaan sih?
0: Kesannya ada.
2: Gue gak ada, gue di Korea waktu itu.
0: Gak ada.
2: Deh. Yeah. Cok, tapi ada gak sih hal yang... apa ya, di lo tuh kalau misalnya lo kasih tahu ke gue, kayaknya orang-orang bakal demi apa Coki kayak gitu.
0: Enggak ada. Gue baik gila.
2: Enggak soal negatif. Ada nggak sih hal yang kayak iya kalau misalnya yang orang-orang ya tahu tuh, iya sorry ada burung hantu belakang sini ya. Lo ada nggak bang? Hal-hal yang orang kalau orang tahu, ih demi apa sih Buluk kayak gitu orangnya.
3: Nah. Ada banget lah.
2: Apa?
3: Kalau misalkan gue bilang, ada yang bilang gitu, Buluk mana? Buluk lagi sholat. Ah masa sih Buluk gitu?
2: Oh. Enggak dong. Ya gak apa-apa bisa. Bener
3: ya,
2: kan?
3: Itu.
2: Ya, bisa.
3: Ya, itu kan dulu kan. Yeah. Ini kita ngomongin dulu kan.
0: Sekarang berarti udah gak sholat bang?
3: Sekarang masih sholat. Jumat doang tapi.
2: Lu kodo ya dari Senin sampai Kamis.
0: Absen mingguan itu mah.
2: Lu apa? Ada gak hal-hal yang, kalau tadi kan sholat. Lu apa? Hal-hal yang kayak, anjir, memang cukup begitu.
0: Iya, puasa Senin Kamis. Kok ketawa sih? Ya orang kan mungkin,
2: nah, ini
0: ternyata Coki ngelakuin
2: nah,
0: gitu
2: buktinya,
0: ya.
2: Nah itu buktinya, gue demi apa sih? Oh,
0: iya puasa gitu. Senin Kamis gitu.
2: Oh. Yeah.
0: Mutih, puasa mutih.
3: Puasa mutih.
2: Gue nanya ke lo sahabat suara, ada gak hal-hal yang kayak kalau misalkan orang tahu kayak, ih demi apa sih lu tuh kayak gitu ternyata. Nah kasih tahu ke TikTok, kita lagi live di TikTok ya Cok ya. Iswara.network, abis ini gue bacain setelah berapa hit. Atau mampir aja ke WhatsAppnya Prambors.
3: Salah.
2: Gimik, sorry. Nah jadi
3: gak apa namanya hari radio bebas. Gak apa-apa radio.
2: Tadi gue cerita kan? Tadi
3: gak apa gitu.
2: Tadi udah ngomongin jok. Ngomongin ini. Wuh semua dibomongin.
0: Tapi
2: balik ke WhatsApp siapa Cok? Balik ke WhatsApp siapa?
0: Tadi dari tadi Butika tuh megang kontrak lu tahu di luar. Kita lanjut 1 bulan apa 1 hari ya?
2: Coba lu, balik lagi ke WhatsApp siapa?
0: Balik lagi ke WhatsApp-nya sahabat suara ya langsung
2: salah
0: aja.
2: Salah juga. WhatsApp-nya Iswara.
0: Iswara di 0816 114
2: salah juga dong.
0: 1014 ya. Sobat Jack
2: salah,
0: ya.
2: Salah.
3: Sobat Jack. Kok Sobat Jack?

0: WhatsAppnya WhatsAppnya Iswara. WhatsApp Iswara 0816 114 1014 14 14. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Stick around.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih ditemenin sama Coki Ben.
3: Yeah, warga nih, sahabat suara ya.
2: Ya, sekali lagi mungkin belum kenal kami. Nama saya Beril.
3: Nama saya Coki.
2: Kita itu adalah partner MC dan kita berdua pernah siaran di radio sebelumnya ya.
3: Betul.
2: Siaran sahur, siaran pagi, semuanya tuh.
3: Semua waktu udah pernah kita.
2: Oh, udah pernah, yang belum pernah siang. Siang gue sendiri.
3: Kan gue juga sendiri, kata kita.
2: Lo siang gak sendiri, Cok?
3: Sendiri,
2: lu cuma, gile. Lu cuma pagi sama sore doang sama
3: sendiri,
2: gue.
3: Sendiri, gile.
2: Oh iya.
3: Yang buat ini antar kota.
2: Oh
3: jadi
2: iya.
3: Gue akap, antar kota, antar provinsi, gue siap.
2: Waktu itu radio live on Lorena ya? Lorena bikin radio ya?
3: Iya, kita tuh sempet yang siaran sendiri-sendiri siang-siang jadi DJ gitu.
2: Oh.
3: Yang lu dulu terus gantian lanjut gue.
2: Nah gitu, iya, maksud gitu. Gue kita gak tandeman.
3: Oh iya, gak tandeman, sendiri-sendiri. Yeah,
2: yeah. Kita lagi ngomongin soal ini, sahabat suara. Ada gak sih sifat dari lo yang kalau orang-orang tahu tuh kayak, demi apa lo begitu?
3: Hmm.
2: Kalau tadi Bang Buluk bilang apa lo, Bang? Sholat.
4: Sholat.
3: Ternyata lu sholat seminggu sekali.
2: Kenapa?
3: Padahal.
2: Kenapa? Dulu ya, SMA lu nggak, lu jarang.
4: Dulu ya namanya SMA ya, maksudnya nongkrong lupa gitu sama waktu.
2: Gak bisa,
4: sholat
2: tetap
4: gitu.
2: Gak bisa Bang. Mau SMA juga tetap harus.
4: Iya emang harus sholat. Akhirnya kan gue sadar dan sekarang gue jadi rajin gitu kan.
3: Rajin sholat.
4: Rajin pengen sholat.
2: Oh. Masih pengen. Ingat doang.
4: Rajin ingat sholat.
2: Tapi gue ingat kok gitu.
4: Gitu.
2: Iya.
4: Jadi ya di saat gue sholat orang kayak, masa Buluk sholat gitu. Hmm.
3: Padahal wudu doang padahal ya.
4: Kata saya rambut itu juga rambut tuh.
2: Udah set udah sampai kaki. Aduh ntar besok aja. Butik apa butik? Ada enggak sih?
3: Butik apa?
2: Ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu tuh kayak, demi apa butiknya begitu gitu. Sifat lo yang orang kalau misalnya orang tahu tuh kayak, anjir demi apa lo butik begitu?
5: Sabar.
3: Demi apa?
4: Demi apa?
2: Emang iya, Bang. Lo sebagai yang udah kerja lama.
4: Kalau dibilang coba Tika tuh sabar tau. Wah demi apa Tika sabar gitu kan.
3: Nah, coba kita itu buktiin sekarang.
2: Tapi memang sabar tau menurut gue.
4: Enggak sabar.
2: Apakah gue doang yang sabar?
3: Coba deh lo omel-omelin deh pada sekarang.
4: Ke gue apa kurangnya sabar?
2: Kurang sabar. Salah nanya orang gue.
5: Sabar.
2: Party
5: Buluk baru gitu.
2: Loh party.
5: Lo ngeliat gue party?
2: Enggak. Sifat yang kayak orang tahu. Kalau orang tahu tuh, anjir demi apa butik?
4: Oh, gue party salah satunya tuh. Gue party salah satunya tuh.
2: Lu minum Bang gitu?
4: Iya, gue salah satu itu. Gue.
2: Ah, tapi kan di tiga kan.
4: Minum gue. Enggak, gue nggak minum.
3: Tapi ya, sih lu nggak kelihatan yang kayak orang minum sih. Jadi ya, lu makan kan doang. Jadi dehidrasi.
4: Seret. Enggak sih. Seret jatuhnya gue seret.
2: Lu nggak kata orang minum sih Bang, gue lebih ngeliat lu kayak Aibon dan. Kasih tahu kita sahabat suara. Ada nggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung kayak, hah? Demi apa lu kayak gitu orangnya?
3: Lu apa? Lir, lu apa Lir? Yang orang aja ternyata, demi apa?
2: Akhirnya ditanya lagi.
3: Demi apa? Lu apa?
4: Nah, lu apa?
3: Gua apa mau gue yang jawab?
2: Ya. Jadi lu jawab deh, lu jawab.
3: Yang ternyata dengkul lu kopong banget. Udah lu ceritain belum ke orang-orang?
2: Kayaknya dengkul kan semua orang, dengkul lu kopong.
4: Enggak.
2: Gua,
3: apa?
2: Demi apa gue anak UI?
3: Emang gak cocok sih.
2: Nah itu.
4: Iya,
3: muka lu
4: iya.
3: Uki banget sih.
2: Emang kenapa Uki?
3: Iya, gak apa-apa juga. Maksudnya gak cocok di UI.
2: Ya kenapa gue cocok di UKI?
3: Ya, lebih ke arah sana aja. Karena kan lu rumahnya dekat UKI,
2: Kalibata,
3: ya kan? Iya.
2: UKI Cawang.
3: Kenapa ke Depok gitu? Macet. Ya enggak?
2: Gludain muka lu 3 kali.
3: Tiga kali wudu kali ya.
2: Kasih tahu kita ya sahabat suara ya.
3: Hah? Umur, lu biasa ditebak berapa?
5: Terakhir ditebak 33.
2: Dia
3: walaupun aslinya kan emang 23 masih ya.
2: Lu berapa? Menurut lu beliau berapa?
3: Gua tebak ya. Gua kan

0: bukan orang sini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tiga-tiga salah tuh ya. Oke, mungkin lebih ya. Gua kayaknya.
2: Gua bilang Sudirman ulang tahun, dia yang MC-in. Di Ponegoro.
0: Di Ponegoro. Gua tiga. Gua juga masih 30-an something.

0: begitu. Ih, demi apa? Kok lu sempat, ternyata lu begitu. Kasih taunya di mana, Coki?
1: Langsung aja di 0816 114 1014.
0: Kita masuk ke Hindia. This one is everything you are. Sikat.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Gloria Jessica, mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara terus ya radionya.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasendavi,
1: Coki Prakoso bersama Coki Bear di sini.
0: Yes, di follow Instagram kita @officialcokibear. Itu Dimas lagi di mana?
1: Udah 10:30 nih, teman kita ada yang lagi bersama teman-temannya di RRO di Grand Wijaya.
0: Oh, lagi pada under substance semua.
1: Astaga.
0: Jam segini lagi pada ngapain, guys?
1: Iya nih, sahabat suara lagi pada ngapain nih? Ih, seru juga ya manggil sahabat suara ya.
0: Udah pengen deh. Kerasan belum?
1: Pengen deh, setahun gitu.
0: Itu bukan. Kan konteksnya lu kan maksudnya nyoba kan. Itu betah kalau itu.
1: Oh, betah ya.
0: Di WhatsApp coba di WhatsApp nih. Ini. Tadi kita ngomongin topik adalah ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung orang tuh pada bilang, "Demi apa lu kayak gitu?"
1: Tuh ada tuh.
0: Sifat yang kalau aku bilang kalau aku tuh gak sekuat itu. Pas anak aku kalau sakit orang-orang pada gak percaya. Karena yang mereka lihat itu aku kuat dan tetap semangat. Gak tahu aja kalau lagi sendiri gimana hancurnya aku.
1: Nah, wah, ini perjuangan seorang ibu sih ya.
0: Ini respect.
1: Gue selalu mendukung untuk ibu-ibu atau ya ibu muda lah ya, yang lagi merawat anak. Boleh juga merawat anaknya gitu ya. Yang bertahan sampai detik ini juga. Oh, iya. Karena gue juga support my mom gitu ya. Nyokap gue yang ngurus gue dari kecil sampai sekarang berjuang pastinya gitu ya. Untuk ngasih pendidikan.
0: Lu masih dilempar-lemparin garpu gitu masih sama bapak-bapak?
1: Oh, malu. Kurang lengkap. Garpu kebon ya yang gede.
2: Garpu tala.
1: Gue kalau dikasih makan sama nyokap gue kan dilempar ke lantai gitu. Makan nih.
2: Ayam lah.
1: Enggak lah, nyokap gue baik. Teriak aja dikit.
0: Kamu hari-hari bau daki deh. Kayak gak diurusin, mama kamu siapa sih? Kata dia gitu. Lah kan saya, kan anda ibu saya.
1: Orang tuanya kemana nih pas kecil ya?
0: Reti, gue dikira bahagia terus. Padahal lagi banyak masalah. Banyak lo yang lagi banyak masalah lo, guys.
1: Tapi fun fact, gue sering banget dikira sama teman gue, lo mah seneng terus, lo mah duitnya banyak. Amin. Kalau gue selalu gue amin. Cuma kan,
0: tapi lo emang nongkrong mulu sih, Cok. Lo ada aja lo nongkrong di sini.
1: Salah satunya lo kan.
0: Iya.
1: Lo suka ngomong, lo kok ini mulu, ini lo mah enak. Gue mah alhamdulillah aja, amin.
0: Iya.
1: Karena manusia itu nggak pernah ada rasa cukupnya, coy.
0: Iya.
1: Lo lihat di sana orang-orang
0: yang ngambil. Enggak. Masalah gini. Lo tuh kan. Lo kan nggak tahu nih gue kerja. Gue nggak tahu lo kerja di mana sekarang.
1: Terus
0: di mana sekarang? Kok nongkrong aja gitu?
1: Gue cuma RUPS saja sekarang tuh.
0: Desa, kalau ditanya selalu jawab kayak gitu.
1: Iya, gimana dong? Gue RUPS, BCA.
0: Ya gue juga RUPS, tapi saham gue cuma 2 lot
1: PlayStation,
0: di BBRI.
1: PlayStation.
0: RUPS,
1: PS, itu main FIFA bang.
0: Enggak, gue juga RUPS BRI, gue RUPS BCA. Tapi saham gue di sana cuma 2 lot, 3 lot. Ya tetap RUPS.
1: Ya kalau segitu mah belum RUPS bang. Gak apa-apa, sabar.
0: Apa sih aja? Apa sih? Beduk banget nih gue orang ini nih.
1: Nih sahabat suara ada yang pengen nyuruk gak? Kita hari Senin nyuruk yuk. Hah? Hari Senin nyuruk kayak gak ada kerjaan.
0: Coba malam Coki Bear, gue Reti. Sifat yang gue kalau orang tahu bakal gak percaya. Gue sabar kalau ngajarin anak-anak. Walau suara dan casing gue kelihatannya keras, gue disayang murid-murid gue. Walau orang-orang kalau gak kenal ngirain gue galak banget. Tapi gue ngeliat Reti.
1: Guru ya? Reti itu guru?
0: Guru dia.
1: Guru SD? Atau SMA? Atau guru silat? Guru drum?
0: Bapak lu jago silat. Ada lagu gue.
1: Apa guru mengemudi? Apa? Guru apa Reti?
0: Dia ini guru matematika setau gue.
1: Jerome Pauline kah?
0: Dia kan cewek.
1: Okay.
0: Tapi mukanya galak banget gue lihat.
1: Oh,
0: galak tapi
1: tetap baik. Kacamatan?
0: Enggak.
2: Kacamata.
1: Gimana sih lu? Kacamatan.
0: Kagak, Bang. Kagak dia.
1: Guru matematika dia.
0: Dia kacan aku taruh mata.
1: Berat dong.
0: Kasih tahu kita sahabat suara ya, ada enggak sih sifat-sifat? Oh, ini ada VN nih, Bang nih.
1: Oh, ada VN. Lama juga tuh 1 jam tuh VN-nya.
0: Kagak, itu bukan 1 jam 1 menit.
3: Okay, gue jalin lagi. Kalau gue ya dari sifat, sebenarnya dari muka sih, muka gue itu kelihatannya judes gitu kan, judes,
1: kayak jutek, juri gitu ya, judes ya berarti ya.
3: Gitu.
2: Judges.
3: Tapi ketika gue udah deket,
1: juri.
3: Gue tuh bakal yang
0: orang diceritain
3: kayak ngoceh mulu gitu, ngoceh mulu, terus ngereceh, terus gue bener-bener yang orang yang super nggak bisa diem kalau lagi sama orang-orang yang deket sama gue gitu. Jadi ketika orang baru pertama kali kenal gue, gue sih akan mikir, hah, demi apa? Si Dari mukanya judes tapi aslinya kayak gini gitu. Dah, itu aja kali. Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
3: Sama ini. Gue itu kan orangnya terlihat pemalas, asli. Okay. Asli ini, asli. Tapi aslinya gue itu kalau kerja bener-bener yang harus bener-bener selesai di hari itu juga. Jadi gue gak mau sampai ada deadline yang kelewat gitu. Jadi ya balik lagi kayak gila demi apa sih dari kalau kerja diem-diem baik gitu. Gak ada ngomong, gak ada apa. Tiba-tiba brief selesai, campaign buat PPT buat campaign malah ini selesai gitu. Tiba-tiba beres semua gitu.
0: Bagus yang kayak gini tuh bang.
3: Aneh lah pokoknya gue tuh emang aneh.
0: Bang, lu
3: belajar. Sekian dan thank you.
0: Belajar lu dari lu.
2: Belajar.
0: Diam-diam kerjaan kelar.
2: Iya, kan gue emang gitu.
0: Butik noh, ngomel mula sama lu.
2: Itu dia tuh kayak
0: dia gimana menurut
2: lu? Ke cari perhatian, Ber.
0: Caper sih dia agak iya. Agak self-centered sih gue.
1: Iya, si dari.
0: Enggak, ini butik.
2: Oh, butik kayak nah. Dikit-dikit marah padahal mah kerjaan gue. Ya.
0: Beres.
2: Anjir.
1: Beres. Ini tapi ini si Dari kalau di kelas ini gue gak bakal suka sama dia sih kalau satu kelas ya sama dia ya.
0: Diam-diam kelar.
1: Iya dia bilang apa sih? Belum, gue juga belum.
2: Belum ngumpulin. Rusuh.
1: What?
0: Jangan
1: tengkok leher lu.
0: Lu tengok sini. Aduh.

0: You're listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Hello juga buat yang di... makasih loh, makasih
0: lo. Lo jarang kan disodorin gitu kan langsung kan? Lo jarang kan dilep-lepin gitu kan?
1: Es krim ya?
2: Jarang sih enggak, udah lama aja.
1: Iya. Makasih informasinya.
0: Terakhir kapan disodorin mic maksudnya?
1: Disodorin mic, enggak lama. Terakhir gue disodorin rasa enggak enak.
0: Wow.
1: Gue mau nyapa juga buat sahabat suara yang ada di Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello.
0: Suara udah habis dulu.
1: Yoi.
0: Dari pagi lu ya.
1: Asli.
0: Gimana keseruan hari ini Butik sebagai PD?
1: Keseruan hari ini so far gue happy, semua pada standby dari pagi. Walaupun gue tahu ada yang datang dan pergi, gue lihat-lihat ada yang ke Prambors, ada yang ke Kiss.
0: Siapa apa-apa. Yang datang ke Prambors? Maksudnya ke Prambors ke Kiss?
1: Blok, gue tandain nih, gue udah lihat.
0: Apa siapa penontonnya?
1: Ini
0: nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu hak mereka lah buat nonton.
1: Betul,
0: semua radio.
1: Boleh, ya, boleh.
0: Tapi kalau bisa abis lu nonton radio-radio itu diblok-blokin aja TikToknya, lu nonton sini aja, gue gambar-gambarin lu.
1: Nih Coki balik lagi nih.
2: Alak.
0: Coki.
3: Abis pipis coy.
0: Coki.
3: Ternyata kamar mandi di sini udah enggak ada lampunya ya.
1: Iya kan.
0: Udah enggak ada karena gedung.
3: Ya tadi gue langsung bawa headlamp, tadi gue bawa trekking pole,
0: udah sampai pos
2: ronda. Pakai proyek.
0: lagi ke Ciremai loh.
3: Wih, tahu gunung. Wih, tahu-tahu nama-nama gunung dan ngar.
0: Tapi Ciremai kurang, gue lebih ke Cikuray loh.
3: Wih, respect.
2: Tes cok.
3: Ya udah. Gunung Selamat ada di mana?
2: Ah, itu dia.
0: Jogja.
3: Jogja.
0: Ya, selamat hari Radio Nasional. Kita lagi ngomongin soal. Ya, kita mau nyapa-nyapa dulu di TikTok deh. Di TikTok ada Nur, ada Reti, ada si Damer. Ngam si Dam.
3: Coki, bayangin Beril setiap malam siaran sendirian tuh.
0: Iya,
3: emang harus berdua kan ya? Iya kan? Enggak, gue nanya.
0: Ditanyain belakang lu. Ke Gunung Ciremai. Bidadari yang baju merah kagak mandi-mandi apa gimana?
3: Bidadari.
1: Gak mandi-mandi, siapa yang ngomong?
3: Tapi tetap bidadari. Kalau bidadari tuh gak perlu mandi.
1: Oh iya, oke. Makasih loh.
3: Pakai kembang.
0: Kembang.
1: Lupa lagi.
0: Mau tujuh rupa lagi.
3: Lu tau gak sih salah satu seleb tweet ada Amanda Zahra, dia tuh setiap mandi pakai kembang. Kok sud sih?
0: Lu tau?
3: Ya kan muncul di Twitter gue gak follow dia. Cuma itu mandi kembang.
0: Oh.
3: Nih kembangan ya, kembang pertama. Kok gue tahu?
0: Kok detail?
3: Ya karena gue lumayan bingung kayak mandi kembang tuh ternyata beneran ada dan beneran bikin wangi sebadan
0: ada,
3: badan.
0: Ada iya mandi kembang. Abis itu kalau di Hindu melukat. Untuk membersihkan dari ya aura-aura lah gitu.
3: Tapi kalau melukat kan gak pakai kembang kan?
0: Gak pakai.
3: Kembangnya di kuping doang.
0: Cuma air pancuran gitu sama doa-doa.
3: Doanya apa? Doanya?
0: Gak, ya gue lupa. Karena gue Islam.
1: Gue gak ada. Doanya
0: Ajis.
1: Ajis doa ibu.
0: Aduh. Yang di TikTok nih ada Uci, ada Citra, ada Rini, ada Widi, ada Reti.
1: Halo Citra.
0: Citra.
1: Habis banyak ngobrol sama gue loh.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Citra tuh sahabat suara.
1: Sahabat suara
3: Citra.
0: Seru banget. Gue belum nanya ke Bang Buluk. Ada nggak lu Bang artis luar yang kayaknya cocok buat siaran?
2: Artis luar.
0: Enggak artis Indo atau artis luar yang kayaknya nih cocok nih dia siaran. Karena kalau cocok di radio mana kira-kira?
2: Kalau artis Indo siaran.

0: Siaran Surya Insomnia.
1: Itu oh, udah siaran.
2: Siaran ya.
1: Yang belum pernah.
3: Ngomong apa bareng nih, Bang? Beril masa ngepel tangan ya, Bang? Kayak gini tadi.
0: Iya. Ya sorry, Ber. Sorry,
1: agak, Ber. Agak orang gue gini. Ya, baru.
3: Artis Indo.
0: Lihat ya. Gitu. Artis Indo siapa ya?
3: Tadi gue udah jemput Jota Aslim, Iko Uwais.
1: Gitu. Akli Nihak.
3: Kini Hak, Luna oh. Maya.
1: Eh Dian Sastro pernah siaran gak sih?
3: Pernah.
0: Oh, Ulan Guritno kali ya.
3: Wow. Iya.
0: Ulan Guritno kali ya.
3: Bener.
0: Ulan Guritno.
3: Di mana?
0: Ajib sih.
3: Ulan
0: Guritno.
3: Eh bentar, Ajib tuh maksudnya gimana sih?
0: Enggak, jangkep, mantep jangkep. Gitu maksudnya
3: mantep
0: kayak.
3: Mantep gimana?
0: tolong gue please. Gak, nah,
1: dia emang.
0: Kayak suaranya, cara pembawaannya. Terus kalau dia ada live TikTok juga kan kayak looksnya tuh bagus,
1: gar,
0: apalagi tapi tato di belakangnya itu loh.
3: Kok tahu? Ngeliat di mana?
1: Kok mau tato belakangnya?
0: Gak pernah dibahas di Vindes waktu
1: oh.
0: itu.
1: Anaknya siapa? Anaknya
0: ada
1: siapa?
0: Gue perhatiin.
3: Anaknya Salom, Salom.
1: Salom Razadi.
0: Salom.
1: Mulan cocoknya di mana Mulan?
0: Mulan cocoknya di mana ya?
3: Mulan.
1: Dia bilang Mulan.
0: Okay. Mulan tuh di
1: Radio mana Radio?
0: RL boleh, Cosmo boleh, di
1: Cosmo sih.
3: Kiss
0: female kali ya.
3: Female
0: kali ya.
1: Mulan female sih.
3: Kayak womanizer gitu soalnya.
0: Iya.
1: Kok womanizer?
3: Kan womanizer cewek. Buat cowok ya. Gimana sih lu Beril?
1: Gue yang ngomong gue.
3: Female.
0: Female boleh.
1: Mulan tuh menurut gue the next Megan Fox-nya Indo sih.
0: Asli.
1: Bukan the next, emang she's already did it.
3: Masih gitu.
1: Lu Asli. Nih, lu Bang. Misalkan nih, kamu punya pacar. Eh jangan deh. Lu deh cok, misalkan lu punya pacar.
3: Kenapa enggak dia sih?
0: Kenapa enggak gue?
3: Ya kan sama aja.
1: Gua mau dong, kan dia punya pacar. Ya udah oke.
3: Ya udah.
1: Kamu punya pacar.
3: Masih gitu mentang-mentang
1: kamu punya pacar. Nih. Tiba-tiba bulan ngechat lu, nge-DM.
3: Lagi ads gak bu? Looks gitu.
0: Sialan.
1: Hi Buluk, I already seen all of your content in Instagram or TikTok.
3: Okay. Can we have collaboration?
1: Gitu? Aku nggak kayak Buluk, aku udah suka, jujur aku udah suka sama kamu dari lama. Kamu punya pacar nggak? Lu jawab apa?
0: Punya. Gue pasti akan jawab.
3: Oke. Okay, jujur.
1: Oke. Okay, okay. Mbak Bulan bilang jujur. That's fair, tapi kamu mau nggak? Jadi pacar aku gitu.
0: Sorry, gue.
3: Sebentar, Jeffrey Nicole lagi ngomong nih.
0: Lo denger dulu. Sorry, gue bakal jawab. Sorry, buat sekarang enggak dulu, karena gue masih punya pacar. Abis maghrib gimana?
1: Foto nunggu maghrib. Diputus.
0: Abis maghrib. Abis maghrib gimana?
3: Terus dia jawab kalau kayak gini. Ya udah, abis kamu maghriban. Kamu malam ini free gak gitu?
0: Iya kalau abis maghrib aku free kok.
3: Nah, terus free. Dia jawab lagi gini.
0: Dia jawab apa?
3: Temenin aku nonton balap liar yuk.
0: Di Mayoran lagi.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: It's Saturday night. Oh, enggak, ini Friday night. Kita welcoming a week long weekend. Enggak sih, enggak long weekend.
1: Enggak long weekend.
0: Weekend di Sabtu Minggu gitu. Lo kemana abis ini?
1: Siapa gua? Party dong.
0: Di mana party lo?
1: Di mana ya? Di Senop. Di Senop tuh lagi ada ya.
2: Lagi.
0: Rabu kok dia ke Dangdown.
2: Oh, Rabu.
0: Tapi enggak, ini buat lo yang single-single. Clubs atau bars itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak menurut lo cowok-cowok nih?
1: Gimana maksud lo?
0: Club atau bar itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak?
1: Kalau menurut gue enggak, apalagi untuk first date gitu ya. Menurut gue enggak lagi ke clubs atau bar. Kalau gue,
0: lo kondisi jomblo nih, tapi lo pengen cari, gue pengen cari cewek tapi kebetulan gue ke bar sama club.
1: Ya gak apa-apa juga sih sebenarnya, itu kan preference aja ya. Coba kalau gue milih Blow James, hah?
0: Iya itu kan jatuhnya Blow James itu club kan, apa bar?
1: Iya club.
0: Club. Kenapa?
1: Kenapa milih itu?
0: Enggak, kenapa milih Blow James? Kalau mau cari cewek ke Blow James gitu.
1: Karena kalau gue lagi suka R&B yang di sana, terus musiknya tuh di aransemen ulang sama.
0: No, it's not about the music, it's about the girls.
1: Bro, lo harus datang bro ke sana bro.
0: Oh ya, ya.
1: Sendiri.
0: Ini udah sum up semuanya ya.
1: Ke sana sendiri bro.
0: Menurut lo,
1: secara selera kita ya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mungkin seleranya bukan yang ke sana. Iya dong. Gitu.
0: Ada, iya itu prinsip sih. Gue nggak suka cari cewek atau cari pasangan di clubs.
1: Iya. Sama gue juga.
0: Lo gimana bang? Menurut lo klub atau bar gitu?
2: Enggak lah.
0: Tempat untuk cari pasangan
2: enggak? Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Ya, menurut gue itu salah satu tempat di mana lo enggak di fase lo sadar sepenuhnya.
0: Oh, jadi lo enggak bisa punya pasangan yang saat pertama ketemu under substance tuh lo enggak
2: bisa.
0: Iya,
2: itu enggak bisa.
1: Gue tahu Buluk kalau nyari cewek di mana?
2: Di mana?
1: Kajian Hanan Ataki.
2: Ai.
0: Bener, enggak apa-apa.
1: Kok ketawa kenapa?
2: Enggak, karena walaupun kan di situ dipisah, Ber. Gimana gue cari-carinya?
1: Lah kan ada tuh, ada perjodohan, banyak.
0: Oh iya, ada
1: ngetaruh. Ada. Ye, enggak tahu, ada.
0: Ya, oh, gue belum pernah.
2: Datang sih, Cok.
0: Enggak pernah. Lu udah pernah tapi lu ketawa kenapa?
2: Enggak, gue juga belum pernah, gue lihat di YouTube. Gue lihat di YouTube.
0: Tapi menurut gue setuju kalau nyari cewek di tempat kayak gitu tuh takutnya. Besok udah yang kayak besoknya pas sober udah yang kayak
1: enggak. Mungkin ini bukan masalah nyarinya di mana gitu ya. Tapi kalau lo disuruh pilih bar mana di Jakarta gitu untuk mencari cewek, lo di mana? Beril.
0: Gua. Gua. Secara visual ya, Duckdown.
1: Oh, kalau lo Duckdown berarti menyukai udah wanita-wanita telap, yang datang telap ke Duckdown. Makanya telap. Lo sering ke Duckdown hari Kamis dan Rabu.
2: Oh, antara gitu, Ber. Antara jadi tujuan lo nyari, Ber.
0: Kagak.
2: Ber.
0: Kan gue udah punya istri.
2: Ber. Wah, Ber. Udah lah.
0: Ke Buna aja. Ber. Buna kan kopi, anjir.
1: Buna mah tempat anak mobil.
0: Iya,
2: Buna. Ke Bajawa.
1: Bisa. Bisa cari-cari ukti lagi joget Brazil.
0: Tapi
1: lagi ukti joget Brazil.
0: tapi kalau klub tuh takutnya
1: selera,
0: gini. Balik lagi selera. Once dulu sama kita. Udah sama kita nih, pacaran nih, set 3 bulan. Lagi berantem dikit, dia ke klub lagi ketemu cowok lain. Karena menurut dia tolak ukur ketemu cowok tuh di klub.
1: Iya gak? Bisa. Tapi menurut lo first date ke bars atau klub, menurut lo oke gak? Beril.
2: First date ke bar atau klub?
0: Oke. Fun fact gue. Enggak, fun fact gue waktu pertama kali ngajak sepupu-sepupunya bini gue.
2: Yes.
0: Itu pertama kali gue

0: hubungan sama keluarganya bini gue tuh.
1: Berhubungan sama keluarganya?
2: Serius lu Ber?
0: Kenal, kenal.
1: Ah iya kenal.
0: Ini aku pengen ngajakin sepupu aku nih gitu.
1: Buat berhubungan?
0: Gue ajak OJ, OJ Bandung.
1: Okay.
0: Akhirnya dari situ gue nyambung.
1: Enggak, itu kan bukan, itu berarti lu first date sama keluarganya. First date misalnya sama cewek Dini, let's say Dini gitu ya. Kayak lu first date
0: nyambung. Gue iya. Karena
1: under substance tuh.
0: Ya belum tentu. Enggak dong, kan gue pertama kali ngajak kita first date yuk kesini. Berarti kan dia gak under substance pas gue ngajak. Iya dong.
1: Oke. Okay.
0: Dia sudah meng-approve itu. Kalau berarti kayak oke, wah nih orang boleh nih gitu.
1: Soalnya gue merasa mungkin beberapa orang yang first date ke salah satu, misal bar atau apa gitu, dia ngerasa mungkin harus under substance gitu biar dia merasa pede gitu. Jadi kayak bukan dirinya sesungguhnya. Gue merasanya kayak gitu ya. Karena emang ada beberapa pasangan yang emang kayak, bukan pasangan, sorry, single woman and single
2: man.
1: Oh iya, itu ngerasa kayak, kayak first date-nya ke bars atau klub deh biar gue lebih pede gitu, lebih berani.
0: Terus begitu date selanjutnya gak di klub atau bar kayak
1: Ciut.
0: Jadi gak pede ya, karena gak enak. Iya sih, bener sih.
1: Tapi nggak tahu ya, balik lagi selera. Tapi kalau gue untuk first date mungkin gue nggak akan milih tempat itu. Gue lebih milih mungkin Bukris gue, mungkin makan sambal.
0: Bener, nggak apa-apa. Mending kasih rekomendasi kayak gitu aja.
1: Iya kan. Iya kalau gue lebih milih gitu Bukris. Sayang aku,
0: kamu lagi pengen rave party kan? Aku udah booking table di Bajawa nih.
1: Wah, rave party.
3: Suara warga Indonesia.

0: Abad Suara.
1: Selamat Hari Radio Nasional sekali lagi. Gue tuh terharu banget loh tiap Hari Radio Nasional tuh kayak radio tuh kan kalau misalkan top of mind orang tuh radio tuh tua. Iya dong.
0: Iya.
1: Radio tuh tua banget anjir, bahkan proklamasi dulu kok radio tuh masih dipakai buat itu radio tuh pertama kali dipakai untuk mengumumkan pesan-pesan kemerdekaan. Iya.
0: Bener. Proklamasi tuh dulu dari radio awalnya.
1: Betul,
0: semuanya.
1: Betul. Dan sekarang masih dipakai dan masih jadi entertainment buat sahabat suara dan pendengar radio di Indonesia.
0: Dan radio tidak akan pernah mati.
1: Kenapa?
0: Karena itu salah satu penyalur atau menyampaikan tercepat gitu.
1: Ya, dan live.
0: Benar.
1: Dan tidak direkayasa.
0: Tidak akan pernah mati.
1: Tidak akan pernah mati.
2: Terekam tak pernah mati.
0: Terekam tak pernah mati. Itu lagunya. Keren. Ini ya.
2: Siapa? Ayo. Satu.
0: Di Matraman, yang lagunya Matraman. Ah, kuning.
2: Upstairs.
0: Terekam dan tak pernah mati.
1: Engkau di Matraman. Aku di Matraman. Kau di
0: gondang dia. Salah lah. Dekat kan.
1: Kau
0: tinggal lurus.
1: Aku di Matraman, kau di endorse orang.
2: Bisa.
1: Resetannya gitu.
0: Bisa.
1: Yang bener apa sih? Oke. Ini adalah ini jam terakhir Iswara.
0: Jam terakhir atau talk terakhir?
1: Talk terakhir, Iswara siaran spesial Hari Radio Nasional. Terima kasih Coki datang.
2: Terima kasih Coki.
0: Mau lanjut terus. We want more. Tuh, udah pada demo tuh di Simatupang tuh.
1: Terima kasih. Terima kasih Asuria udah datang. Udah tadi mau involve di siaran pagi. Kak Feli, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Siapa itu?
3: Ada Adit Insomnia.
1: Oh, ada Bang Adit juga.
3: Ada Bang Judika.
0: Judika juga ada?
3: Bang Judika.
1: Di pagi.
0: Ada Judika?
3: Ada tadi telepon.
0: Oh, Cipan ada?
3: Cipan ada.
0: Cipan, bro.
3: Ada
2: Arafi.
0: Arafi Ahmad.
3: Arafi Ahmad, Irfan Hakim. Ada banyak tadi.
0: Wancay. Orang kaya semua.
1: Sore siapa? Selain Feli.
3: Selain Feli doang.
1: Oh, Feli doang.
3: Sore enggak seru pagi.
0: Iya. Masa gitu?
1: Oknumnya. Terima kasih juga buat sahabat suara udah mantengin dari pagi loh. Citra, Saiba.
0: Iya, sahabat suara gokil sih. Ternyata sefanatik ini ya sahabat suara ya. Gila, seru banget sih.
1: Iya dong.
0: Gue pengen sih ngobrol banyak sama sahabat suara.
2: Jangan. Langsung gak diboleh.
4: Lu ngapain ngobrol? Cekan dulu sono.
1: Oh gitu. Makasih juga buat abang-abang aku yang udah. Makasih buat abang-abang aku yang udah bertugas. Ada Bang Bulu. Ada Agoy, Bang Indra, Wahyu, Adam.
0: Wayau. Gila. Adam.
1: Wayau. Iyalah.
0: Butika
1: juga. Butika mah ya jatuhnya abang-abangan sih dia sih.
3: Abang-abangan.
0: Ya gua.
2: Abang.
0: Udah kita benerin abang-abangan jadi cabe-cabean. Boti. Bonceng tiga.
1: Pokoknya jangan lupa dengerin Iswara siaran Senin sampai Jumat ya kan. Kita akan ada gebrakan di tahun 2027 nanti butik ya.
2: Yo.
0: Apa tuh? Ngasih spill dikit dong, Bang.
5: Shopkeeper siaran
0: gitu.
2: We want more.
1: Mukanya sedih.
0: Di sedih anjing. Apa-apa.
2: Untung udah jam 11 lewat.
1: Ya udah kita pamit dulu ya.
0: Orang KPI juga pada nindurin anaknya katanya.

0: Jadi kita pamit dulu, ada gue Beril,
1: ada gue Coki Prakoso, senang rasanya ada di Iswara ini, oh, first time ada di sini, terima kasih semuanya.
0: Jangan lupa yang mau MC undang kami ya, dan kalau misalkan butuh MC di event-event, kita punya banyak penyiar yang sangat amat capable untuk berkomunikasi di event-event kamu.
1: Betul, sunatan masal, nikah masal, semuanya yang masal kita bisa ya.
0: Betul sekali, kita pamit dulu, ada Beril,
1: ada Coki Prakoso,
0: dan ada warga, ada teman-teman Iswara juga di sini. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya Gebrakan dari Iswara, dan hitungan ke

0: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita nggak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
1: Oh, jadi gini.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Kunto Aji mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Suara terus ya.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk

0: info terbaru.
1: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
2: Suara Warga Indonesia.

0: ini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang
1: jalan.
3: Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
3: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Masih 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.